0: Kawasan Bukit Duri Utara hingga Bukit Duri Barat dengan melibatkan unsur tiga pilar. Lurah Bukit Duri Ngasri mengatakan sasaran penertiban meliputi bangunan liar, parkir liar, pedagang kaki lima, serta pelang, spanduk, banner, dan umbul-umbul yang dipasang tidak sesuai ketentuan. Ngasri menjelaskan pelaksanaan penertiban dilakukan secara humanis dengan mengedepankan pendekatan persuasif agar masyarakat bisa memahami tujuan dari kegiatan tersebut.
1: Beralih ke berita yang lain, Perdana Menteri India Narendra Modi meyakini restorasi Candi Prambanan bakal mendongkrak kunjungan turis India ke Indonesia. Dalam kunjungannya ke Candi Prambanan bersama Presiden RI Prabowo Subianto Rabu kemarin, Narendra Modi mengatakan Candi Prambanan adalah warisan budaya yang menyatukan Indonesia dan India. Restorasi Candi Prambanan dilakukan lewat program kerja sama bertajuk Indonesia-India Collaborative Cultural Heritage Conservation yang akan berfokus pada lebih dari 200 candi perwara di halaman kedua kompleks Prambanan dengan durasi kerjasama hingga 2036 mendatang. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 8.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro Mata FM, Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Kita masih di kabar Jakarta. Udah jam 7 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Kita update dulu ya informasi lalu lintas pagi hari ini untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Informasi lalu lintas pagi hari ini kami awali dari ruas tol. Kami terima informasinya untuk ruas tol dalam kota, kontraflow ya di ruas tol dalam kota setelah gerbang tol Halim 3 kilometer 1300 sampai dengan Senayan kilometer 800 ada lajur kontraflow di kanan, harap tetap tertib di antrian. Di arah sebaliknya untuk Abang Po yang datang dari arah Grogol atau dari arah Pejompongan, hati-hati. Karena di Senayan kilometer 800 sampai dengan Halim kilometer 1300 ada lajur kontraflow di kanan dari arah Halim. Di lajur kanan hati-hati ya. Untuk arus lalu lintasnya dari Cawang ke arah Tebet padat kepadatan karena volume lalu lintas. Pancoran ke arah Kuningan padat kepadatan juga karena volume lalu lintas. Kemudian di Semanggi kilometer 07 arah Pluit juga padat kepadatan juga karena volume lalu lintas. Di arah sebaliknya dari Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang terpantau lancar. Untuk ruas tol Jor dari Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji lancar. Bintaro kilometer 03 sampai dengan kilometer 02 arah Ulu Jami padat kepadatan karena volume lalu lintas. Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan lancar. Kemudian dari Taman Mini kilometer 34 arah Kampung Rambutan padat kepadatan juga karena volume lalu lintas. Dari Meruya, Joglo, Ciledug, Ulu Jami lancar di kedua arahnya. Informasi tol lainnya kita update juga ini ya Bang Po, dari Jasa Marga. Baik, sebentar, masih kita lihat, kita refresh dulu nih datanya ya. Ada informasi terbaru kah pagi hari ini dari ruas tol Bor dari Sentul Barat, Tanah Baru, Kedung Halang, Kedung Badak, Yasmin, Kayu Manis lancar di kedua arah ya. Kita bergeser ke ruas Kunciran Cengkareng dari Benda, Tanah Tinggi, Buaran Indah, Pinang lancar kedua arahnya. Kunciran, Parigi, Jelupang, Serpong juga lancar kedua arah. Kemudian dari tol Serpong Cinere, dari Serpong, Pamulang, Limo juga lancar kedua arahnya. Bergeser kita ke ruas tol, ke ruas arteri ya Bang Po. Kami terima informasi juga dari TMC Polda Metro untuk lalu lintas di ruas tol dalam kota. Ini ya, masih di ruas tol dalam kota dari TMC Polda Metro. Dari arah Cawang menuju Pancoran saat ini ramai, cenderung padat kepadatan karena volume lalu lintas. Untuk informasi pelayanan SIM keliling ya dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, untuk pelayanan SIM keliling hari ini apakah sudah ada informasi yang masuk? Kita update dulu. Oh, mana dia informasinya? Kita lihat sebentar. Oke, oh belum ada, belum masuk informasinya. Mungkin ada di untuk pelayanan Samsat keliling ya Bang Po ya. Informasi SIM keliling belum ada masuk informasinya, tapi untuk pelayanan Samsat keliling disampaikan oleh TMC Polda Metro melalui akun X. Untuk Samsat keliling di Telantas Polda Metro Jaya hari Kamis 9 Juli 2026 di Ciledug, ada di Giant Poris Gaga dan juga Kompleks Fresh Market Green Lake City Cipondoh. Kemudian di Ciputat ada di halaman parkir Samsat dan juga di kantor Kelurahan Pondok Betung. Kelapa 2 di halaman Jiton Square Gading. Kota Bekasi ada di Mono Cafe Pekayon Jaya, Bekasi Selatan. Kabupaten Bekasi ada di Pasar Sentral Lipo Cikarang. Di Depok ada di halaman parkir Samsat dan juga di kantor Kelurahan Tugu. Cinere di halaman kantor Kelurahan Pasir Putih. Kemudian untuk Jakarta Pusat ada di halaman parkir Samsat dan juga di lapangan Banteng. Jakarta Utara di halaman parkir Samsat dan juga di halaman Masjid Al-Musyawarah Kelapa Gading. Jakarta Barat di halaman Mall Citraland. Jakarta Selatan ada di halaman parkir Samsat dan juga di Sarinah Cikoko Pancoran, ya Gudang Sarinah Cikoko Pancoran untuk Jakarta Selatan. Jakarta Timur ada di Pasar Induk Kramat Jati dan juga di halaman kantor Kecamatan Pasar Rebo. Kota Tangerang ada di alun-alun Cibodas dan juga parkiran Busway Food Mosper. Kemudian di Serpong ada di halaman parkir Samsat dan juga di ITC BSD ya. Itu untuk pelayanan Samsat keliling untuk pengurusan STNK Bang Po ya, untuk perpanjangan STNK ya, untuk pembayaran pajak juga bisa dilakukan ya di pelayanan Samsat keliling. Untuk informasi selengkapnya arus lalu lintas maupun juga pantauan terkini di sejumlah ruas jalan, Abang Po bisa akses informasinya di TMC Polda Metro atau juga di akun X PT Jasa Marga ya. Abang Po yang mau menyampaikan informasi terkini juga di sekitar Abang Po, suasana di jalan atau mungkin juga di transportasi umum, bisa sampaikan informasinya melalui WhatsApp di 0812 1124928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ye, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Prompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
2: Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Prompat, suara budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Selamat pagi buat Abang Po yang baru aja gabung di 92,8 Promoto FM Suara Budaya Jakarta. Ada Bang Arif.
2: Ada Bang Noel di mari.
1: Yang nemenin Aki Adi nih. Iya kan?
2: Langsung masuk aja nih.
1: Assalamualaikum. Selamat pagi saudara tuaku.
3: Selamat pagi juga adikku termuda.
1: Kalau saya paling muda, Noel apa dong?
2: Bayi.
3: Bang Noel, selamat pagi juga adikku yang paling bontot juga tuh.
2: Nah, benar paling bontot. Bang Arif masih muda berarti ya, Kia dia.
1: Ya Allah, baru juga. Ayah tuh umurnya tuh aslinya ayah baru 23 tahun. Aslinya.
2: Aslinya pun ketawa lagi.
1: Enggak percaya banget kayaknya.
3: Kakak kita yang paling tua tuh dia ditunjuk.
1: Iya betul. Betul
3: dia. Iya, betul. Dari, kita juga itu yang paling tua.
1: Itu dari zaman yang Belanda paling kayaknya dia mah. Iya. Berarti kalau manggil dia wahai remaja kolonial gitu ya.
2: Company ya. Jaman-jaman company.
1: Iya benar kan? Remaja kolonial berarti dia mah.
2: Bukan milenial ya.
1: Bukan. Ya. Iya. Kalau saya kan remaja milenial. Ya kalau Aki Adi termasuk juga. Aki Adi sama yang pandang tuh termasuk remaja kolonial.
3: Kolonial.
1: Iya.
3: Enggak tadi kakak dengar itu masalah mangkuk.
1: Kagak, nggak ada pantas-pantasnya.
2: Dengernya gimana gitu ya?
1: Iya, di kuping tuh geli tuh dengar ngomong gitu. Beneran dah.
2: Refleks.
3: Begini atok. Salam kakak.
2: Iya. Dengerin dulu.
1: Ya adik mendengarkan kakak.
3: Iya, gini nih. Nanti tandanya jangan ayam.
1: Apanya jangan ayam?
3: Tandanya jangan gambar ayam, itu mangkok.
1: Oh mangkoknya jangan gambar
2: balik
1: ayam.
2: Balik tadi bahas mangkok nih. Mangkok.
1: Iya, yang jelas dulu konteksnya dong, ngomongin mangkok, mangkoknya jangan gambar ayam. Terus gambar apa kalau gitu?
3: Kalau gitu nanti gambar pocong.
1: Kok bisa gambar pocong? Biar kenapa?
3: Biar nanti yang itu dikembalikin.
1: Oh, gara-gara gambarnya serem.
3: Iya. Kalau gambar pocong dia takut kan. Nanti kembalikan ke adikku yang termuda.
1: Tahu begitu. Itu mangkok taruhin fotonya ke Yadi. Orang juga pada megangnya males megangnya igeli gitu.
3: Kalau enggak,
1: apa lagi?
3: Gambarnya itu apa ditandainnya sama gambar kapak merah.
1: Kapak merah. Hari gini masih ada kapak merah. Udah enggak ada dong, pada pensiun. Yang dulu jadi tukang begal kapak merah sekarang udah pada jompo. Tua. Udah enggak kuat.
3: Tanya dong
1: Bang Noel, dia tahu enggak kapak merah apaan?
2: Makanya dari tadi diam enggak ngerti nih, enggak nyampe nih.
1: Tanya dong.
3: Ya Bang Noel,
2: apa
3: kapak
2: tuh?
3: Merah ngerti enggak?
2: Kagak. Taunya kapak yang itu yang ada di
1: cap kapak.
2: Oh, cap kapak. Bukan. Bukan yang di film tuh. Yang
1: kapak
2: ada
1: Naga Geni 212. Itu Wiro Sableng itu.
2: Ada lagi kapak Stephen Chow.
1: Oh iya.
2: Geng kapak kan.
1: Iya.
2: Yang mana nih Aki Adi?
3: Ini kembali ke tema nih.
1: Soal kapak merah. Mm-mm. Belum kelar tadi kapak merah, kelarin dulu.
3: Kapak merah tuh.
1: Iya. Yeah.
3: Itu orang-orang, ya kalau kita bilang orang-orang di atas angin emang.
1: Di atas
2: terbang gitu maksudnya.
3: Lah dia orangnya begal-begal itu.
1: Begal, kapak merah tuh begal. Dulu di Jakarta itu terkenal ada kelompok kapak merah ya, kelompok begal itu dulu seringnya di ini perempatan Coca-Cola Cempaka Putih ya. Zaman dulu ya.
3: Iya.
1: Iya. Tahu nggak kenapa sekarang namanya perempatan Coca-Cola?
2: Kenapa itu?
1: Tahu nggak?
3: Nggak.
1: Karena dulu di situ ada iklan reklame Coca-Cola gede banget. Makanya dibilangnya perempatan Coca-Cola.
2: Jangan-jangan gitu. Yang kakak nih Bang Arif nih? Aki Adi adik nih.
1: Emang dia, dia mah sebenarnya bungsu. Jadi ceritanya gini, kalau kita bayi normal nih kan lahir waktu lahir kecil ya kan, masih kecil imut gitu. Dia waktu lahir kecil langsung waktu lahir langsung tua.
2: Langsung tua ya. Makanya begitu udah tua
1: jadi lebih muda.
2: Kebalik gitu ya. Iya.
1: Namanya doang Aki Adi, umur mah aslinya masih 17 tahun ya.
2: Oh. Iya iya.
3: Kagak. Kagak dia bohong. Enak aja. Nih.
1: Apa lagi?
3: Kalau umur itu hanya angka.
1: Iya, tapi
3: tapi apa? Semangat. Jangan semangat tetap menyala.
1: Oh, cakep. Umur hanya angka, semangat tetap menyala. Oh gitu.
3: Itu dia.
1: Oh iya iya iya.
2: Oke, okay, temanya apa nih?
1: Oke, okay, ngomongin soal anteran-anteran. Dia tadi belum ke tema nih. Ngomongin soal anteran, Aki Adi lebih senang diantar apa dijemput?
3: Lebih senang diantar.
1: Oh, lebih senang diantar. Lebih senang diantar. Kalau pulangnya pulang sendiri.
3: Kalau pulang ya ada kayakin aja kayak jelangkung.
2: Datang nggak diantar, pulang nggak dijemput ya.
3: Iya.
2: Jalan kaki dong.
1: Nggak punya ongkos.
2: Mau pesen ojol nggak ada pulsanya.
1: Ya. Aduh. Gitu ya.
3: Bang Noel.
1: Apa?
3: Bang Noel sama adikku yang muda.
1: Apa lagi? Jadi
3: bukan Bang Noel, adikku yang paling tua Bang Noel ya.
2: Paling muda dong.
3: Oh iya paling muda. Iya iya
1: iya.
2: Kenapa?
3: Itulah kalau memang kalau diantar tuh Bang, enaknya ya kita bisa bertatapan muka.
1: Oh iya. Bertatap muka.
3: Bisa ngobrol.
1: Iya.
3: Iya, kalau langsung diantar gitu enak emang. Kadang-kadang kalau kita lagi bokek kita bisa pinjam uang.
2: Kesempatan ya.
1: Dasar. Emang ada maunya berarti. Oh, sembarangan.
2: Jangan-jangan diantar tuh karena request dari Aki Adi juga tuh.
1: Iya, diantar aja dah gitu. Sekalian bawain cepet dah. Diantar aja sekalian bawain cepet gitu.
3: Kata Aki begini, kata Aki begini. Nih duit nih. Heeh. 50.000. Kembali 100.000 kata Aki begitu.
1: Kok bisa begitu?
2: Akal-akalan itu mah biar dapat 50.000.
3: Ya namanya usaha gimana?
1: Iya benar ya. Apa tadi? Name also entrepreneur ya kan?
2: Name also entrepreneur.
1: Iya, namanya juga usaha.
3: Iya. Ya udah dah.
1: Ya udah.
3: Itu kasihan lain.
1: Iya.
3: Untuk Bang Hasan tanya, Bang.
1: Bang Hasan kan apa Bang Hasan?
3: Bang Hasan tanya dia apa mau apa? Diantar apa mau
1: dijemput? Oh, Bang Hasan mau diantar apa dijemput? Ya iya dah. Ntar kita tanyain dah.
2: Iya.
1: Iya. Makasih ya.
3: Oke, terima kasih. Selamat pagi.
1: Ya,
3: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Wabarakatuh. Aki Adi di
2: Jonggol.
1: Jonggol.
2: Iya.
1: Di hutan.
2: Jonggol.
1: Selamat pagi kabar Jakarta.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Panjang umur, Pandang. Pandang tahu enggak Pandang tadi diomongin sama Aki Adi? Nih, kalau Pandang enggak tahu saya kasih tahu dia ngomongin apa.
2: Apa?
1: Kita adu domba nih. Dua orang tua ini. Adu domba.
4: Tadi
1: Aki
4: Adi nanti nyampul.
1: Nah makanya tadi nih ya Aki Adi ngomong sembarangan. Masa dia ngomongin Pandang?
4: Kemarin tuh nyamper.
1: Iya. Ngapain dia nyamper?
4: Di rambut kuku lah. Itulah aja wayang.
1: Oh wayang. Di mana?
4: Deket di Uncal.
1: Oh gitu, atau jauh?
4: Deket.
1: Jauh dari Tanah Abang mah. Semalam, kapan kemarin?
4: Kemarin, malam itu, malam Rebo.
1: Malam Rebo, kok tumben sih hari-hari kerja ada wayang?
4: Iya, apaan di lembur mah. Apaan menang-niangan, poin aja tuh.
1: Oh iya. Kasian Bang Noel, dia gak ngerti Pandang ngomong apa.
2: Dari tadi melongo nih.
4: Ternyaho Sunda.
1: Ternyaho nyari Sunda. Ini mah
2: Nggih, boten napa-napa.
1: Iya, deh. Api-api wae.
2: Api-api wae.
4: Judulnya naon ya, singkat.
1: Anter-anteran, ngomongin soal anter-anteran, Pandang. Nih kan suka ada yang nganter-nganter makanan gitu ya ke rumah. Ada yang datang ke rumah bawa makanan. Kalau Pandang sendiri lebih suka kalau ada yang ngasih makanan, mending enggak apa-apalah diojekin aja, enggak usah datang ke rumah atau harus datang gitu. Kalau mau ngantar makanan ya datanglah ke rumah gitu, atau lewat ojek aja kalau Pandang.
4: Lemah dia. Kalau datang diantarinnya terima, enggaknya enggak apa-apa.
1: Kalau diantarinnya terima, kalau yang datang makanannya terima, apalagi kalau orangnya juga sekalian yang datang gitu ya.
2: Yang penting makanannya nyampe gitu ya.
1: Yang penting nyampe makanannya ya.
4: Ya gitu, kita mau nganterin sih. Gitu.
2: Oh. Tapi Pandang masih sering nggak diantar makanan sama cucu sama keluarga gitu?
1: Masih suka diantar-anterin makanan nggak Pandang dari keluarga, entah anak, mantu, apa saudara gitu ke rumah Pandang nganterin makanan?
4: Nah, sering. Kita mah anak mah lu punya makanan malah dia makan itu bilang ikut.
1: Oh gitu.
4: Coba enggak, ayo ke dia.
1: Oh gitu, makannya bareng-bareng jadinya ya?
4: Iya.
1: Oke
4: lah. Kan tiap main itu bawa apa itu?
1: Apa tahu?
4: Makanan itu yang buat Abah.
1: Gini ini buat Abah nih, makan Bah gitu ya.
4: Begitu.
1: Oh iya, alhamdulillah kalau begitu masih ada perhatiannya gitu ya.
2: Masih silaturahmi gitu.
1: Oke lah kalau begitu.
4: Emang dekat enggak jauh gitu.
1: Emang saudara mah kan keluarga Pandang mah kan dekat-dekat di situ. Sekampung saudara semua isinya kayaknya ya.
2: Udah pernah main Bang Ngerip?
1: Udah.
2: Oh, udah.
1: Udah pernah kan? Udah. Emang udah bener.
2: Oh, beneran ya.
1: Rumahnya Pandang tuh enak.
2: Kenapa?
1: Jadi Pandang nih rumahnya yang ada sebelah rumahnya yang rumah bagus itu yang ditempatin anak sama cucunya gitu ya. Nah, Pandang yang rumah bale-bale. Jadi di rumahnya tuh beneran masih bambu kayak gitu. Nah, Pandang tuh tidurnya di atas pohon bambu.
2: Perih semua dong kulitnya dong. Kena apa namanya bulu-bulunya. Kena bulu-bulu
1: bambu. Bentol-bentol tiap pagi.
2: Gatel.
1: Cuman ada nilai positifnya, seenggaknya dengan begitu gak digigit nyamuk.
2: Gigit ular ada. Iya. Ular hijau tuh.
1: Iya bener lagi. Di pohon bambu. Gitu. Oh. Oke deh Pandang. Makasih ya Pandang. Ya.
4: Rumah kita mah masih kena lantai nah.
1: Nah, lantai ada tanah.
4: Kayak kotok. Iya, kayak kotok.
1: Lagian sih di piaranya di sembarangan, diumbar aja tuh ayam. Mana-mana itu di buang airnya.
4: Rumah kita masih ada di kotok di lembuan.
1: Enggak usah dibahas.
4: Oke. Okay. Ya, alami kan rumah kita.
1: Iya alami, lantainya tanah. Aduh ya Allah, iya. Ya, Pandang, makasih ya.
4: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Endang di Cipenjo Cilengsi. Ade Bu Yani di Rawabuntu dia kirim komentar nih lewat voice note, kita dengerin. Apa kata Bu Yani?
5: Halo, di mana lu Neng?
1: Iya, di mana? Mana sih tahu?
5: Gue mah jangan anu itu, gue mah bisa anu nulis ngetik-ngetiknya.
1: Ngetik apaan?
5: Awas mata gue tersara pencet.
1: Oh iya dah, nggak apa-apa.
5: Lu di mana?
1: Di sini lagi kerja saya.
5: Di sini apa di mana?
1: Di sini lagi kerja. Bu Yani kagak dengar suara
2: bisa,
1: saya.
2: Bisa nyambung ya?
5: Ketahuan adanya bagian gue ntar tinggal ngebel Woyut.
1: Iya boleh sama Woyut, saya juga tahu ada, ntar saya nomornya ada. Iya deh ya. Iya dah. Woyut salah lagi Woyut. Bu Yani. Ada. Salah kirim kali Bu Yani. Kudunya ngirim ke anaknya. Cakep-cakep anaknya ya. Iya, boleh kali kenalin sama kita.
2: Tangannya gaul juga.
1: Buset netal. Bu Yani di Rawabuntu. Iya. Wih, asik nih gitu. Bu Yani salah kirim Bu Yani.
2: Di sini. Iya, di sini. Bisa nyaut gitu ya.
1: Itu canggihnya.
2: Oh, canggih.
1: Canggih.
2: Ya?
1: Jadi kayak kita ngobrol beneran.
2: Iya, padahal VN ya, voice note ya.
1: Oke deh. Ada siapa lagi tuh? Pak Luti di Tanjuralang Bogor. Iya.
2: Assalamualaikum, Perempat RRI Surabaya Jakarta. Kalau anter sering saya dapat dari tetangga berupa hasil kebun atau hasil ternak, tapi mereka menjual karena kebutuhan ekonomi.
1: Oh, nganter-nganternya jual emang butuh duit.
2: Kalau anteran biasanya jelang lebaran atau mau hajat gitu ya. Mantep Pak Kiyadi dan Pak Endang, penggemar berat wayang golek sama seperti saya.
1: Wih, mantap. Saya juga penggemar sinden wayang golek.
2: Sindennya.
0: Kabarnya sih gini nih.

0: Pipi, tadi gue liat di medsos ada konten kreator yang niru-niruin anak disabilitas gitu. Aduh, kok gitu ya? Kagak nimbang perasaan orang apa tuh?
1: Iya, ayah juga liat. Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas kan dijadiin bahan lucu-lucuan?
0: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda ya, tapi kan itu bisa nyakitin perasaan orang lain.
1: Nah, itu dia. Kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenalan yang disabilitas kan?
0: Harusnya tuh ya, medsos dipakai buat hal yang positif aja, biar bermanfaat gitu loh.
1: Iya bener. Mending tuh kita sebarin empati, bukan malah ngejek perbedaan orang.
0: Yuk bijak di media sosial, hargai perbedaan, karena setiap manusia berhak dihormati tanpa terkecuali.
2: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: Kabar Jakarta ya Bang Po, kita masih cerita-cerita nih tentang tradisi antar-antaran ya. Antaran tuh gak harus kudu nunggu pas lebaran doang kali. Ya tapi di hari-hari biasa juga kadang suka ada ya. Contoh kayak misalnya tadi Ayah cerita tuh ada temen Ayah pulang dari Semarang, dia bawa oleh-oleh ya kan. Cuman emang karena dia harus pergi lagi ke luar kota, jadi gak sempat nganter. Dia akhirnya di
1: ojek. Apa,
0: di order lah itu ojek langganan dia buat nganterin ke tempat Aye gitu. Yang penting silaturahminya tetap jalan, komunikasi juga tetap jalan gitu.
1: Ya itu makanan tuh jadi salah satu ini ya buat
0: penyambung silaturahmi.
1: Penyambung silaturahmi benar. Kitanya seneng, dari pihak yang ngasih juga mungkin seneng juga ya.
0: Betul.
1: Bisa ngasih sesuatu, oleh-oleh gitu misalnya. Atau kita lagi masak gitu ya, masak banyak gitu yang enak-enak deh pokoknya. Terus kasih ke orang, ke
0: tetangga, bawa tetangga ya, kasih sepiring lah gitu. Nicip-nicipin. Makanya kan kalau di agama sendiri tuh ada ajaran katanya kalau apa ya, kalau kita masak nih, masak sayur, kuahnya dibanyakin biar bisa ngebagi tetangga gitu.
1: Tapi jangan kuahnya doang yang dikasih.
0: Nah, tapi kalau Bang Wardi dia emang demennya makan kuahnya doang sama nasi. Dia enggak suka isinya. Dia kalau bikin sop aja cuman kuah doang sama bumbu.
1: Basah yang penting ya.
0: Penting basah enggak seret. Aduh, Bu Igati selamat pagi dari Wonosobo. 13 derajat. Luar biasa. Sepanas-panasnya dia cuma 26 derajat katanya.
1: 26 derajat di sini udah dingin banget tuh.
0: Iya makanya. Soalnya 13 derajat.
1: 13 derajat tuh keluar berarti harus pakai jaket tuh.
0: Kayaknya.
1: Ya.
0: Kayaknya di Wonosobo sih dengar-dengar katanya tukang servis AC enggak laku ya.
1: tetap laku. Katanya kan AC tetap buat penghangat.
0: Oh, bisa ya. Oh iya.
1: Suhunya di setting ke 25, 26 gitu ya. Bener. Biar gak terlalu dingin.
0: Iya, bisa settingan yang penghangat juga bisa kan.
1: Nah,
0: kalau di AC yang apa yang kekinian mah ya. Iya lagi.
1: Kayak di luar negeri dah pokoknya ya.
0: Kayak di mobil Ayah tuh di mobil Ayah nih kalau lagi kita bawa pergi-pergian itu AC jarang nyala, lebih ke penghangat.
1: Kenapa itu?
0: Lagi masak mie.
1: Lagi di tol gitu ya. Masak mie. Keren, keren.
0: Airnya juga pakai air radiator yang panas.
1: Bisa ya. Bisa. Begitu ya.
0: Aduh. Bu Tami, selamat pagi Bu Tami.
1: Iya, Bu Tami salam-salam juga nih. Assalamualaikum Bang Arif, Bang Noel. Nganter makanan gak pernah pakai ojol. Kalau lebaran doang, pada datang, pada bawa minyak goreng, gula, sirup, biskuit. Salam buat pendengar keempat. Keempat? Perempat. Pendengar perempat dimana aja berada. Biar sehat-sehat selalu. Bang Arif sama Bang Noel biar sehat-sehat selalu juga. Ditambah rezekinya. Terima kasih udah dibacain. Sama-sama.
0: Oke, baiklah.
1: Iya,
0: terima kasih.
1: Kalau lebaran biasanya emang banyak tuh yang nganter-nganter sembako gitu ya. Ada minyak, ada beras, ada gula. Terus ada sirup juga tuh wajib.
0: Betul,
1: tuh.
0: Betul, iya. Itu kan kalau lebaran. Nah kalau Natalan gimana?
1: Natalan biasanya hampers. Hampersnya berupa mungkin kayak jajanan ringan, kue-kue gitu.
0: Kue jahe.
1: Kue jahe, kue apa sih namanya? Ya itulah.
0: Iya kan?
1: Lupa.
0: Nastar, kastengel.
1: Iya, kastengel. Tua banget ya kue jahe ya.
0: Siapa tahu. Roti gambang gitu ya.
1: Brem. Masih
0: goreng.
1: Ada
0: enggak
1: ya?
0: Ada. Ada ya? Ada di Madiun. Masih jadi oleh-oleh Madiun.
1: Oh, masih jadi oleh-oleh.
0: Iya, siapa tahu ada yang ngirim getuk goreng gitu ya kan. Apalagi walang.
1: Walang buat orang yang enggak tahu asal nyoba aja tiba-tiba gatal gitu.
0: Iya benar.
1: Bentol-bentol.
0: Ah, itulah ya. Abang Po kalau ada yang mau ngantar-ngantar kemarin juga kita terima, kita
1: terima bener. Banget dah.
0: Siapa tahu ya.
1: Mau pakai ojek online mau diantar sendiri juga
0: bener.
1: Bebas dah.
0: Tapi kalau mau praktis mendingan pakai ojek online aja dah. Bener, kita malas nerima. Yang penting makanannya
1: yang
0: nyampe.
1: Yang penting makanannya nyampe ya.
0: Kita enggak demen basa-basi masalahnya.
1: Iya.
0: Jadi asal makanannya nyampe enggak apa-apa. Orangnya enggak usah. Kita mau udah mau berita Unilinda. Ntar jam 8 kita buka lagi line teleponnya nih ya. Jangan kemana-mana, Abang Po masih di Kabar Jakarta.
2: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Berita jam 8.
1: Abang Po, Wali Kota Jakarta Pusat Arifin meminta camat dan lurah di wilayahnya untuk lebih memberdayakan personel Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlimnas dalam berbagai kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan, menjaga ketentraman dan ketertiban umum, serta kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat maupun kebencanaan. Hal itu disampaikan Arifin saat membuka pembinaan peningkatan kapasitas SDM Satlimnas pada Rabu kemarin di Aula Kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Menurutnya, Satlimnas yang terlatih, disiplin, dan responsif harus diperkuat melalui pembinaan berkelanjutan serta koordinasi lintas sektor dan dukungan dari seluruh perangkat di lingkungan Pemkot Jakarta Pusat. Ia berharap kegiatan ini mampu meningkatkan kapasitas Satlimnas di Jakarta Pusat sebagai garda terdepan yang humanis dan profesional.
2: Beralih ke berita yang lain, kekayaan anggrek asli Indonesia menjadi sorotan dalam ajang Orchid Extravaganza Rhythm of Rainforest yang digelar Gardens by the Bay, Singapura. Pameran yang berlangsung hingga 10 Agustus ini menampilkan lebih dari 7.000 anggrek sekaligus mengangkat kekayaan hayati dan budaya Indonesia. Pengunjung tidak hanya bisa melihat koleksi anggrek langka, tetapi juga instalasi seni anyaman khas Nusantara yang dibuat langsung oleh para perajin asal Bali. Bagi wisatawan Indonesia yang berlibur ke Singapura, festival ini bisa menjadi salah satu destinasi menarik untuk menikmati keindahan flora sekaligus budaya Indonesia di luar negeri. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 9.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Promata FM, suara budaya Jakarta.
2: Iya, sesuai lagu tadi ya. Hujan gerimis aja gitu.
1: Nah itu dia. Apakah
2: Jakarta hari ini
1: bakal
2: hujan?
1: Kita lihat.
2: Iya, perakiraan cuaca dari BMKG.
3: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Jadi cuacanya kayak gini Bang Jaki. Kita kasih tahu buat Bang Jaki sama Abang Po nih. Yeah. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memprediksi cuaca cerah akan menaungi Jakarta hari ini Abang Po.
2: Iya, dan dikutip dari laman resmi BMKG nih, dari pagi sampai nanti sore di cuaca di seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu bakal cerah katanya.
1: Memasuki siang hari cuaca cerah masih bakal menaungi seluruh wilayah Jakarta termasuk juga Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan dan Jakarta Timur.
2: Terus menjelang sore juga nih langit di seluruh wilayah Jakarta juga masih bakal tetap cerah. Kondisi ini diperkirakan akan bertahan hingga malam hari.
1: BMKG memperkirakan juga cuaca cerah terus menaungi seluruh wilayah Jakarta pada malam hari.
2: Untuk suhu udara nih ya Bang Po ya, berkisar antara 24 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 38 hingga 83%.
1: Buat Abang Po yang mau update juga informasi cuaca di kota-kota lain atau di daerah lainnya di Indonesia, bisa akses informasinya di bmkg.go.id. Atau Abang Po yang juga mau menyampaikan informasi cuaca terkini di tempat Abang Po berada saat ini, boleh ya, melalui WhatsApp di 0812 1124928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: cerita dalam lagu.
1: Masih dicerita dalam lagu, masih bareng Bang Zaki yang selalu ngasih informasi tentang musisi-musisi daerah yang sukses viral dengan karya-karyanya. Kali ini ada penyanyi dari Ambon, Freshly Niki Julu. Nah, ini mulai namanya mulai sering kedengeran nih ya. Prestasi dan penghargaan nasional dari Freshly semakin banyak, apalagi setelah lagunya Tamang Pung Pisah. Ini sukses banget, banyak banget yang pakai soundnya di sosial media. Selain itu, nama Freshly juga ikutan ngetop semenjak lagu Ngapain Repot kolaborasinya bersama Toton Karibo dan Wiz Becker menjadi salah satu yang viral beberapa waktu yang lalu kan. Jadinya sekarang Freshly sudah semakin banyak tampil di mana-mana, enggak hanya di Maluku Ambon. Dan ternyata Freshly mewarisi bakat menyanyinya ini dari sang ayah nih Abang Po. Setelah nyelesain pendidikan musiknya di Institut Agama Kristen Negeri Ambon, namanya mulai tuh masuk ke industri musik dengan karya-karya viral pop timurnya. Pasti Abang Po salah satu fans dari lagu-lagunya Freshly Niki Julu. Kita dengerin yuk salah satunya di Cerita Dalam Lagu.
0: Cerita Dalam Lagu.

0: Ngomongin soal antar-antaran ya Bang Po, emang ini jadi tradisinya orang Indonesia ya, antar-antar makanan gitu ya.
1: Salah satu bentuk keramah-tamahan di Indonesia.
0: Betul.
1: Entah itu sama keluarga, sama tetangga dan sebagainya. Ya, jadi antar-antar makanan tuh gak cuman terjadi di Lebaran aja ya, tapi banyak juga ketika kita lagi ada mungkin ada rezeki lebih atau mungkin ada acara gitu ya, kita kadang juga ngasih ke tetangga atau kita menerima dari tetangga.
0: Betul. Nah, gimana kalau Abang Po kita bacain komentar yang udah masuk ya di WhatsApp 0812-112-4928. Pak Budi Prayitno di Cilebut Timur Bogor, alhamdulillah pagi ini kita masih dikasih nikmat buat bersilaturahmi. Ayo berdoa semoga seluruh penyiar dan kru Pro4 pada sehat walafiat, begitu juga semua pendengar Pro4 ya. Ayo sama keluarga tetap ngejalanin tradisi antaran Bang, tapi nggak waktu malam Lebaran aja, tapi waktu kalau misalnya istri ayo nih pas masak yang mertua ayo suka, itu ayo anterin. Contohnya hari ini istri masak pindang ikan patin, orang tua dikabarin mau dianterin apa mau dijemput katanya. Kan ayah di Cilebut, mertua ayah di Hutan Kayu Utara, jauh banget. Dari Cilebut Bogor ke Hutan Kayu, itu jauh banget Bang itu Bang. Dari Bogor ke Jakarta Timur. Ke teteh di Bojonggede juga dianterin masakannya katanya. Dan yang gak boleh dilewatin tuh tetangga kita yang pintu rumahnya selalu terbuka. Kita anterin sepotong dua potong mah, alhamdulillah. Di rumah tempatnya berkumpul para ibu, kalau bapak-bapaknya di lapangan tenis meja. Begitu Bang Arif, Bang Noel ceritanya. Nah ini bener, masak rada banyakan dikit biar bisa bagi-bagi sama siapa-siapa.
1: Iya itu dia
0: gitu.
1: Mau sama keluarga, sama tetangga itu tadi ya. Sama tetangga pintunya selalu kebuka katanya.
0: Itu dia, cuma ngeri ada maling aja kalau kebuka mulu.
1: Iya ya, asal masuk gitu ya. Ada lagi nih WhatsApp dari Bang Slamet Nursani di Magelang. Pagi Bang Arif, Bang Noel, kalau dari kami mungkin pakai grup keluarga besar. Sekedar info kecil, rencana atau kabar apa yang nanti kita kerjakan dirembuk secara musyawarah kekeluargaan. Dan pertemuan offline juga harus sebagai puncak rencana atau dalam mufakat suatu hal.
0: Terus bagian antar-antarannya mana?
1: Ini keluarganya formal kayaknya. Iya, pakai surat-suratan dulu.
0: Kayaknya gitu.
1: Ada kop keluarga besar gitu.
0: Kayak pengurus RT sama pengurus kelurahan kayaknya. Masalah menterani. Oke. Potami apa ini? Oh ini antar-antaran kata dia bilang. Ini tadi kan
1: udah. Oh udah ya? Tadi udah.
0: Emang udah dibaca tadi ya?
1: Udah tadi ini.
0: Oh ini. Iya. Oh ini udah ya.
1: Udah.
0: Oh iya.
1: Terus
0: Poiren juga.
1: Poiren udah tadi.
0: Kalau kirim hadiah parcel itu.
1: Oh udah.
0: Dia nanya. Kita nanya apa? Okay. Dijawab apa? Uli Linda, kita dengerin aja Uli Linda ngomong apa sih dia? Apa tuh? Semoga. Apa kabar? Tentu sehat selalu om, mama, selamat ulang tahun. Semoga mama sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, alhamdulillah.
1: Mama siapa nih?
0: Mama siapa? Hei, mamanya siapa? Wah. Apa kita satu ibu? Kita dengerin deh apa kata Uni Linda.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Arif, ya. Noe.
1: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
2: Ini dari Uni Linda yang ti.
0: Yeah.
2: Kalau Uni sih nggak usah repot-repot ya, soalnya mertua deket sih, jadi nggak
0: gitu.
2: Pakai online-online deh.
0: Gitu.
2: Iya Bang Arif.
0: Udah,
2: ya udah, gitu salam buat semuanya ya Bang Arif.
0: Iya.
2: Makasih, assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru mau kita angkat teleponnya mati.
1: Bu Wigati boleh gabung Bu lagi deh.
0: Wigati mau telepon sekarang dah.
1: Nah
0: gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arif, Bang Noel, selamat pagi.
1: Selamat pagi Bu Wigati. Gimana, apakah sudah menggigil hari ini? Suhunya 13 derajat ya Bu Wigati ya. Tapi gak hujan kan ya?
3: Ya. Enggak, justru cerah sekali.
1: Cerah ya.
0: Tapi dingin.
3: Secerah Bang Noel sama Bang Arif. Iya, kalau semakin cerah kan semakin dingin.
1: Padahal kita di sini juga ngantuk ya Bang Arif.
0: Ngantuk ya kita di sini. Bener. Asal ibu tahu aja ya, dari tadi kita nguap. Abis menguap kita
3: ngopi.
0: Oh, bener, Bu. Abis menguap kita menyublim, Bu.
3: Habis menyublim
0: memadat, habis itu mencair gitu aja muter. Kan habis memadat, mencair, menguap, menyublim gitu udah. muter aja
3: terus gitu. kembali lagi
0: air. Gitu. Iya. Kita nanti abis muter gitu aja lagi balik lagi ntar jadi ongol-ongol.
3: Enak ongol-ongol. ini temanya nganter-nganter ya.
0: Iya Ibu, kalau mau nganter ayo silakan.
3: Udah tak anter tadi.
1: Kemana
3: aja. Kalau di sini masih ada, saya masih anter-anter Bang Ari, Bang Noel.
1: Biasanya makanannya apa?
3: Tergantung, kayak ini kan kemarin Suran itu ya, Muharram. Itu nganter-nganter bubur Suran.
0: Gitu.
3: Ya ke tetangga, ke saudara gitu.
1: Iya. Bikin sendiri tuh Bu Wigati ya?
3: Iya bikin.
1: Ya siapa tahu beli.
0: Orang nanya kok diketawain nih. Gak sopan nih.
3: Ya bikin. Masa kalau beli ya berapa? Kalau beli bubur Suran kayaknya enggak ada loh.
1: Emang bedanya apa sih Bu, bubur Suran sama bubur biasa tuh?
0: Iya. Apa bedanya?
3: Ya beda lah.
1: Apa? Sama kan sebenarnya nggak bisa jawab kan.
3: Kalau bubur Suran itu pakai ada sambelnya, terusan kuahnya kuning, pakai tabur kacang,
0: gitu.
3: kacang kedelai itu loh dihalusin, yeah. Itu.
0: Gitu.
3: Terus tanpa daging, tanpa apa sayurnya? Jadi sayurnya sayur santan kuning ya, ada ada
0: pakai krecek nggak, pakai
3: tahu, enggak ada tahu, ada buncis dipotong-potong wortel gitu selera. Itu terus telurnya separuh boleh kalau lagi mahal, kalau lagi murah ya satu.
0: Oh gitu.
1: Telur puyuh.
0: Bu tar dulu deh, emang boleh beli telur separuh Bu? Itu gimana ngebelah?
3: Boleh.
0: Kalau di warung
3: telur mateng kan?
1: Oh, telur mateng.
0: Oh, bilang dong.
1: Kalau mentah gimana caranya maruk?
0: Mas, warung beli telur separuh.
3: Gitu. Kalau di sini masih ada tradisi anter-anter dan saya juga masih biasa. Itu kalau Muharram. Terus kalau bulan Sapar
0: itu
3: nanti.
0: Itu kan kalau Muharram nanti, ya, Bu ya. Kalau muhalal gimana?
3: Muhalal.
1: Ada haram ada halal.
3: Halal, ya harus halal lah.
0: Oh iya.
3: Yang halal.
0: Oh iya.
3: Kalau di sini namanya Suran. Gitu.
1: Suran, iya.
3: Terus kalau itu bulan puasa juga masih antar-antar puasa akhir sama puasa awal.
1: Tapi kalau lagi enggak
0: bulan Muharram gitu.
1: Lagi enggak memperingati hari apa-apa.
0: Iya.
1: Biasa antar-antar enggak?
0: Misalnya dalam rangka memperingati hari Kamis misalnya gitu.
1: Tiap minggu dong.
0: Iya, siapa tahu ya kan.
3: Iya kadang. Kadang kalau pas lagi ada masak apa gitu ya. Nganter
0: kemana?
3: Ke tetangga
0: yang mana?
1: Kanan kiri?
3: Ya kanan kiri.
1: Oh dua-duanya.
3: Kanan kiri.
0: Siapa namanya?
3: Belakang.
0: Siapa namanya?
3: Namanya Mas Agung, namanya Pak Mas Chandra, Agung. Namanya Pak Febri. Ayo.
0: Pak Febri. Namanya Pak Febri ini mesti dia lahirnya bulan Agustus.
1: Februari dong. Februari. Febri.
3: Kalau bulan puasa itu sudah masuk hari ke-21 ke atas itu antar-antar rantangan masih jalan di sini.
0: Gitu.
3: Bawa rantang.
0: Oh, jadi jalan. Rantangnya jalan, orangnya di rumah.
3: Orangnya di rumah.
0: Rantangnya jalan
3: rantangnya
0: sendiri.
3: Rantangnya ada isinya, iya. Dititipin tukang itu.
1: Oh, dititipin. Kirain dikasih alamat jalan sendiri gitu. Jadi
0: sama jalan sendiri sana gitu. Enggak ya.
3: Gitu. Masih tradisi antar-antar. Nah, namanya di desa, di kampung kalau enggak kan masih ada.
0: Dari sekian banyak piring yang Ibu pakai buat nganter-nganter, berapa banyak yang enggak balik?
3: Kan enggak pakai piring.
0: Oh, pakai rantang. Ya udah. Dari berapa banyak rantang yang Ibu?
3: Iya, langsung kembali. Kalau Bang Arif, kalau itu mesti langsung gini, langsung anu kalau bahasa bahasa disalin, Jawa, disalin. Langsung gantos gantos nggih gitu. Oh. Langsung salin nggih iya. Gitu.
0: Lu nanti dicuci masa, dulu gitu. Enggak usah.
3: Enggak usah gitu. Justru enggak boleh kalau dicuci gitu. Dulu. Katanya pamali, katanya orang tua pamali gitu. Terus nganternya harus ngelewatin pintu gitu. Enggak boleh di depan pintu itu enggak boleh.
1: Masuk. Harus masuk.
0: Saya pikir harus lewat gitu. Pintu, nggak boleh lewat genteng.
3: Gitu.
1: Dari atas gitu ya.
3: Iya, jadi kalau ada yang assalamualaikum gitu, terus suruh udah tahu kan masuk-masuk dulu, masuk gitu baru diterima.
0: Iya, masuk-masuk dulu.
3: Belum gitu. Masuk nggak boleh.
0: Oh gitu, itu tradisinya.
3: Katanya.
0: Tradisinya begitu. Terus pas udah masuk,

0: malas nyuci piring.
1: itu jadi alasan kenapa kita kalau makan selalu beli itu bukan karena kita banyak uang, bukan karena kita boros, malas nyuci piring.
0: Betul, menghemat sabun cuci.
2: Menghemat air loh, itu salah satu kepedulian lingkungan air. Itu
1: sebenarnya salah satu bentuk kita peduli sama lingkungan, dengan kita perbanyak jajan.
2: Perbanyak jajan, tapi pakai plastik.
1: Sama aja dong. Malah lebih nyampah ya.
0: Ini temanya apa sampai menjaga lingkungan loh, enggak nyuci piring, enggak sabun, kan juga menjaga lingkungan. Loh,
1: Bu Wigati, dengan kita bersilaturahmi sama tetangga itu juga menjaga lingkungan tetap kondusif, tetap akur. Itu menjaga lingkungan.
2: Iya, silaturahmi, menjaga lingkungan itu
1: namanya menjaga lingkungan juga. Biar enggak berantem sama tetangga gitu loh.
0: Oh, masa berantem?
1: Loh, jangan salah, ada Bu yang berantem sama tetangga Bu.
0: Di sini ndak ada. Paling cuma plera-plera.
2: Sama aja dong.
1: Sama aja dong.
0: Tapi kan ndak berantem.
1: Oh gitu. Nggak cakar-cakaran ya.
0: Oh ndak.
2: Kucing apa cakar-cakaran ya.
0: Paling kalau ditanya San mau kemana, situ gitu sambil manyun.
1: Oh nunjuknya pakai bibir.
2: Kesono.
0: Sono.
1: Situ. Bibirnya yang maju duluan ya. Oh gitu ya. Ada ya orang kalau nunjuk pakai bibir ya.
2: Tangannya bawa rantang. Makanya pakai bibir. Iya benar. Pakai kaki kan enggak sopan.
1: Bener juga sih.
2: Makanya pakai bibir.
0: Oh iya. Bang Noel sekarang jadi tambah
2: loh. Iya diajarin Bang Arif yang enggak bener nih.
1: Nunjuk pakai bibir, iya benar.
2: Iya,
1: tangan kiri bawa rantang.
2: Bawa rantang.
1: Kalau orang Jawa kalau nunjuk pakai kaki kan enggak sopan. Pakai bibir. Bayangin tuh, lehernya maju.
0: Ya udah, kayak cowok nanti. Aduh, saya ketawa.
2: Jangan nangis, Bu.
0: Nangis.
1: Oh iya.
0: Ada aja Bang Noel sama Bang Arif. Betul. Itu. Kalau di Jakarta masih ada enggak sih anter-anter gitu?
1: Ada,
0: Bu. Di kota.
1: Ada. Namanya Shopee.
2: Tapi syaratnya bayar dulu ya.
1: Bayar dulu.
2: Baru diantar.
0: Iya.
1: Ada.
0: Bang Arif di sini ada lagi. Kalau seperti kemarin itu awal-awal terus nanti bulan Rajab. Itu kalau ada pengajian, misalkan di tempat saya ada pengajian, itu anter-anter loh sebelumnya.
1: Oh, gitu.
0: Mesti masak-masak biar yang dianterin itu sambil dipesan nih, besok pengajian datang ya ke tempat saya gitu. Padahal pengajiannya di masjid, jadi rame sekali itu.
1: Itu ada yang bawa rantang dua juga nggak?
2: Masih ya. Bukan, masih ya.
0: Pakai ceting itu loh, ceting plastik yang ada gitu. Tutupnya di anter-anter. Iya.
2: Ceting.
0: Gitu. Besok datang ya, ada pengajian.
1: Oh iya Bu, ya insyaallah saya datang.
2: Kejauhan tapi Bu.
1: Iya. Undangnya jauh banget. Gitu. Acaranya besok baru undang sekarang.
2: Iya.
1: Kan kita mesti cari penyiar pengganti dulu.
2: Nah, itu dia.
1: Iya,
2: nyari tiket.
0: Bulan Rajab ini kan.
1: Nanti belum. Apa besok? Tadi katanya besok.
0: Iya kan undangan umpama.
2: Umpama enggak beneran diundang.
1: Oh, jadi cuma pura-pura aja ngundangnya. Cuma karena ini on air aja pura-pura.
2: Formalitas.
1: Oh, gitu.
2: Oke.
1: Enggak apa-apa.
0: Ya udah, saya undang Pak Arif, Pak Noel.
1: Kemana?
0: Ya kemana aja maunya. Mintanya kemana?
1: Ke hatimu.
2: Wis.
0: Aduh. Bang Noel.
2: Ketawa terus.
0: Bang Noel, saya pingsan, tolongin dulu.
2: Pingsan kok masih bisa ngomong, masih bisa jawab sih Bu Gati.
1: Orang pingsan niat gitu. Iya. Aku mau pingsan dulu.
0: Kan pingsannya niat biar dijatuh gitu, ditolong,
2: diterima. Oh, berarti
0: gitu.
2: Pingsannya besok.

0: Besok. Jauh soalnya, iya. OTW dulu.
1: Besok aja ya.
2: Nunggu,
1: besok
2: nunggu
1: aja.
2: Pak Noel. Iya. Nunggu Pak Noel datang ya.
0: Iya, tapi insya Allah ya.
2: Iya, nanti kalau Pak Noel datang, saya maaf lah. Pak Noel, saya mau pingsan.
0: Iya. Di lapangan Dieng aja ya nanti ya.
2: Udah.
1: Ya. Ya.
2: Ketawa sampai nangis. Udah ya. Ya. Ya. Terima kasih.
1: Oke.
2: Bang Noel, Bang Arif. Salam sehat. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Enggak berhenti-berhenti.
1: Dia yang capek. Lost doll deh jadinya.
3: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
1: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
0: Wah bener tuh Yan, serius banget dah, gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi kayak geplak, bubur AC, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
1: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
0: Ya jangan ampe dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
1: Betul Juk. Kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
0: Setuju gue Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis nih, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
1: Gas lah, biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
2: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.
3: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.
4: Eh Tia, lo lagi ngapain sih? Serius banget, lihat apaan sih?
5: Ini Cing, lagi lihat koleksi perangko digital. Sekarang perangko gak cuma yang fisik doang, ada versi digitalnya juga.
4: Hah? Perangko digital? Maksud lo? Perangko yang bisa dilihat di HP gitu doang, gak perlu tempel surat?
5: Iya Cing, kita bisa simpen, bahkan tukerin sama kolektor lain secara online. Praktis banget deh, tapi tetap menghargai nilai sejarahnya ya.
4: Jadi koleksi filateli bisa ikut zaman digital tanpa kehilangan esensi tradisionalnya gitu?
5: Yes, betul Cing. Perangko digital ini kayak jembatan antara masa lalu sama masa depan. Tradisi sama teknologi. Bisa dikoleksi di level global dan gak cuma lokal doang.
4: Heh? Berarti filateli sekarang gak cuma nostalgia doang ya? Tapi juga modern ya? Lo ngajarin gue banyak hal baru nih Tia.
5: Iya nih Cing, filateli itu tetap seru. Cuma caranya aja yang sekarang lebih digital dan global.
6: Filateli bukan cuma kertas tua, tapi jembatan sejarah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jandu bakar pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Eh, timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
3: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
2: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit dah pokoknya dia lah.
3: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semua di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
4: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya.

0: Abang Po Dinas Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Perhimpunan Masyarakat Kebugaran Indonesia DKI Jakarta menggelar kejuaraan olahraga senam kreasi 2026 di Gor Ciracas, Jakarta Timur pada Rabu kemarin. Kejuaraan yang digelar dalam rangka hari ulang tahun ke 499 Kota Jakarta ini diikuti sekitar 800 peserta, kategori pelajar dan masyarakat dari berbagai wilayah di Jakarta. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga di Dispora DKI Jakarta, Hari Doyo Sugianto mengatakan, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Jakarta untuk membudayakan olahraga. Ia menilai senam kreasi tidak hanya memberikan manfaat bagi kesehatan, tetapi juga mengandung nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, sportivitas, kerjasama, disiplin, dan kecintaan terhadap budaya bangsa.
1: Beralih ke berita yang lain, Abang Po, kawasan Kota Lama Semarang menjadi destinasi wisata primadona bagi wisatawan di Jawa Tengah selama masa libur sekolah dengan catatan kunjungan menembus 236 ribu orang. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Jawa Tengah, Hanung Triyono, mengatakan berdasarkan data sementara di Disbud Parekraf, Jateng, rata-rata kunjungan ke Kota Lama Semarang mencapai sekitar 21 ribu orang per harinya. Data tersebut diambil semasa libur sekolah hingga hari Selasa kemarin, dan ia menyebut tingginya kunjungan ke Kota Lama menunjukkan kawasan bersejarah tersebut masih menjadi magnet wisata utama bagi wisatawan domestik selama libur sekolah. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 11.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: FM Suara Budaya Jakarta. Bang Oji, salam kenal Bang Oji. Ya, ini putranya Unilinda.
2: Unilinda, iya.
1: Sehat selalu ya Bang Oji.
2: Amin. Ternyata tadi nyalamin buat Unilinda.
1: Oh iya, itu ya ulang tahun. BSB to you.
2: BSB. Apa?
1: Itu kan ngucapin sama ulang tahun kan gitu.
2: Happy birthday.
1: Oh, happy birthday. Kan kita mah agak ngerti. Happy birthday itu kayak lagu India.
2: BSB bahasa mana itu?
1: BSB to you. Gitu ya. Iya. Nah, ulang tahun buat Unilinda. Ngikut-ngikutin aja mencaya sama bulan Juli.
2: Oh iya, Bang Arif kapan?
1: Mana udah lewat?
2: Udah lewat ya.
1: Pas nggak masuk.
2: Sengaja ya.
1: Biar nggak minta traktir.
2: Oh gitu triknya ternyata.
1: Nggak juga sih sebenarnya. Kebetulan aja.
2: Oh kebetulan.
1: Ada tugas. Iya.
2: Oke. Okay. Bang Arif, abis ini bakal ada apa sih?
1: Ada yang cakep.
2: Cakep. Tahu aja. Ada obrolan komunitas
1: nih.
2: Dari jam 9 sampai jam 10 dengan tema mengembalikan learning in playing dalam dunia anak-anak. Bersama dengan narasumber kita ada Kak Fia Anggra ini sebagai pendiri apa nih? Pendiri Bakti Kasih Ibu.
1: Nah, iya. Iya. Itu bakal ngobrol gua bisa banget. Bisa aja kita mah malam mingguan di kantor enak. Kita mau ngomongin soal mengembalikan learning in play dalam dunia anak.
2: Bener.
1: Itu iya.
2: Seperti apa sih learning in playing yang dimaksud tuh? Nah itu dia, nanti pokoknya Abang Po ikutin terus. Dan buat Abang Po yang mau ada pertanyaan barangkali ya, dalam masa-masa mendidik anak gitu ya, nanti boleh banget ditanyain di WhatsApp di 0812-1124-928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po, campak itu penyakit menular yang gampang banget kena anak-anak. Gejalanya bisa demam tinggi, badan lemes, muncul ruam merah-merah, sama kadang batuk ame pilek juga. Kalau kagak dicegah, bisa bahaya banget. Bahkan bisa bikin komplikasi yang serius. Imunisasi bisa mencegah penularan, tapi kalau anak tetap kena, dampaknya kagak separah anak yang kagak diimunisasi. Tapi jangan gampang percaya hoax ya Abang Po. Banyak juga nih yang bilang katanya imunisasi itu bahaya. Padahal kagak benar. Anak yang kagak diimunisasi malah lebih beresiko buat sakit parah. Jadi pastiin ya Abang Po, anak-anaknya Abang Empo lengkap imunisasinya. Biar sehat, lincah, bebas main tanpa takut sakit. Mencegah itu selalu lebih baik daripada nyesel. Ingat ya Abang Po.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: lemari, Bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Yeah. Iya nih, Po. Aye lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang Aye ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Aye kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9 lewat 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape? Nongkrong bareng komunitas kita. Yuk abang po, siapin kopi angetnya. Kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
3: 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Kita sampai juga nih di obrolan komunitas ya, yeah. Bang.
4: Barengan sama Kak Fia Anggra ini sebagai pendiri Bakti Kasih Ibu.
3: Abang Po yang mau bertanya boleh sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp ya di 0812-1124-928 ya. Yeah. Ah, apa sih nih Bakti Kasih Ibu? Ayah juga penasaran nih, Bang. Pengen tahu apa sebenarnya Bakti Kasih Ibu ini ya.
4: Kenalan dulu boleh kali ya.
3: Ayo kita sapa aja dulu deh kalau gitu. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Selamat pagi, waalaikumsalam. Halo semuanya.
3: Ini karena beliau nih ada di Padang, jadi kita manggilnya Uni.
4: Oh, Uni.
3: Bukan Empok nih.
5: Oke, boleh.
3: Uni Fia. Mau dipanggil Uni apa mau dipanggil Empok? Jarang-jarang kan dipanggil Empok.
5: Pernah sih.
4: Oh, pernah. Oh, berarti Univia sekarang di Padang atau lagi stay di Jakarta nih?
5: Aku di Padang. Dulu sih aku di Jakarta ya. Dulu aku kuliah di Bandung. Terus kerjanya juga di Jakarta. Terus habis itu 5 tahun terakhir aku tuh di Padang. Aku bikin Bakti Kasih Ibu.
3: Tapi aslinya emang orang Padang. Gitu.
5: Aslinya aku itu orang Melayu, jadi aku tuh lahirnya di Dumai, jadi ya pindah-pindah.
4: Nomaden.
5: Iya nomaden.
4: Iya.
3: Ya udah kita panggil.
5: Biar banyak pengalaman.
3: Kita panggil Empok aja deh udah.
4: Panggil Empok aja ya.
3: Empok Fia. Empok Fia ini adalah pendiri dari Bakti Kasih Ibu, bener ya?
5: Betul.
3: Ini Bakti Kasih Ibu tuh apa sih?
5: Jadi sebenarnya itu tuh awalnya ini Kak, apa namanya kayak tempat les rumahan awalnya itu saya bikin. Waktu itu kan lagi covid gitu kan. Lagi covid itu kita nggak kemana-mana. Terus jarak kemana-mana tuh kan jauh ya. Mau ke sini tuh nggak boleh, ke ini juga nggak boleh, banyak syaratnya segala macam. Terus jadi saya manfaatin lah tuh tempat. Jadi awal-awal itu lagi ini kan lagi booming Montessori. Apa sih Montessori? Saya pelajarin tuh waktu itu. Waktu itu anak saya itu masih umurnya 1 tahun. Nah, saya kepengen hands on nih sama anak saya. Saya kepengen ngajarin dia. Kebetulan saya juga background-nya guru. Terus juga dulunya saya waktu kuliah juga sempat magang keluar juga, terus juga jadi guru juga, terus juga pas sampai sini pas udah di Padang tuh saya bingung tuh mau ngapain kan. Ya udahlah saya bikin tuh Bakti Kasih Ibu, saya iniin anak-anak di sekitar sini awalnya. Jadi anak, terus Montessori itu kan sebenarnya filosofi. Terus habis itu saya bikin sendiri ininya, main-mainannya berangkat dari filosofinya mereka. Sebenarnya kan ini agak mahal ya, agak costly sebenarnya ya, dia itu agak pricey. Mahal sekali. Tapi itu tuh kita bisa banyak sekali itu praktisi Montessori di seluruh dunia. Mereka bikin materialnya itu dari apa yang ada di alam, dari apa yang ada di sekitarnya mereka. Okay. Nah itulah yang saya lakukan selama bertahun-tahun waktu itu, 2 tahun. Sekarang berarti udah jalan dari 2021, berarti udah jalan 5 tahun berarti.
3: Oke. Okay. Berarti itu
5: gimana sih matematikanya ya?
3: Bakti Kasih Ibu berarti ini adalah tempat apa? Lembaga belajar atau apa sebenarnya?
4: Atau seperti daycare gitu?
5: Oh, saya belum berani buka daycare.
4: Oh, belum berani.
3: Takut viral.
4: Iya, yang kayak yang udah-udah gitu.
3: Iya,
4: ya.
3: Iya, kayak yang udah-udah buka daycare viral.
5: Iya, takut sih. Okay. Jadi belum berani saya.
3: Oke, okay. Oh, berarti ini adalah lembaga belajar ya, itu ya.
5: Iya, betul. Karena regulasi emosi itu emang sulit ya. Jadi kalau menurut saya tuh, kalau saya yang saya lihat viral-viral itu, ini kayaknya mereka tuh membiarkan hal-hal kayak gitu tuh dibiarkan. Okay. Atau mereka itu mungkin sebelumnya belum, saya juga nggak tahu ya masalah mereka itu apa, tapi yang paling penting itu untuk orang dewasa ketika bertemu sama anak-anak itu kan mereka harus bisa regulasi emosi dia sendiri kan, baru dia mampu buat ngasih atau menjadi caregiver untuk anak-anak kayak gitu. Kita sebutnya caregiver ya sebenarnya, karena siapapun itu sebenarnya bisa menjadi sosok buat anak-anak gitu, siapapun itu, tidak harus orang tua, nggak harus orang tua kandung, nggak harus nggak harus tantenya, omnya, itu siapapun bisa sebenarnya. Mau tetangganya kalau dia menjadi orang yang caregiver yang baik gitu, yang bagus, itu bisa, nggak masalah.
3: Nah, ngomongin soal learning and playing ya, seperti halnya juga Montessori kan belajarnya lebih banyak diterapkan dalam permainan begitu ya.
5: Betul.
3: Nah, Bakti Kasih Ibu kenapa memilih learning and playing dalam penerapan pendidikan, pola pendidikan?
5: Oke, okay. Jadi awalnya tuh gini, waktu itu ya, aku tuh keliling-keliling di sini, deket-deket sini. Aku tuh tinggal kan di tempat yang jauh, yang gak di kota. Jadi kota itu 1 jam dari rumah aku, itu tuh jauh sekali. Terus kalau jam 6 tuh udah kedengeran suara jangkrik itu, udah aduh, pokoknya udah inilah, udah sulit gitu. Terus udah sepi juga. Nah, jadi awalnya itu saya lihat ini ada nih tempat-tempat lembaga les di sekeliling. Tapi kenapa pakai kertas? Jadi anak-anak cuma dikasih kertas di atas, nggak ada mainan.
3: Okay.
5: Terus jadi dijelasin aja gitu. Itu menurut anak-anak kan itu abstrak ya. Jadi kertas itu tuh sesuatu yang abstrak sebenarnya buat anak-anak, karena mereka nggak lihat gitu sesuatu itu.
3: Okay.
5: Kalau di Bakti Kasih Ibu, kita tuh ngasih mereka, kita kasih ini juga, kita kasih peta ke mereka, kita kasih globe ke mereka. Ini tuh apa namanya, ini planet kita, tempat kita tinggal, kata saya gitu kan. Jadi nanti saya kasih tahu tuh anak-anak kita tinggalnya di sini ya. Terus kita, bentuk kita tuh beda-beda, setiap orang tuh beda-beda. Ada yang kulitnya begini, ada yang kulitnya begitu, ada yang rambutnya panjang, ada yang rambutnya ikal.
4: Lebih divisualkan berarti ya, Mpok ya?
5: Betul. Jadi saya kasih lihat itu kan anak-anak, ada video saya kasih, ada foto saya kasih. Lalu nanti anak-anak juga belajar mendengarkan ini bunyi. Mereka tuh belajar bunyi. Jadi mereka tahu nih ada bunyi yang dipetik, ada bunyi yang dipukul, ada bunyi yang digesek, kayak gitu-gitu. Nah itu tuh mereka belajar tuh. Jadi mereka tuh membedakan dari suara. Itu termasuk sensory sensory audio. Nah mereka tuh belajar juga lewat situ.
4: Tapi kalau boleh tahu nih kan, Pak Fiai, untuk segmentasi usianya di BKI tadi ya, itu dari usia berapa sampai berapa yang bisa masuk di
3: ikut belajar di gitu?
5: Yang bisa ikut belajar itu dari usia 18 bulan. Sebenarnya sih dari bayi aku seneng-seneng aja. Aku seneng-seneng aja sama anak bayi. Karena anak bayi itu kan dia walaupun kelihatannya ekspresinya minimum, tapi mereka itu sangat mendengarkan, mereka tuh pemerhati. Jadi mereka tuh pemerhati sebenarnya anak-anak itu. Walaupun kelihatannya seperti kayak lari ke sana, lari ke situ, sebenarnya mereka mendengarkan gitu, tapi dengan sensorinya yang lain kayak gitu.
4: Oke.
3: Menarik nih. Nah, berarti kalau misalnya kita bicara mengenai proses belajar tadi ya, di era gadget sekarang ini kan esensi anak-anak bermain tuh lebih banyak bergeser ke layar digital. Iya sih, main gitu ya. Contoh main Ludo aja di handphone gitu ya kan. Bercocok tanam di Harvest Moon gitu ya misalnya. Ya enggak sih?
4: Balik-balik lagi ke game ya, game digital.
3: Bercocok tanam sih, tapi di game digital gitu. Nah, gimana ngelihatnya dampak pergeseran ini terhadap tumbuh kembang anak ya? Permainan-permainan yang dulu kita lakukan secara fisik, bahkan main catur gitu ya, main Ludo gitu. Mainnya tapi di layar handphone yang cuma geser-geser doang.
4: Iya, benar-benar.
5: Menarik sekali Kak, menarik. Waktu itu saya juga pernah tanya tuh sama murid. Kebetulan saya juga ngajar bahasa Inggris ya, saya nanya, kalian punya garden nggak? Do you like gardening? Kata saya gitu. Iya, miss, aku punya, miss. Katanya gitu. Aku punya kebun di Harvest Moon. Di Roblox, katanya.
3: Di Roblox. Iya lagi bener. Anak saya punya pasar loh di Roblox.
5: Nah, itu dia.
4: Pengusaha ya, sejak kecil ya.
5: Pada hebat memang mereka. Jadi tuh yang saya lakuin itu sebenarnya untuk anak-anak. Mereka itu, saya tuh pernah bikin cacing buatan loh. Okay. Jadi dari mie kuning itu, saya bikinin cacing yang buat anak-anak. Itu tuh ada yang histeris ya, ada yang nangis-nangis, ada yang kayak gitu, ada yang nangis-nangis tuh sampai keringetan dia basah nangis-nangis. Ada yang kayak gitu, ada juga yang seneng. Jadi itu beda-beda dengan reaksi anak-anak. Yeah. Jadi kita bawa, kita bikin, tapi yang aman, masih yang aman ininya, mainannya. Ada juga kita ajarin mereka nanem. Yeah. Saya beli tuh karung-karung apa namanya? Karung-karung yang buat tanah itu loh, yang buat nanem itu.
4: Media tanam, nah, ya.
3: Media tanam saya, itu ya.
5: Iya, media tanam itu kita bawa kan ke ruangan kelas. Terus kita ajakin anak-anak buat megang. Ada pasti yang histeris kayak gitu tuh ada. Tapi sebenarnya sih kita juga ngajarin ini ya, kayak gadget awareness kayak gitu kita ajarin. Jadi anak-anak usia yang sudah masuk logik gitu, anak usia 6 tahun, kita ajarin mereka apa namanya, bagaimana cara bersosial media. Dan itu bukan sesuatu hal yang kita larang. Tapi mereka menggunakannya dengan bijak. Terus apa efek viral, kita kasih tahu ke mereka. Karena anak usia 6 tahun itu sebenarnya sudah ngerti, Kak. Mereka itu udah paham, mereka tuh pintar-pintar. Anak-anak umur sekarang tuh pintar-pintar. Jadi kita gak usah membatas-batasi ke mereka. Oh, dia belum ini umurnya nih. Gak, kasih tahu aja. Kasih tahu aja. Kalau saya sih ininya tipenya kasih tahu. Karena lebih baik dia tahu dari kita dengan benar daripada dia tahu orang dari orang lain.
4: Iya, diarahkan berarti ya, lebih ke arahkan. Betul. Daripada melarang gitu.
3: Okay.
4: Ya.
3: Oke. Nah, konsep learning in playing ini juga kan sesuatu yang menantang buat orang-orang tua yang sibuk. Mungkin kalau enggak di mungkin ya, saya enggak tahu kalau di tempatnya Mpok Via nih, tapi kayak di Jakarta gitu kan kadang makanya orang tua lebih milih anak yang sekolahnya full day deh gitu. Ibaratnya dalam tanda kutip sekalian nitip anak gitu. Jadi ntar dijemputnya pas orang tua pulang kerja kan gitu ya kan, pengennya tuh bebas kerja kemana-mana, work from cafe kayak work from mall segala macam, nggak diribetin sama mesti ngasih makan anak lah, ntar tiba-tiba dia minta pup lah apa segala macam, aduh gitu ya repot, carilah sekolah yang full day aja deh biar nggak sibuk. Nah kalau Mpok Via sendiri melihat nih bagaimana kemudian konsep learning in playing ini menantang buat orang-orang tua yang sibuk ya, sesibuk-sibuknya mereka tetap harus punya waktu bareng sama anak buat belajar, karena kan secara esensi pendidikan Montessori kan juga begitu, melibatkan orang tua dalam proses pengasuhan pendidikan. Nah gimana yang diterapkan di Bakti Kasih Ibu supaya belajar ini gak terasa membebani anak dan juga gak membebani orang tua yang harus mendampingi ya. Gimana tuh?
5: Kalau saya lihat ya, kalau untuk ibu-ibu pekerja dan bapak-bapak pekerja, gak perlu sebenarnya berusaha sedemikian rupa untuk biar anaknya itu bermain sama dia. Gak perlu, cukup ngobrol aja 15 menit satu hari. Sehari tuh 15 menit aja ngobrol, bertukar pikiran. Karena yang paling penting itu sebenarnya buat anak itu adalah kita ngobrol kayak hati ke hati, terus dekat, engage-nya dapet. Itu sebenarnya. Terus kita berusaha bikin mainan segala macam, satu ini, satu lemari. Gak perlu. Cukup sekolah yang ngelakuin itu. Menurut saya cukup sekolah. Sekolah tuh sebenarnya udah sangat-sangat membantu ya sekarang. Maksudnya udah cukup menjawab ininya kita, keresahannya kita. Karena yang penting sih sebenarnya percaya terus berkesinambungan. Nah, tugas orang tua tetaplah jadi orang tua. Enggak usah ribet-ribet menjadi guru segala macam. Mungkin jadi guru tapi hanya untuk mengarahkan. Tapi jadilah orang tua. Orang, karena peran orang tua itu ibaratnya 80% jadilah orang tua, 20% boleh jadi apapun. Misal tiba-tiba dia jadi temennya, tiba-tiba dia jadi apa namanya, jadi sahabatnya atau jadi ininya, boleh. Tapi 80% tetap jadi orang tua.
3: Oh iya, iya benar. Soalnya pernah juga saya gitu, tiba-tiba saya jadi Iron Man, kata anak saya, "Ayah, Iron Man gak ada yang gendut," gitu kan.
4: Akhirnya Iron Man gak jadi. Badannya bagus gitu ya.
3: Akhirnya saya lebih memilih jadi Hulk aja deh kalau gitu. Ya udah jadi Hulk aja deh, ayah deh.
4: Tapi Mpok Via, sekarang tuh fenomena yang namanya anak dititipin entah itu di daycare lah, entah itu ada ART sendiri yang ngurus anak tersebut. Kadang ada fenomena seperti anak tuh lebih mengenal ART-nya ketimbang orang tuanya.
3: Iya.
4: Lah apakah di bakti kasih ibu tuh juga pernah ada kejadian yang seperti itu? Justru anaknya tuh lebih lengket sama ibaratnya guru-gurunya di bakti kasih ibu dibanding sama orang tuanya gitu.
5: Kalau kayak gitu kasusnya biasanya kita itu kasih tahu ke orang tua apa yang anaknya kerjakan. Jadi setiap bulan itu setiap ini kita kasih report. Report kita itu bukan berdasarkan AI ya. Jadi kita nggak pakai AI sama sekali. Kasih tahu apa adanya ke anak, ke orang tua, itu tuh harus enggak ada ini, harus tidak ada batasan. Harus dikasih tahu semuanya 100% seperti apa di kelas, kasih tahu ke orang tuanya baik buruknya, pahit atau manisnya, kita kasih tahu ke orang tua. Karena kita enggak mau kan ya kayak gitu-gitu tuh kejadian misalnya ada seperti bersaing. Jadi kayak orang tua sama guru tuh bersaing padahal tuh enggak. Harusnya kan kita gandengan ini loh buat anak ini generasi selanjutnya. Dia lebih baik kayak gitu sebenarnya kan.
4: Oke.
3: Menarik nih. Nah, buat Abang Po berarti karena sekarang posisinya siapa bakti kasih ibu ini adanya di Kota Padang berarti ya. Atau ya, di mana lebih tepatnya?
5: Iya di Kota Padang jadi kita tuh deket banget sama kantor Wali Kota Padang. Cuman 1 km apa?
3: Oh, iya, bisa deket jalan kaki. Pusat kota cuman berarti ya.
5: Enggak, sayangnya tidak.
3: Oh, enggak.
5: Sayangnya tidak. Makanya ini juga pertanyaan sih karena memang daerah dekat juga sama DPRD Sumbar. Jadi kantor ini kita tuh dan kantor apa namanya? Kantor-kantor pemerintahan kita itu dekat banget sama bakti kasih ibu. Cuman memang daerah sini itu belum seramai daerah kota karena bukan daerah pasar mungkin ya atau daerah apa namanya itu pusat jual beli terjadinya jual beli yang tinggi. Nah, itu tuh bukan itu, bukan wilayah itu.
3: Oh gitu. Gitu. Jadi tapi memang sekarang ini kalaupun mau belajar ya sementara hanya ada di Kota Padang, gitu. Iya. Jadi yang mau belajar ya memang sasarannya atau marketnya adalah orang tua atau masyarakat yang ada di Kota Padang begitu ya. Nah,
5: betul.
3: Ada nggak
5: mungkin perantau-perantau itu?
3: Nah, itu benar. Jakarta, ya kan? Atau barangkali misalnya ada kelas online untuk momen-momen tertentu kayak sekarang sih liburan udah mau selesai ya. Tapi di ada season-season tertentu, yuk kita bikin kelas online yuk. Jadi teman-teman yang dari luar Padang bisa ikut belajar bareng juga gitu.
5: Boleh. Aku tuh buka kelas online juga.
3: Oke.
5: Di kelas bahasa Inggris. Aku tuh ngajarin anak-anak membaca. Jadi murid aku paling kecil itu online usia 5 tahun.
3: Online-nya usia 5 tahun. Oke.
5: Iya, online udah bisa online dia. Sekarang
4: generasi apa ya?
3: Pinter ya.
4: Gadget udah dari kecil udah enggak ada yang ngajarin, bisa sendiri.
5: Udah bisa mereka. Udah bisa dibimbing mereka itu. Bahkan aku ajarin ngetik juga mereka.
3: Oke.
5: Aku ajarin ngetik itu. Ngetik di Word. Buka Word bentuknya seperti ini. Kamu buka, kebuka tuh mereka. Orang tuanya kan kadang enggak ada di sekitarnya dia ya. Jadi saya pandu tuh dari online dari jauh. Saya mereka ngetik sendiri, ngetik yang saya ini saya ucapin dia ketik. Itu anak-anak zaman sekarang kayak gitu, pinter-pinter.
4: Oke. Tapi kalau ngomongin anak-anak ini kan tadi kan range usianya juga lumayan lebar ya, dari usia 18 bulan sampai 6 tahun pun ada. Itu apakah ada kelas-kelasnya tersendiri untuk segmentasi usia sekian atau semuanya digabung jadi satu?
3: Iya.
5: Kalau untuk yang kalau jaraknya terlalu jauh, itu tuh biasanya kita pisahkan. Itu kita lihat ritme yang ada di kelas itu. Jadi sebenarnya kalau Montessori itu mereka kan ada usia yang berbeda-beda. Tapi kalau misalkan ada ritme manusia ya di dalam kelompok. Jadi satu kelompok itu pasti setiap manusia punya ritme yang berbeda ya. Nah, ritme itu kalau mereka punya satu ritme itu bisa kita gabungkan. Ada anak, beberapa anak yang tidak bisa kita gabungkan. Misalnya dia menyakiti orang lain. Itu ada ya, anak yang misalnya dia punya sesuatu langsung dia lempar anak lain. Nah, itu tuh ada memang, kasus-kasus seperti itu ada. Atau dia belum bisa mengontrol emosinya, dia langsung marah tiba-tiba, menyerang orang lain. Lalu tiba-tiba mungkin dia lari, dia pukul orang lain, itu ada. Mau gak mau memang seperti itu ada.
4: Harus dipisah ya kalau yang kayak gitu ya.
5: Harus kayak gitu kita pisahkan. Tapi biasanya itu kita adakan pendekatan dulu sampai dia tenang, sampai dia bisa tahu ini nggak boleh aku serang, ini boleh nih melampiaskan apa emosi aku.
4: Boleh diserang gitu ya?
5: Boleh, bukan orang sesuatunya dia.
4: Oh iya, boleh maksudnya sesuatu yang
5: mengeluarkan emosinya.
4: Iya,
5: gitu.
4: Okay. Sesuatu benda yang gak berbahaya lah ya, mungkin yeah, dilempar betul, boneka lah apalah efeknya. Mungkin okay. Ya.
3: Nah, di era sekarang ini juga banyak orang tua yang khawatir anaknya tertinggal secara akademis karena terlalu banyak main. Nah ya kan, sementara kalau Montessori kan konsepnya bermain sambil belajar gitu ya. Nah gimana nih Mpok Fia meluruskan miskonsepsi bahwa bermain itu juga adalah proses belajar untuk anak?
5: Bagus sekali pertanyaannya Kak. Ini nih yang aku suka kasih tahu sama orang-orang juga. Jadi cara aku memasukkan permainan ke dalam belajar adalah dengan misalnya begini, aku ambil satu contoh ya. Misalnya ini ada huruf, aku punya 5 huruf. Tugas aku dalam minggu ini adalah bikin anak

0: dosen cuma ngasih tahu ini set gitu selesai. Tapi kalau masuk ke dunia anak-anak kita bikin ribet semuanya.
1: Oke.
0: Jadi itu semuanya itu dibikin. Ya benar. Karena mereka memang begitulah cara kerja otaknya mereka memang berbeda ya sama orang dewasa. Orang dewasa tuh nggak mau ribet. Anak-anak mau ribet. Kayak gitu. Jadi mereka maunya yang serumit mungkin akan lebih menyenangkan buat mereka. Mereka senang tuh yang kayak gitu-gitu.
2: Biar lebih membekas juga ya mungkin ya di otaknya
0: Betul.
2: anak-anak tuh. Oh ini ada kemarin nih diajarinya kayak gini-gini-gini, penyelesaiannya
0: Iya.
2: gini gitu ya, lebih membekas gitu. Oke.
0: Dikasih karakter ke mereka. Biasanya mereka senang tuh dengan karakter, dengan ada cerita. Karena aku lebih menunjang kemampuan verbal mereka ya.
1: Oke.
0: Aku tuh karena kemampuan verbal itu sebenarnya kan inti atau pondasinya sebenarnya ya kayak. Karena sebelum misalnya kita baca soal matematika, mereka harus punya kemampuan verbal dulu untuk memahami soal matematika. Kayak gitu sebenarnya kan. Sama juga ilmu pengetahuan alam, sosial, harus punya kemampuan verbal dulu.
2: Oke.
0: Baru mereka bisa memahami semuanya.
1: Oke. Misalnya nih, yang ada di luar Kota Padang pengen sharing sama Mpok Via seputar pendidikan anak, boleh nggak sih? Misalnya lewat Instagram begitu, boleh nggak sih?
0: Boleh banget, boleh banget. Ada bakti kasih ibu. Nah, itu selalu ada nih. Makanya namanya itu bakti kasih ibu. Aku tuh mau ibu guru yang ngajar itu dia punya bakti, dia punya kasih. Kasih itu kadang orang tuh mikir kan, Miss Via, maaf maaf nih Miss Via katanya gitu kan. Jadi ada juga kan memang orang-orang yang punya sentralisasi agama. Jadi mikirnya tuh ada kak yang kayak gitu kan kak. Terus aku bilang, bu, kasih itu siapapun punya hak untuk mengasihi. Terlepas dari agama manapun, kita tuh harus punya kasih, kata saya gitu. Harus punya bakti. Kita tuh harus berbakti. Sekarang pekerjaan apapun yang kamu punya, kamu tuh harus berbakti. Benar nggak? Harus ada baktinya, harus ada ketekunannya, saya bilang gitu. Harus ada kasihnya. Jadi apapun kamu, kalau kamu berbakti, pasti lebih baik kan sesuatu itu, saya bilang gitu
1: Betul,
0: kan.
1: betul.
0: Mereka tuh kayak ya gitu mungkin ya. Mungkin itu stereotip, tapi itulah yang harus kita minimalisir sebenarnya.
2: Iya, benar.
1: Berarti buat Abang Po yang pengen sharing, pengen nanya-nanya bisa langsung ke Instagram @baktikasihibu ya, Po Via ya.
0: Iya, boleh banget.
1: Jadi ya
0: aku
1: @baktikasihibu.
0: 24 jam.
1: Nah,
2: 24
1: itu
2: jam
1: dia.
2: Tuh.
1: 24 jam itu sehari ya, Bang Po ya.
2: Bisa
1: barangkali
2: langsung.
1: Abang Po belum tahu.
2: Kan tapi jangan
1: tahu.
2: Juga, jangan juga jam 2 pagi ngechat gitu ya, ngapain.
1: Bu, ayo cuma ngasih tahu 24 jam itu satu hari. Berarti kalau 7 hari berapa jam, Bang?
2: Berapa tuh? 24 kali 7.
1: Banyak.
2: Enggak tahu juga
1: makan
2: kan.
1: Makan sekolah dong Montessori biar cepat ngitungnya.
2: Nah, itu dia. Oh, ya.
1: Kalau itu lebih ke Kumon kayak.
2: Belajar matematika.
1: Iya. Oke, buat Po Via apa yang mau disampaikan nih buat Abang Po yang mungkin juga di hari-hari ini lagi disibukkan dengan urusan sekolah anak ya, antara pendidikan dan juga keseimbangan waktu bermain anak ya. Ternyata yang butuh life balance itu bukan cuma orang dewasa
2: tua,
1: aja
2: ya,
1: tapi anak-anak juga butuh life balance. Apa yang bisa disampaikan nih ya, dari Mpok Via nih?
0: Kalau aku sebagai yang menemani anak-anak selama bertahun-tahun cuma mau bilang ke orang dewasa, kalau jadilah orang dewasa atau jadilah orang tua. Jadi gak perlu ribet-ribet menjadi orang lain atau menjadi guru-guru dadakan gitu ya. Jangan, jadi jadilah orang tua untuk anakmu. Udah cukup itu aja, karena cuman itu yang mereka butuhkan. Tugas orang tua apa? Jadilah itu. Terus jangan khawatir. Intinya kan kadang khawatir itu transfer ya ke anak. Jadi tuh anak-anak bisa merasakan apa yang kita rasain. Jadi intinya sebagai orang tua, sebagai caregiver, kita peduli ke anak kita. Kita kasih 80% jadilah orang tua, 20% jadilah apapun, terserah. Jadi Iron Man, jadi Hulk, terserah.
1: Oke.
2: Tuh Bang Arif. Terserah mau jadi Iron Man juga gak masalah.
1: Enggak apa-apa.
2: Aman aja.
1: Oke. Bovia, terima kasih buat waktunya
2: sudah ngobrol
1: sama kita pagi hari ini.
0: Sama-sama.
1: Menyenangkan sekali, mudah-mudahan nanti bisa ngobrol lebih banyak lagi ya. Mudah-mudahan kita punya kesempatan buat sharing lagi, barangkali misalnya dari Bakti Kasih Ibu ada kegiatan online gitu yang bisa diinformasikan ke Abang Po, nanti kita ngobrol lagi, kita on air lagi.
2: Siap.
1: Iya.
2: Kalau lagi di Jakarta mau main di RRI juga boleh.
1: Nah,
2: gitu ya.
1: Betul. Kalau lagi ke Jakarta nih, lagi ke Jakarta mampir ke RRI.
0: Boleh, siap.
2: Ya ngapa kek ngobrol kek.
0: Bonus kuning ya.
1: Oh iya.
2: No, boleh. Oh, ada
0: nasi. Satu bonus kuning.
1: Boleh.
2: Karena dari Padang bawa rendang boleh kali.
1: Di sini banyak.
2: Oh, di sini banyak.
1: Enggak usah dari Padang, Jawa di sini banyak. Yang enggak ada Christine Hakim.
2: Ah,

0: apa itu?
1: Keripik
0: sisik. Oh, keripik.
1: Keripik balado. Itu enggak apa-apa.
0: Oke deh. Oke deh, siap. Titipan ya.
1: Oke, sehat selalu, Mbak Mia. Iya. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Itu dia. Dia. Siap-siap berarti kita. Ngapa ini?
0: Siap-siap lagi.
1: Siap-siap pulang bentar lagi.
0: Oh iya, bentar ya, lagi ya.
1: Abang Po, udah ngobrol sama kita sepagian ya di Kabar Jakarta. Kita bakal ketemu lagi besok ya. Ah, besok sendiri lagi
0: sendiri. Bisa sendiri lagi dah tuh ya, ngobrol sendiri, ngobrol sama tembok.
1: Enggak, tenang aja, ada Aki Adi.
0: Aki Adi. Oh.
1: Ada Bu Wigati.
0: Bu Gati.
1: Ada Pong Dani. Ada Pandang.
0: Tapi katanya Bang Ari pendengar jadi pendengar aja.
1: Iya benar.
0: Iya kan.
1: Kan saya cuma bilang ada mereka.
0: Oh, ada mereka.
1: Belum tentu saya ajak ngobrol.
0: Oh, besok beneran gak masuk. Capek loh ngomong dong sendiri loh.
1: Jangan dong, masa begitu. Nah, terima kasih ya Bang Po. Pamit dulu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po. Sampai ketemu lagi.

0: Es degan enak nih kayaknya.
1: Shh. Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin. Hah?
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Hai, abang, ini es degannya beda, bang.
1: Hah?
0: Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta.
1: Oh.
0: Namanya Es Degan. Eits, 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di Kepulauan Seribu terdapat berbagai pulau-pulau yang memiliki peninggalan sejarah masa kolonial Belanda. Salah satunya Pulau Kelor. Pada masa penjajahan Belanda, pulau ini sebelumnya bernama Pulau Kerkhof, yang berarti dalam bahasa Belanda adalah Pulau Makam. Hal ini karena Pulau Kelor digunakan oleh Belanda untuk mengubur para tahanannya. Selain itu, di pulau ini terdapat sebuah benteng yang bernama Benteng Martello. Benteng Martello didirikan pada tahun 1850. Benteng ini didirikan untuk sistem pertahanan menghadapi Portugis sekaligus benteng pengawas kapal-kapal yang berlabuh. Namun pada tahun 1883, gelombang pasang gempa hasil letusan Gunung Krakatau mengakibatkan sebagian besar struktur benteng porak-poranda dan menyisakan bagian inti benteng. Setelah proklamasi kemerdekaan, pulau ini diambil alih oleh Indonesia dan pulau ini diberi nama Pulau Kelor.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Po, mau kemana, Po? Ayo mau ke sono, no, Bang.
3: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
2: Ah, Bang.
3: Ih.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
5: Saya Tirudan.
6: Saya Winaga Cima.
7: Saya Fianti Arfi.
8: Saya Risa Amelia.
9: Saya Sule.
10: Yeri Susan.
11: Saya Jira Yud.
12: Saya Jelita Jeli.
13: Saya Irene Kea.
14: Saya Mala Agata.
0: Pro 4 FM.

Sanggam sepuh pengerasana ayang dalam hadiah belum mana anjena milarian tempat kanggo istiqomah menyebarkan Islam muka pesantren nya anjena manakan di tempat ngan satu acana dilingihan ku anjena ya tempatnya kedah ditumbal kedah nyanak tane sakepeti buha Mahmud Mekah.

0: Sahabat budaya, Indonesia sangat kaya akan keberagaman seni budaya dan adat istiadat antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, seperti halnya Kampung Mahmud. Mungkin banyak di antara sahabat budaya yang belum mengenal tentang Kampung Mahmud. Padahal kampung ini berada di wilayah Kabupaten Bandung, tepatnya di Desa Mekarhayu, Kecamatan Margaasih. Sampai saat ini, masyarakat Kampung Mahmud masih memegang adat tradisi leluhurnya. Rumah asli Kampung Mahmud berbentuk panggung, berdinding anyaman bambu atau bilik bambu, beratap genting tapi tidak bertembok. Selain aturan adat, warga di sini juga dari dulu sangat menjunjung tinggi kesederhanaan dan tidak saling menonjolkan diri. Keberadaan Kampung Mahmud ini dikelilingi oleh sebuah sungai, yaitu Sungai Citarum. Sahabat budaya, mereka yang tinggal di Kampung Mahmud sebenarnya mempunyai beberapa pantangan, tetapi sekarang sudah banyak yang dilanggar. Kami pun mencoba menemui tokoh masyarakat Kampung Mahmud, yaitu Haji Syafei, untuk lebih mengetahui pantangan-pantangan adat Kampung Mahmud, dan akibatnya beliau pun menjelaskan.
1: On margina kampung anu seueur di pantrang na ku eyang. Tekenging ngadamel sumur, kapungkur ieu. Margi Citarumna herang. Kapungkur mah ngadamel sumur, sakula wargi akibatna teu damel. Tekenging nganggo kaca jendela, tekenging nabuh bedug, tekenging nabuh goong. Tekenging ngingu mek, ngingu soang. Kadamel bumi gedong, apakah rumah tanggana baronta.
0: Sahabat budaya, Kampung Mahmud adalah salah satu kampung adat yang memiliki peranan penting dalam penyebaran Islam di Jawa Barat. Kampung Mahmud didirikan oleh Mbah Eyang Abdul Manaf, keturunan dari Syarif Hidayatullah, seorang wali dari Cirebon.
1: Syumah Eyang Kanya Syarif Hidayatullah, gaduh putra Eyang Abdul Rahman, gaduh putra Eyang Pangeran Atas Angin, gaduh putra Kanjeng Depati Ukur Agung, gaduh putra Eyang Raden Wangsanata, gaduh putra Eyang Dalem Nayasari Cimanganten Garut, gaduh putra Eyang Dalem Najat Derga, Unsun Takdulang Ujung Belung Utara, eta Eyang Dalem Naya Derga, gaduh putra Eyang Dalem Haji Abdul Manaf, Makom Mahmud ketujuh.
0: Makom Mahmud. Demikian tulisan yang terpampang pada plang nama Kampung Mahmud. Dari tulisan tersebut, sangatlah jelas dan tersirat ada sesuatu yang istimewa dari Kampung Mahmud ini. Apa sebenarnya keistimewaan dari Kampung Mahmud?
1: Keistimewaan anak-anak dari Kampung Mahmud, ayah makom karoma.
0: Adat istiadat leluhur Kampung Mahmud masih tetap terjaga walaupun beberapa tatanan kehidupan mereka sebagian ada yang berubah karena kemajuan zaman. Potret kehidupan masyarakat yang bersahaja masih terlihat di sana. Selain keistimewaan, ada juga keunikan kampung ini. Walaupun dikelilingi oleh Sungai Citarum yang sering meluap, ajaibnya kampung ini belum pernah tersentuh oleh bencana banjir. Makam Abdul Manaf selalu ramai dikunjungi para peziarah di sana di bulan Maulud, bulan Ramadan, bulan Syawal ataupun hari-hari yang penting dalam agama Islam. Entah apa niatnya, tapi beberapa dari mereka yakin bahwa pada saat tersebut, segala doa yang dipanjatkan melalui leluhur akan sampai dan dikabulkan. Mereka datang dari berbagai daerah, seperti Bapak Hermawan yang sempat kami wawancara untuk berziarah.
2: Kira-kira berkunjung ke Kampung Mahmud itu untuk apa, Pak?
3: Tidak ada lain, hanya untuk ziarah. Dan ya alhamdulillah, kalau menurut hitung-hitungannya mah, ulama pembuka agama Islam lah.
0: Sahabat budaya, dampak dari sesuatu yang baik tentu mempunyai imbas yang baik pula. Khususnya di Kampung Mahmud yang dengan adanya makam Abdul Manaf sebagai turunan Waliullah, warga dan para pedagang bisa merasakan dampaknya, terutama dampak perekonomian warga masyarakat Kampung Mahmud. Karena setiap hari ada saja yang berkunjung, apalagi hari Kamis, malam Jumat.
4: Dengan adanya seorang wali Allah, ya, jadi kita bisa kepeceretan kebaikan dari karomah itu. Gitu. Omset ya bisa dibilang lumayan kalau malam Jumat.
0: Sahabat budaya, masyarakat Kampung Mahmud dalam hal agama tampak penekanannya kepada apa yang mereka percayai. Warga Kampung Mahmud adalah pemeluk agama Islam yang taat menjalankan ajarannya, namun dalam kehidupan sehari-hari, unsur tradisi budaya, khususnya budaya Sunda, mewarnai kehidupannya. Kita Kita berharap Kampung Mahmud akan tetap lestari dengan segala tradisi dan keunikannya.

Dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja ada Stambul Bunga Mawar Bang Po. Ini musik gambang kromong dari trio Roti Gambang. Selamat pagi jelang siang Bang Po. Sehat selalu, sehat semuanya Bang Po ya. Segala macam aktivitas kita hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin ya. Yang lagi sakit disembuhkan, amin. Yang lagi banyak hutang dilunasin hutangnya, amin. Yang lagi kagak punya duit dikasih duit banyak sama Tuhan, amin. Yang lagi stres diselesaikan masalahnya sama Tuhan. Amin amin ya rabbal alamin. Bareng Ayam Penopak Kalista sampai nanti pukul 3 sore ya, kita bareng-bareng di sini di Perompak Suara Budaya Jakarta.

0: Salam melulu. Apalin dong lagunya.
1: Aquarius. Apaan tuh?
2: Udah makan ngaku belum?

0: Din, biasa aja kali. Air masih ngalir deras, ngapain juga diirit-irit, lebay loh.
1: Jangan begitu, Yan. Ini musim kemarau, air bisa makin susah. Kalau lu boros, nanti yang lain ikut susah juga.
0: Masa sih?
1: Iyalah, sumur bisa kering, tanaman pada layu. Kita semua kena dampaknya.
0: Terus gue harus ngapain?
1: Gampang, mandi jangan kelamaan ya. Keran ditutup kalau kagak dipakai. Oh. Pakai air secukupnya aja.
0: Oh gitu. Ya udah deh, ikutin saran lo.
1: Nah gitu dong, hemat air biar semua kebagian.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Mana anak kambing saya? Anak kambing saya yang pakai baju. Itu bajunya warna apa?
1: Marun.
0: Oh, marun. Anak kambing saya. Jawab sendiri dia kan. Itu yang pakai baju marun. Abang Po udah pukul 10 lebih 32 menit ya Abang Po ya. Ayo baru aja nih Abang Po baca sebuah artikel ya. Ngeri-ngeri sedap sih sebenarnya. Kenapa sih banyak anak muda sekarang yang kena kanker? Nah katanya dikaitkan sama ilmuwan dengan penuaan biologis. Kok bisa? Generasi saat ini disinyalir mengalami proses penuaan fisik yang lebih cepat ya dibanding generasi pendahulunya. Nah fenomena ini diduga katanya ini kuat menjadi salah satu pemicu utama di balik melonjaknya kasus kanker onset dini atau kanker yang terdeteksi pada usia di bawah 50 tahun secara global. Benar sih ya, kita dengar-dengar kemarin masih sehat-sehat aja teman kita tiba-tiba kedengeran udah kanker usus lah, udah kanker darah lah, kan ngeri banget ya. Penyakit yang tidak biasanya disandang gitu ya, disandang tas kali disandang po. Iya, yang biasanya minoritasnya itu generasi muda, tapi sekarang malah kayaknya sudah menjadi 50-50 deh ya. Biasanya itu kan usia tua ya, biasanya atau usia di atas 40 tahun tuh baru ketahuan penyakitnya. Cuma sekarang jangankan seperti itu ya, diabetes aja kita lihat sekarang tuh anak-anak aja udah bisa terkena diabetes. Katanya beberapa tahun terakhir ini dunia medis mencatat peningkatan tajam kasus kanker pada orang dewasa di bawah usia 50 tahun, termasuk kanker payudara, kolorektal atau usus besar, ginjal dan rahim. Nah sebelumnya nih sebuah makalah ilmiah tahun 2023 menunjukkan bahwa diagnosis kanker onset dini ini melonjak 25% di seluruh dunia antara tahun 90-an dan 2019.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di pertokoan tua yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah penjual yang menjajakan dagangannya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat Willem Daendels memindahkan pusat pemerintahan ke Weltevreden, ia juga membangun pasar utama untuk memenuhi kebutuhan orang Eropa. Pusat niaga ini dibangun pada tahun 1820 dengan nama Pasar Baru. Pasar Baru cukup cepat menjadi pasar bergengsi di Batavia. Di pertengahan abad ke-20, deretan toko milik pedagang Tionghoa menampilkan wajah bergaya Eropa. Tata ruangnya rapi, jendela kaca besar, jauh dari kesan pasar tradisional. Pedagang India bersaing menjual kain sutra dan katun. Sementara itu, orang Jepang membuka studio foto dan toserba. Tak ketinggalan, toko-toko Prancis menawarkan barang impor dan produk kulit berdampingan dengan apotik, toko buku, parfum, dan peralatan rumah tangga dari Eropa. Banyak kendaraan bermotor milik orang Eropa atau pribumi kaya parkir untuk membeli kebutuhan sekunder. Tak hanya sebagai pusat niaga, Pasar Baru juga menyimpan jejak penting dalam sejarah musik Indonesia. Disinilah berdiri toko populer milik Joachim Chan yang pada tahun 1927 menjadi tempat pertama rekaman lagu Indonesia Raya yang dilakukan di rumahnya di Jalan Gunung Sahari dengan iringan orkes populer.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

0: mana?
1: Buat gue.
2: Din, lu lihat deh laut kita sekarang. Banyak amat sampah ngambang ya?
3: Iya nih Mina. Aduh, tiap hari ayah narik jaring yang nyangkut malah plastik ame botol, bukannya ikan.
2: Padahal laut ini sumber rezeki kita, Din. Kalau lautnya kotor, ikan juga pada kabur.
3: Bener banget tuh Mina. Kalau ikannya hilang, nelayan kayak kita mau nyari makan apa coba?
2: Makanya tuh, buat warga, jangan buang sampah sembarangan. Sungai kita ngarahnya ke laut.
3: Iya ya, jagain laut sama aja jagain masa depan nelayan. Bener kagak?
2: Bener banget. Laut bersih, ikan banyak.
4: Jaga laut kita. Jangan buang sampah ke sungai dan laut. Laut bersih, masa depan nelayan terjamin.
5: Ayo Kojeng Rap Betawi, dengerin terus ya Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

92,8 suara budaya Jakarta. Nah, penyebab kanker di usia muda Abang Po itu faktor utamanya adalah gaya hidup ya Bang Po ya. Gaya hidup yang tidak sehat. Tapi secara spesifikasi nih Abang Po dari Halo Dokter, ayo kutip nih Abang Po ya. Katanya ya penyebab kanker itu bermacam-macam Abang Po. Yang pertama mungkin genetik ya Bang Po ya, keturunan kanker dalam keluarga. Terus juga terpapar zat penyebab kanker seperti rokok, sinar matahari, asap dan lain sebagainya. Terus juga bisa terpapar sinar radiasi juga. Bisa juga karena infeksi virus.

Terus juga obat penekan daya tahan tubuh atau steroid. Dan juga nih Abang Po ya, yang sangat perlu diperhatikan adalah kelebihan berat badan dan juga stres. Nah ini yang menjadi penyebab dari kanker di usia muda. Makanya itu Abang Po, selagi anaknya masih muda ya, selagi kita selagi anaknya, selagi kita masih muda Abang Po, merubah gaya hidup atau pola hidup kita dari yang tidak sehat menjadi sehat, ini bisa mencegah kita dari penyakit kanker.

0: Jelajah Nusantara.
1: Taman Nasional Waikambas adalah Taman Nasional Perlindungan Gajah yang terletak di daerah Lampung, tepatnya di Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur, Indonesia. Taman Nasional Waikambas Sahabat Budaya berdiri pada tahun 1985 yang merupakan sekolah gajah pertama di Indonesia. Dengan nama awal, yaitu adalah Pusat Latihan Gajah PLG, namun semenjak beberapa tahun terakhir, namanya berubah menjadi Pusat Konservasi Gajah atau PKG, yang diharapkan mampu menjadi pusat konservasi gajah dan penjinakannya, pelatihannya, perkembangbiakan, dan juga konservasi. Hingga sekarang, Sahabat Budaya, Pusat Konservasi Gajah ini telah melatih sekitar 300 ekor gajah yang sudah disebar ke seluruh penjuru tanah air. Dan di Taman Nasional Waikambas juga terdapat International Rhino Foundation yang bertugas menjaga spesies badak agar tidak terancam punah.
2: Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

0: berita jam 11.
1: Abang Po, venue mini soccer untuk ajang Walcott Jakarta Barat Cup dipastikan siap digunakan menjelang pelaksanaan turnamen yang digelar Jumat 10 Juli hingga 12 Juli. Kesiapan meliputi lapangan, fasilitas pendukung, serta aspek keselamatan peserta. Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto mengatakan seluruh kesiapan telah dimatangkan agar pertandingan berjalan lancar. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung dalam rangka pembinaan olahraga masyarakat.

Kita beralih ke berita lainnya, Lembaga Adat Melayu Jambi menggelar lomba bagi pelajar sebagai upaya memperkuat pelestarian budaya Melayu di kalangan generasi muda. Kegiatan yang berlangsung pada 8 hingga 9 Juli mendatang menjadi sarana pembinaan generasi muda agar lebih mengenal dan melestarikan adat serta budaya Melayu Jambi melalui berbagai perlombaan. Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Jambi Hasan Basri Agus mengatakan, pelestarian budaya harus dimulai sejak usia sekolah agar tetap lestari di masa depan. Lomba ini diikuti pelajar dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 12 nanti.

0: Pipi. Tadi gue lihat di medsos ada konten kreator yang niru-niruin anak disabilitas gitu. Aduh, kok gitu ya? Kagak nimbang perasaan orang apa tuh?
1: Iya, Ayah juga lihat. Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas kan dijadiin bahan lucu-lucuan?
0: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda ya, tapi kan itu bisa nyakitin perasaan orang lain.
1: Nah, itu dia. Kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenalan yang disabilitas kan?
0: Harusnya tuh ya, medsos dipakai buat hal yang positif aja. Biar bermanfaat gitu loh.
1: Iya bener. Mending tuh kita sebarin empati, bukan malah ngejek perbedaan orang.
0: Yuk bijak di media sosial, hargai perbedaan. Karena setiap manusia berhak dihormati tanpa terkecuali.
2: Po, mau kemana Po? Ayo mau ke sono no Bang.
3: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh Po ya. Di mari aja deh Po.
2: Ah, Bang.
3: Ih.

0: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po, Nyoba Ben Cangcing, seperti biasa kita kembali lagi hadir di teras UMKM ya. Kali ini kita bakal menghadirkan Bang Ricky Umbara. Wah, namanya cakep ya. Beliau ini pengusaha dapur Mas Boy. Berjuang sampai nafas terakhir. Wah, berat banget ini. Dan ayo udah tersambung ya di ujung telepon sama Bang Ricky. Ayo musapa dulu. Halo, selamat siang Bang Ricky.
1: Siang Kak. Iya.
0: Panggilnya Mpok Nova aja, Mpok.
1: Mpok, siap, Mpok.
0: Iya, selamat siang Bang Ricky. Lagi di mana ini, Bang?
1: Bulan lagi di rumah nih, lagi bikin cemilan.
0: Oh, bapaknya pasti mantan jawara ya, jawara silat ya?
1: Kebetulan engkong saya hitung ini.
0: Oh. Yang benar.
1: Canda.
0: Namanya Ricky Umbara gitu kan. Biasanya nama-nama ujungnya yang pakai bara-bara gitu kan ya.
1: Iya.
0: Bisa bercanda Bang Ricky-nya. Aslinya dari mana, Bang? Aslinya dari mana, Bang?
1: Aslinya sebenarnya dari seberang sih.
0: Seberang mana nih?
1: Dari Kalimantan. Di Tangerang mah udah lama ya.
0: Jadi sekarang domisilinya di Tangerang.
1: Tangerang Kota.
0: Udah lumayan lama.
1: Lumayan.
0: Buka usaha dapur Mas
1: Betawi di sini simpok.
0: Berarti lidahnya itu udah lidah itu ya, udah lidah dodol, kerak telur gitu ya, sama ketoprak gitu ya.
1: Sekali.
0: Udah kagak lidah Kalimantan lagi ya.
1: Benar, semuanya serba Betawi lah ya.
0: Serba Betawi lah, ngomong juga edah gitu kan ya.
1: Edah,
0: iya dah. Bang Ricky, dapur Mas Boy kapan ini hadir?
1: Hadirnya itu sebenarnya sebelum pandemi ya, Mpok.
0: Sebelum pandemi berarti 2019-2018?
1: Nah, sekitar itulah, Mpok ya. Jadinya... Awalnya cuman iseng buat bikin sendiri gitu.
0: Iseng buat bikin dimakan aja gitu aja. Ya dikonsumsi iya, sendiri gitu ya.
1: Benar.
0: Tapi lama-lama kok jadi enak gitu kan ya.
1: Iya, banyak orang ngomong ini kenapa nggak dikembangin nih gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kenapa nggak dibikin buat dijual, akhirnya ya dari teman-teman kiri kanan ngusulinnya begitu, akhirnya coba-cobalah.
0: Oke. Okay. Berarti di tahun 2018 itu baru coba-coba Mas Rikinya, apa sudah jadi sebuah usaha nih dapur Mas Boy-nya?
1: Dapur usaha Mas Boy itu jadinya itu pas pandemi.
0: Pas pandeminya.
1: Ya. Karena kan jadinya sebenarnya kerjaannya sebelum bikin cemilan ini kan kerjaannya kan kita kan ngeband ini, Mpo.
0: Bang Ricky-nya ngeband. Anak band gitu ya.
1: Anak band.
0: Gitu. Sebelum pandemi. Pandemi datang job sepi gitu ya, apalagi lockdown gitu kan ya.
1: Ya bukan sepi lagi, Mpo.
0: Udah
1: hilang kayaknya mah.
0: Udah nggak ada gitu ya.
1: Iya nggak ada, hilang gitu.
0: Iya, tapi kan bukan Bang Ricky aja pada waktu itu, semua orang juga. Iya benar-benar. Ya. Nah akhirnya kepikiran lah tuh.
1: Bikin dapur Mas Boy.
0: Kenapa dapur Mas Boy? Kan namanya Ricky Umbara. Kenapa nggak dapur Mas Umbara atau dapur Mas Ricky?
1: Nah itu tuh.
0: Apa terinspirasi sama filmnya Mas Boy?
1: Emon ya.
0: Iya. Iya enggak sih? Ketahuan umur.
1: Iya.
0: Iya.
1: Udah ketahuan dampok.
0: Iya, benar.
1: Jadinya itu dan teman juga ya. Karena hobi yang kedua ini kedua selain musik, masak. Makanya kalau nggak ada event, nggak ada kerjaan musik
0: ya, masa
1: Mas Boy yang sukanya di dapur emang. Nah makanya itu dapur Makboy, makanya dikasih
0: nama
1: dapur Makboy.
0: Oh alah, itu kan bener kan, terinspirasi dari Mas Boy gitu kan ya.
1: Iya.
0: Terinspirasi dari Emon.
1: Iya.
0: Jadi nempel lah tuh nama Mas Boy akhirnya, memilih nama dapur Mas Boy.
1: Iya.
0: Oke, nah awal mula produk dari dapur Mas Boy ini apa, Mas Bang Riki?
1: Awalnya itu awalnya makaroni dulu.
0: Makaroni.
1: Ya, makaroni. Jadinya makaroni itu mungkin kalau dijual-jual di lain, di luar-luar mungkin cara memasaknya beda. Makanya, ya sampai sekarang pun. Orang-orang ngomong kok ini beda ya di antara yang lain-lain ya, karena memang cara memasaknya beda.
0: Oke. Berarti beda makaroni-makaroni yang lain dengan makaroninya dapur Mas Boy ini dari cara memasaknya.
1: Iya.
0: Kalau makaroni mah makaroni sama aja ya, itu-itu aja makaroninya ya Bang Riki ya.
1: Iya kok. Jadi makaroni kan ada yang dancet, ada yang bikin kerupuk ya. Nah, kalau Mas Boy ini makaroninya yang bantet kok, cuman bantetnya itu digoreng lagi.
0: Oh gitu.
1: Dicampur-campur, ya dicampur-campur kayak bumbu pedas, apa balado gitu.
0: Ya jadi ini adalah produk pertama, makaroni.
1: Pertama.
0: Nah pada akhirnya mengembangkan sayap.
1: Mengembangkan sayap.
0: Ya dengan produk-produk lainnya atau bagaimana?
1: Akhirnya coba-coba kita buka warung itu namanya juga dapur Mas Boy, tapi itu benar-benar di luar dari cemilan tumpok. Jadi Mas Boy itu jualnya soto, rawon.
0: Oh beda lagi.
1: Oh di luar dari, ya beda lagi. Cuman tetap pakai nama dapur Mas Boy.
0: Oh tetap pakai nama dapur Mas Boy. Makaroninya tinggal dong.
1: Tetap
0: sampai sekarang masih ada. Oke. Saya coba lihat dulu IG-nya ya. IG-nya masih aktif Mas, aktif ya IG-nya ya.
1: Ada ya IG-nya ya.
0: Kan ada tadi yang ngirim.
1: Oh ada ya.
0: Oke kita coba ya. Kita coba lihat ya. Riki Umbara Mas Boy, oke ya. Okay. Lah malah kebanyakan ngeband di sininya. Produk dari Umbara Mas Boy-nya mana?
1: Dapur coba add dapur Mas Boy, Y-nya di belakangnya 3.
0: Oh, Y-nya di belakangnya 3. Oke.
1: Okay. Ya. Dapur Mas Boy.
0: Oh, add dapur Mas Boy. Add ya, dapur Mas Boy, oke kita coba. Y-nya 3 ya?
1: Iya.
0: Banyak Y-nya banget, nggak boleh kurang itu bang.
1: Awalnya satu.
0: Jadi satu. Sekarang karena udah buka cabang 3, oh itu, oke ya, oke.
1: Okay.
0: Ini benar nggak dek? Benar nggak tuh? Kita coba. Oke. Yang mana yang ini ya? Oke deh, kita coba ya. Nah berarti sekarang produk-produk dari, bukan itu lagi. Yang mana? Gambarnya beda lagi. Ini dapur Mas Boy loh. Ini makaroni, bener loh dek.
1: Iya.
0: Ini karena ada makaroninya, makanya saya lihat. Jadi produk-produk dari dapur Mas Boy ini apa aja sekarang, Bang Riki?
1: Sekarang ini yang lagi jalan, kalau fotonya tadi itu kita ambil dulu karena lagi nyari tempat kan.
0: Iya.
1: Dari tempat yang bagus, karena tempat yang dulu itu sekarang sudah digusur.
0: Oke.
1: Nah, sekarang yang jalan itu makaroni, sambel-sambelan lah.
0: Iya, sambel nih, ada sambal bawang gitu ya.
1: Nah,
0: kemarin pas lebaran juga bikin kue kering kayaknya.
1: Nah, itu momen. Jadinya momen dia kalau pas waktu puasa, nah Mas Boy
0: bikin
1: itu tuh.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Jadi lihat-lihat momen juga ya.
1: Nah, lihat momen, lihat hati juga, kok. Lihat hati kalau hati lagi
0: Males ya. Ya males gitu ya.
1: Ya.
0: Kalau hatinya lagi semangat ya semangat-semangat aja gitu ya Bang ya.
1: Mau bikin apa aja jadi kok.
0: Ah iya benar. Jadi sekarang ini Bang Ricky punya lapak nih, punya tempat.
1: Lapaknya yang tadi. Jadi lapaknya sementara belum ada, cuma jual online-nya itu di rumah.
0: Oh, jual. Lah tapi kayak soto gitu katanya ada soto, terus jualnya juga online.
1: Nah, soto itu sementara dibik dulu. Oh. Soto diberi karena Mas Boy cari lagi nyari tempat kan.
0: Iya.
1: Cari tempat. Nah, kemarin ada nama di dekat rumah karena itu tanahnya punya orang, jadi dia yang ngebangun rumah jadi kemarin itu.
0: Oke.
1: Ya.
0: Baik. Berarti sekarang ini yang tersedia untuk kita beli, untuk pendengar beli itu sambal bawang sama makaroni.
1: Nah, makaroni kayaknya di India macam-macam deh. Oh, ada kue-kue gitu ya, kue-kue juga ada kan?
0: Iya, kue kering.
1: Ya, kering, gitu.
0: Katanya tadi kalau kue kering itu sesuai momen.
1: Ya, sesuai yang pasti kalau puasa mau dekat puasa biasanya Mas Boy baru bikin itu.
0: Ya, berarti kalau kue kering kan sesuai momen kan?
1: Ya.
0: Kalau yang sekarang lagi dijual gitu loh. Yang dijual online apa Mas Bang Ricky?
1: Yang tadi makaroni sama sambel-sambelan.
0: Oh, makaroni sama sambel-sambelan. Itu ada orderan tiap hari melalui online.
1: Alhamdulillah kok lumayan.
0: Sudah ada di e-commerce juga enggak? Sudah ada di beberapa aplikasi juga, merah, orange, kuning, hijau.
1: Yang itu kita ini on process.
0: On process. Jadi kalau misalnya orang pengen ini pengen pesan sambalnya Mas Ricky, pengen pesan makaroninya Bang Ricky kemana nih?
1: Biasanya lewat DM ya.
0: Oh, di DM di Instagram.
1: Yang merah ya sama TikTok tuh.
0: Oke, TikTok. Ya.
1: TikTok ya.
0: Iya. Oke, berarti itu ya. Berarti kalau kita pengen pesan boleh di DM di Instagram dan juga di TikTok-nya.
1: Oh, iya.
0: Instagram-nya @dapurmasboy dengan Y-nya 3.
1: 3.
0: Iya, @dapurmasboy Y-nya 3 TikTok. Kalau ini TikTok-nya @dapurmasboy juga.
1: Iya.
0: TikToknya Dapur Mas Boy juga.
1: TikToknya pakai nama Ricky.
0: Oh, TikToknya pakai nama Ricky, berarti Ricky Umbara.
1: Iya.
0: Okay. Yang bestseller saat ini apa, Bang Ricky?
1: Semuanya bestseller.
0: Oh, semuanya bestseller.
1: Semuanya bestseller.
0: Dalam seminggu itu ada berapa banyak penjualan?
1: Seminggu itu kadang-kadang PO ya.
0: Iya, oh kadang-kadang PO dulu. Oke. Okay. Ya, jadi PO dulu nih ceritanya. Paling banyak dapat orderan berapa banyak, Bang?
1: Biasanya itu per bulan apa? Per bulan apa per minggu nih? Karena
0: per bulan dah, PO. Per bulan.
1: Per bulan biasanya kalau untuk makaroni aja bisa sampai 3 kilo.
0: Oh, itu untuk makaroni aja.
1: 3 kilo sampai 4 kilo.
0: Makaroni itu di pack berapa satu packnya berapa beratnya?
1: Ya satu packnya kadang kita yang setengah kilo.
0: Oke.
1: Okay. Ada juga yang cuman seperempat kilo.
0: Oh, ada yang seperempat kilo, ada yang setengah kilo.
1: Iya.
0: Berarti porsi setengah kilo, seperempat kilo, yang paling kecil itu berapa? Seperempat.
1: Seperempat.
0: Nah, kalau untuk sambel, Mas?
1: Sambelnya itu kita 200 gram ya.
0: Oh, 200 gram. Satu kotaknya itu atau satu paketnya?
1: Iya, satu pouchnya itu.
0: Oh, satu pouchnya itu isinya 200 gram.
1: Iya.
0: Baik. Dan ini dalam sebulan berapa nih? Berapa paling banyak itu berapa, Bang Riki?
1: Kalau di totalin ini rupiahnya atau apa nih?
0: Ya, itunya sambelnya. Per pack-nya.
1: Per pack-nya bisa kejual tuh bisa 10 pack.
0: Oke. Dan yang membedakan sambalnya Mas Boy ini sama sambal-sambal yang lain, kan orang juga pada banyak bikin sambal terasi lah, sambal bawang lah gitu kan ye, sambal cumi lah, sambal teri lah gitu. Kalau Mas Boy ini ada berapa varian sambal?
1: Ada varian, ada sambal rebon, sambal hijau, sambal tongkol, sambal cumi.
0: Ih banyak ya.
1: Sambal bawang. Sama sambal terasi. Nah, terasinya kita ngambil dari Kalimantan itu.
0: Masa?
1: Iya.
0: Gak berat di ongkos itu, apa? Terasinya aja dari Kalimantan gitu kan, ye?
1: Iya.
0: Oh, ya, oke. Okay.
1: Nah, ini kan cabai lagi naik nih. Nah, kalau Mas Boy dia sementara sambalnya itu tetap di harga yang normal.
0: Oh berarti sambalnya tetap dengan harga yang normal, porsinya dikecilin, bukan?
1: Enggak, tetap sama.
0: Oh tetap sama. Eh tapi cabai tetap udah murah sama. Loh bang. Kemarin aja ayah beli, iya kemarin aja ayah beli di warung sekilonya itu hanya 35.000. Itu di warung loh.
1: Di mana itu?
0: Itu di warung Kelapa Dua.
1: Kelapa Dua.
0: Iya. Depok. Depok ya benar.
1: Wah, kalau di kunciran sekarang kilonya berapa? 45 ya?
0: 35.
1: 35.
0: Nah, itu baru kemarin loh.
1: 45 kok.
0: Oh, 45. Ya udah Abang beli cabenya di Depok aja dah. Sama aja ya berat di ongkos ya. Ya itu kalau di warung, Bang. Kan kalau di pasar lebih murah lagi berarti.
1: Harusnya.
0: Iya, ini baru kemarin nih ayah ditawarin, kemarin kan beli cabai tuh cuma 10.000, nggak beli sekilo aja mbak, katanya cabai lagi murah. Berapa? Ayah bilang 35.000. Wah, iya itu murah banget kan?
1: Iya.
0: Sok tuh bikin sambal yang banyak tuh bang, selagi cabainya murah ya. Iya. Tapi kalau prinsip Bang Riki mau cabai murah, mau cabai naik, harga tetap ya.
1: Tetap.
0: Kualitas rasa juga tetap.
1: Tetap, tidak dikurang-kurangin.
0: Ya kan ada orang tuh yang biasanya pakai sambal setan gitu kan, sambal setan. Ya. Rawit gitu kan ye. Itu ya. Dikurangin rawit setannya yang ada cuma keriting doang gitu kan.
1: Untung enggak. Kalau sambal bawang kan tetap pakai rawit ya.
0: Iya, benar.
1: Pakai rawit. Tapi kalau yang sambal macam-macam ada yang combine sama cabai keriting ada, combine itu palingan cumi palingan.
0: Oke, berarti kalau soal rasa, soal harga, soal porsi, mau ekonomi Indonesia tidak baik-baik saja gitu kan ya? Yang penting ya, Bang Riki sambalnya tetap baik-baik saja.
1: Nah. Iya, kan kita mendukung UMKM ya.
0: Iya, benar. Jadi enggak rugi lah ya. Kenapa?
1: Plastik aja naik kan plastik.
0: Oh iya, tuh plastik juga naik. Benar.
1: Parah.
0: Nah, tapi harga Bang Riki parah. Tetap. Belum berubah ya?
1: Tetap. Belum berubah,
0: enggak. Red harga satu porsi itu berapa, Bang? Yang 200 gram ya, Bang ya?
1: Macam-macam ya, ada yang harga 35.
0: Oh, tergantung dari itutnya ya, bahannya kalaunya cumi beda lagi gitu ya.
1: Ada 35, ada yang 40, ada yang 30.
0: Tapi udah berapa tahun enggak naik harga?
1: Dari awal sih.
0: Oh, dari awal sampai sekarang. Emang enggak ngerasa rugi atuh, Abang?
1: Kalau dihitung-hitung sih, makanya sampai sekarang kan masih banyak yang pesan kan. Ya istilahnya masih untung-untung dikit nggak apa-apa.
0: Oke.
1: Tetap kita ada kegiatan di rumah.
0: Oke, baik. Nyari langganan dulu lah ya Bang ya namanya ya. Ya. Nyari langganan ya. Dan nyari amalan gitu kan.
1: Iya benar.
0: Nyari langganan sama nyari amalan. Nah, oke deh. Jadi kalau misalnya pendengar Abang Po, Nyaba Ben Cangcing yang pengen nyobain, yang pengen pesan itu sambal sama makaroninya Mas Boy, boleh di DM di Instagramnya ya Bang ya. Instagramnya @dapurmasboy, Y-nya 3 di belakangnya. Dan juga boleh ke TikToknya Ricky Umbara. Benar gak?
1: Benar.
0: Oh benar, oke dah. Apa yang menjadi harapan Bang Ricky ke depannya untuk usahanya?
1: Ya harapannya sih tetap UMKM Indonesia maju ya. Jadinya ya sekarang kan udah tahu ya Bo, kita gimana ya, banyak pajak-pajak yang tidak lah yang semuanya dipajakin gitu kan, jadinya jangan sampai UMKM ini hilang gitu aja.
0: Iya
1: ya, jangan ya, kalau bisa jangan ada pajak-pajak lagi lah. Oke, karena kita ini kan lagi susah juga.
0: Oke, baik. Tapi bang Ricky sudah masuk ke UMKM-nya Tangerang.
1: Sudah.
0: Oh, sudah masuk binaan UMKM Tangerang ya.
1: Sudah.
0: Iya. Berarti udah pernah juga dong dapat bantuan dari binaannya.
1: Benar sekali tapi.
0: Alhamdulillah. Ya, cuma sekarang yang jadi keluhan gitu ya, produk-produknya dapat potongan juga ya, dapat pajak juga.
1: Pasti.
0: Oh, pasti ya.
1: Pasti dapat potongan pasti.
0: Oke, siap.
1: Ya, pokoknya semuanya maju lah, jangan makmur aja. Jadinya UMKM Indonesia mau ke dimana aja tetap berdiri lah.
0: Amin.
1: Karena bikin ini kan kita sendiri.
0: Iya benar-benar.
1: Juga nggak disokong juga awal-awal pas udah maju, kita dipajakin kan itu juga ya. curhatkan.
0: Iya juga sih ya. Masuk akal juga sih sebenarnya. Ayo dari merangkak gitu ya. Ayo lahir merangkak terus berdiri sendiri tanpa bantuan kaki orang lain. Tiba-tiba udah berdiri gitu kayak udah jalan gitu ya.
1: Iya dipajak ya.
0: Iya kan. Iya. Udahlah, tapi kan pajak itu kan gunanya buat Mas Boy juga demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia.
1: Iya, amin.
0: Amin. Ya,
1: mudah-mudahan.
0: Oke dah, tapi mudah-mudahan itu sesuai dengan inilah ya Mas Boy ya, kemampuan kita gitu ya, karena UMKM namanya aja UMKM gitu ya, usaha kecil gitu ya. Bukan UGE usaha gede gitu, tapi usaha kecil, usaha mikro kecil menengah gitu ya Mas Boy ya. Oke dah kalau begitu. Inovasi terbaru yang akan dilakukan oleh Dapur Mas Boy apa ke depannya?
1: Cuman keinginnya sih cuman satu ya. Ingin buka tempat-tempat yang benar-benar strategis. Bisa membantu yang orang butuh pekerjaan ya, intinya
0: bisa membuka lowongan pekerjaan buat yang kerjaan. Lagi cari kerjaan gitu ya Mak.
1: Benar.
0: Bang Ricky ya. Oke.
1: Iya. Kan gede banget.
0: Oke dah. Berarti inovasinya dan harapannya yaitu pengen punya tempat dulu lah gitu ya Mas Ricky ya.
1: Punya tempat dulu, 1, 2, 3, 4, 5 keliling pokoknya lah.
0: Oke dah kalau gitu. Nah untuk masak sendiri, Bang Ricky sendiri apa dibantu karyawan?
1: Sementara sama istri.
0: Oh sementara sama istri. Kolaborasi yang cukup bagus dan romantis itu mah. Iya, insya Allah pasti selalu ada jalannya gitu kan ye.
1: Amin.
0: Iya orang kan kalau adem ayem kerjasama yang baik dengan istri pasti aja ada jalannya ya enggak?
1: Iya.
0: Oke dah kalau gitu. Baik dah, ada yang mau disampaikan buat teman-teman UMKM, pesannya buat teman-teman UMKM yang baru merintis, yang sudah merintis atau yang sudah merintis kemudian jatuh tutup apa Mas?
1: Pesan-pesannya yang baru merintis berjuang terus. Jangan bikin pajak sana pajak sini, tetap aja berjuang.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, terus yang tidak berdiri kayak Mas Woy, tetap dipertahankan. Jangan takut pajak mau pajak ini tetap insya Allah pasti bisa kebayar.
0: Oke. Okay.
1: Karena rezeki itu tidak salah alamat.
0: Ah benar, rezeki kita tuh juga udah ada takarannya.

0: Waalaikumsalam.
1: Abang Po, Nyoba Ben Cangcing. Demikian tadi Abang Po kita ngobrol sama Ricky Umbara, owner dari Dapur Mas Boy, berjuang sampai nafas terakhir. Nah itu dia katanya, mau dipajakin kek, mau apa kek gitu, yang penting kita tetap berjuang gitu ya. Terima kasih ya Bang Po yang udah dengerin kita. Ayo tetap lanjut nanti sampai jam 3 sore. Nantikan terus Teras UMKM hari Senin, Selasa, dan Kamis, Jumat ya. Kita bakal membagikan cerita, kisah dan juga inspirasi di Teras UMKM.

0: dengan nama panggung Denny Caknan, lahir 10 Desember 1993, adalah seorang penyanyi dan pencipta lagu pop Jawa dan koplo berkebangsaan Indonesia. Denny Caknan ini ya Bang Po, mulai dikenal berkat lagunya yang berjudul Kartonyono Medot Janji, yang merupakan lagunya yang meledak di pasaran di tahun 2019. Sejumlah lagu yang dibawakan oleh Denny Caknan mendapatkan sambutan hangat dari para penggemar musik. Dan terbukti, lagu-lagunya sering menduduki trending di platform video YouTube. Denny pun kini memiliki label dan manajemennya sendiri yang bernama DC Management, di mana Denny Caknan juga turut mengorbitkan penyanyi-penyanyi muda lainnya. Abang Po, yuk kita dengerin salah satu lagu hitsnya Denny Caknan.
1: Cerita dalam lagu. Cerita

Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat, sebanyak 7 bangunan liar di Jalan Kampung Bali 32 Jakarta Pusat ditertibkan petugas gabungan kemarin. Penertiban ini dilakukan karena bangunan berdiri di atas fasilitas umum dan mengganggu ketertiban kawasan. Camat Tanah Abang Suprayogi mengatakan kegiatan berlangsung tertib dengan dukungan lintas instansi. Area bekas bangunan selanjutnya akan dikembalikan sesuai peruntukannya.

Kita beralih ke berita lainnya. Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengajak generasi muda menjaga dan melestarikan budaya Dayak saat membuka gawai adat Dayak Nosu Minupodi 22 di Kabupaten Sangau kemarin. Menurutnya, pelestarian adat merupakan kunci mempertahankan identitas masyarakat Dayak di tengah arus globalisasi. Krisantus menegaskan budaya yang tidak dijaga akan perlahan hilang ditelan zaman. Kegiatan yang berlangsung pada 7 hingga 9 Juli ini menjadi ungkapan syukur masyarakat Dayak kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil panen dan berkat yang diterima. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 13 nanti.

0: Joko, dari tadi mantengin HP baik. Serius amat sih mas.
1: Lagi jualan online leha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
0: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
1: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mah susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
0: Gitu ya?
1: Iya, cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru, keripik rasa soto Betawi.
0: Ah, jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
1: Itu mah rasa hidup leha.
2: Yuk, dukung ekonomi kreatif dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.
3: Dah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

0: pake lo.
1: Gak bakalan.
2: Ternyata masih banyak bangunan ikonik Betawi yang belum banyak dikenal orang loh. Salah satunya yaitu Cagar Buah Condet. Hayo, pasti kalian bingung kan tempat apakah itu? Cagar Buah Condet saat ini merupakan salah satu tempat pelestarian buah khas Betawi. Cagar buah tersebut memiliki luas area sekitar 3,7 hektar yang terletak di Jakarta Timur. Pada awalnya, tempat ini merupakan lahan perkebunan milik warga asli Condet yang kemudian diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk dijadikan tempat pelestarian tanaman buah salak dan dukuh asli Condet. Cagar Buah Condet adalah tempat yang paling tepat untuk melihat dan mencicipi langsung buah salak dan dukuh asli Condet. Untuk memasuki kawasan ini, tidak dipungut biaya loh, alias gratis. Yuk ke Cagar Buah Condet.
3: Halo Abang Po, aku Iri Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM. Suara

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem Pono Pakalista yang cantik belam-belam sejak Jakarta, Bang Po. Selamat menikmati istirahat dan juga santap siangnya di jam ini ya Bang Po ya. 12 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat ya Bang Po. Yang lagi menikmati santap siang walaupun lagi banyak duit, jangan kebablasan. Ingat juga ya, barangkali ada pantangan untuk makan ini, makan itu. Tapi kalau enggak ada ya syukur alhamdulillah ya Bang Po ya. Cuma yang namanya usia, kalau kita udah usia di atas 35 tahun ya, makanan juga kudu harus dijaga. Bukan hanya di usia 35-an aja Simpo. Dari kecil kan kudu mesti mengenalkan makanan sehat juga buat anak-anaknya kita. Iya sih ya. Dari kecil kita udah harus mengenalkan makanan sehat kepada anaknya kita ya. Jangan hanya anak minta, gak mau makan ini, siang ini maunya makan pizza, dibeliin pizza. Terus enggak mau makan ini, maunya makan spaghetti, beliin spaghetti. Jadi kan tiap hari makan pizza sama spaghetti, itu karbohidratnya, gulanya, ya Allah. Tapi kalau sekali-sekali boleh lah ya. Cuma kalau misalnya katanya sayang sama anak, mbok, kasihan, kita cari duit buat siapa? Nah karena kita sayang sama anak, makanya kita juga kudu jaga makanan anak dengan makanan yang bergizi dan makanan yang bernutrisi. Dari kecil kita udah harus mengenalkan anak makan sayur ya kan, anak makan buah-buahan, anak makan ikan, makan daging. Jangan dibiasakan anak makan junk food gitu ya, makanan-makanan yang siap saji. Dikit-dikit, mami mau beli makanan ini di luar online. Nah kalau misalnya orang tuanya bisa masak, kenapa enggak dimasak? Tapi kan zaman sekarang enggak ada cerita barangkali ya kalau orang tua enggak bisa masak. Banyak tutorial-tutorial di sosial media, di TikTok, di YouTube gitu, di Facebook, yang bisa ditiru dan dicontoh untuk memberikan makanan bergizi bagi anak. Lah kalau makanan bergizi kayak apa ya yang olahnya ya, gak rumit-rumit amir kayaknya, dioseng-oseng, ditumis-tumis, direbus-rebus, kayak sayur ditumis, atau bikin sop, atau direbus, atau dibakar. Nah itu kan gak sulit ya, itu gak susah. Jadi mari kita kenalkan ya Bang Po ya, makanan sehat untuk anak kita dari sejak dini.

0: Bang.
1: Ya Allah, Leha, lu ada apa sih Leha? Gangguin abang aja lagi nonton TV.
0: Lu kagak mau apa bang? Ape? Ajak kita pergi jalan-jalan ke kebun binatang.
1: Aduh, Leha. Yaudah, lu mau ke mana?
0: Ragunan aja bang, yuk.
1: Ada apa aja sih di sono?
0: Banyak bang binatang yang kudu nambah pengetahuan anak lu. Kagak cuman kucing, cicek, cowok yang ada di rumah kita.
1: Iya.
0: Binatang kan banyak bang. Bahkan adanya yang udah mau punah. Jadi anak lu kudu tahu dah tuh.
1: Lah, terus pegel kagak kaki anak lu nanti?
0: Di sono kan ada kereta keliling, ada penyewaan sepeda juga.
1: Serius
0: gampang
1: Leha?
0: Gampang dah bang, kalau capek bisa naik gituan. Alasan mulu dah ah.
1: Lah kagak alasan, mahal kagak sekarang nih harga tiket bakal masuknya ke sono.
0: Buset dah, cuma 4.000 bang.
1: Ya udah dah, hari Minggu ini aja kita ke sono, gimana? Adi maunya dah.
0: Makasih
1: lu deket-deket
0: ya,
1: dah. Iya iya iya, udah lu bikinin kopi dah.
0: Siap.
2: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapin lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
3: Pro 4 FM. Suara budaya.

92,8 per 4 suara budaya Jakarta. Abang Po, kita kudu mengenalkan makanan sehat buat anak dari sejak usia dini ya Abang Po ya. Nah, cara mendidik anak makan sehat untuk tumbuh kembang yang optimal Abang Po. Jadi perlu dikenalkan dulu nih Abang Po ya, pola makan yang sehat. Selain memenuhi kebutuhan nutrisi, konsumsi makanan sehat ini juga baik untuk mendukung tumbuh kembang dan mencegah anak dari berbagai macam penyakit. Salah satu kuncinya Bang Po, agar kebutuhan nutrisi anak terpenuhi adalah dengan mengenalkan berbagai jenis makanan. Bila anak terlalu memilih-milih makanan, ini akan beresiko mengalami kekurangan nutrisi. Jadi saat makan, ajarin anak untuk memahami manfaat dari setiap makanan yang ada di meja makan. Misalnya gitu ya, beritahu nih buah dan sayur itu mengandung antioksidan yang dapat mencegah dari berbagai macam penyakit berbahaya. Kalau anak ayah sekarang itu baru maunya makan sayurnya bayam, kangkung, terus sama sop dah. Kalau sayur yang aneh-aneh belum, masih belum mau, tapi insya Allah nanti bakal terus dikenalkan gitu kan ya. Terus juga nih Abang Po, kita juga bisa memberitahu sekecil bahwa makanan sehat ini bisa membuat tubuh kita tinggi, kuat dan lebih tangkas saat beraktivitas.

Udah tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat.

92,8.4 Suara Budaya Jakarta. Abang Po, bentar lagi Aye bakal ajak Abang Po ke Makassar ya Bang Po ya. Kita bakal ngobrol dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Makassar. Kita ngobrol tentang transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z.

0: Abang Empo, tidur di dalam mobil emang sering dianggap praktis ya, apalagi pas perjalanan jauh atau lagi nunggu di rest area. Tapi nih, kebiasaan ini sebenarnya punya resiko serius loh, terutama kalau mesin ame AC mobilnya masih nyala. Dalam kondisi yang begitu, gas beracun kayak karbon monoksida bisa ngumpul tuh di dalam kabin dan bikin keracunan yang berbahaya, bahkan bisa berujung maut loh. Makanya nih Abang Po, penting buat kita ngerti cara istirahat di dalam mobil biar aman. Yang pertama ya, pilih tempat parkir yang aman, terang dan juga rame. Yang kedua, buka dikit kaca jendela di kanan kiri biar udaranya tetap muter. Nah yang ketiga, pastiin pintu mobil kita selalu terkunci. Keempat, simpen barang berharga di tempat yang kagak kelihatan. Nah yang terakhir, atur deh tuh posisi tidur paling nyaman biar badan kita bisa istirahat dengan baik. Intinya ya Bang Po, keselamatan kudu jadi prioritas. Kalau kita paham resikonya dan ngelakuin langkah pencegahan, tidur di dalam mobil juga tetap bisa aman dan nyaman.
1: Pada mau kemana? Udah, di mari aja.
2: Probat FM, suara budaya Nusantara.

Abang Pok Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan mayoritas pengemudi ojek daring yang mewakili 19 komunitas mitra Gojek, Grab, dan Maxi memilih berstatus sebagai pengusaha mikro. Pernyataan ini disampaikan usai dialog bersama ratusan pengemudi di kantor Kementerian UMKM Jakarta pada kemarin. Menurut Maman, status tersebut dipilih karena memberikan fleksibilitas bekerja sekaligus membuka akses terhadap program pemberdayaan pemerintah, termasuk pelatihan dan pembiayaan kredit usaha rakyat atau KUR. Pemerintah juga tengah menyiapkan peraturan presiden sebagai payung hukum penetapan status pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.

Kita beralih ke berita lainnya, pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terus mengembangkan komoditas unggulan daerah guna meningkatkan perekonomian masyarakat dan daya saing sektor pertanian. Program ini difokuskan pada penguatan budidaya hilirisasi dan perluasan pasar hasil pertanian. Kemarin Bupati Aceh Selatan Mirwan mengatakan pengembangan komoditas unggulan menjadi salah satu strategi memperkuat ekonomi daerah secara berkelanjutan. Langkah ini juga melibatkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Pro4 RRI Jakarta. Seperti biasa, kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini Aye mau ajak Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara untuk jalan-jalan ke RRI Makassar ya. Nanti kita bakal ngobrol tentang transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z ya. Ada di Makassar rekan saya Kahfi. Sudah adakah di sana? Gambarnya belum nongol, tapi saya coba menyapa dulu ada di sana ya. Halo, selamat siang.
2: Kenapa? Halo, selamat siang Kak Nova. Kali ini bukan sama Kahfi.
1: Widih, kenapa simsalabim abrakadabra ini berubah mereka?
2: Abrakadabra disulap ya menjadi wanita yang semula jadi cowok, sekarang jadi cewek.
1: Iya. Bisa ya.
2: Iya. Ini ada kayaknya ada salah komunikasi kali ya.
1: Oh gitu. Kenapa kagak diinfoin? Jadi Ayah sama siapa ini di sono? Sama Dewi Satriani.
2: Iya, kali ini Kanovanya bersama Dewi Satriani.
1: Oke.
2: Tapi ini kalau saya dengar-dengar suara saya ini kayak
1: pecah ya?
2: Ada apa ya?
1: Ada feedback-feedbacknya.
2: Ini ada kayak dibilang bergema bukan, echo juga bukan.
1: Iya, ya saya juga mendengar
2: ini kayak
1: suaranya
2: ada yang ikutin suara saya.
1: Iya,
2: suara dua kali ya.
1: Iya, ya suaranya di sana agak kresek-kresek kalau saya mendengar di sini ya.
2: Aduh, agak kresek-kresek ya.
1: Yeah.
2: Karena suara saya kresek-kresek ini, saya lagi komunikasi juga sama operator saya nih Kak.
1: Iya, nggak apa-apa. Sambil berjalan lah. Apa kabar untuk Makassar? Sehat, aman dan terkendali.
2: Alhamdulillah Makassar saat ini aman dan terkendali.
1: Oh, delay kayaknya wi.
2: Gak ada kendala. Ya delay, betul.
1: Iya, kayaknya delay banget ini.
2: Itu nih.
1: Ya udah nggak apa-apa.
2: Nih ini operatorku.
1: Sambil berjalan deh ya, namanya juga nge-zoom ya, nggak apa-apa deh. Makassar gimana cuacanya? Malah suaranya hilang. Halo. Tadi sempat hilang.
2: Suara saya hilang ya.
1: Tadi sempat hilang. Tadi sempat hilang sebentar. Iya, Makassar gimana?
2: Tapi suaranya bergem ini lagi. Iya. Iya, Makassar saat ini alhamdulillah cerah-cerah tapi panas sekali.
1: Cerah-cerah tapi panas sekali gitu ya.
2: Kalau di Jakarta gimana Kak Nova?
1: Kayaknya sama deh. Saya copy paste aja deh, cerah-cerah tapi panas sekali.
2: Iya, enggak apa-apa.
1: Kalau copy paste-nya hal-hal yang baik enggak apa-apa ya.
2: Ribet-ribet ya Kak Nova ya.
1: Iya, benar. Zaman sekarang kan orang main copy paste aja ya.
2: Copy paste aja biar lebih gampang gitu.
1: Iya, benar. Oke dah. Oke,
2: Kak Nova kali ini kita akan membahas
1: Ya silakan, mau bahas apa?
2: Terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Gen Z.
1: Oke, dah kalau begitu. Narasumber kita sudah hadirkah di studio atau by phone atau by Zoom?
2: Betul sekali, narasumber kita ini sudah hadir di dalam studio sejak setengah jam yang lalu.
1: Alhamdulillah. Oke dah kalau begitu daripada berlama-lama dia nungguin kita ngobrol, mending kita langsung ke isinya aja gitu ya, biar dimakan sama pendengar kita.
2: Betul sekali.
1: Oke dah, ayo kasih kesempatan buat Kak Dewi untuk ngobrol sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita buka kesempatan, tapi kita break dulu ya. Silakan Kak Dewi.
2: Oke, baik. Terima kasih Kak Nova. Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kali ini kita di siaran berjaringan kolaborasi dengan RRI Jakarta. Kita sudah hadir dengan narasumber kita di studio. Beliau akan membahas ini terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z ya. Oke, bersama narasumber kita sudah hadir ada Ibu Dr. Ini kayaknya harus cari lagi. Ibu Dr. Siti Rabia M. Hum, beliau adalah dosen Fakultas Sastra Ilmu Komunikasi dan Pendidikan UMI, Universitas Muslim Indonesia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dokter.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik. Ya. Iya, gimana perjalanan, aman-aman aja ya?
3: Ya, cukup panas, Mbak.
2: Panas ya, ya Bu ya. Tapi alhamdulillah lancarlah ya perjalanan ya.
3: Alhamdulillah,
2: Bu, ya. Baik. Sekali lagi nih Bu Dokter, kita akan membahas terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z ya. Nah, pemicu diskusi kali ini yaitu sastra daerah seringkali dianggap kuno atau hanya konsumsi generasi tua aja gitu, Bu Dokter. Ya. Dari kacamata Tata ini, sebagai akademisi di Universitas Muslim Indonesia, bagaimana kondisi real eksistensi sastra daerah di kalangan anak muda saat ini nih, Bu Dokter?
3: Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam bahagia buat seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada, termasuk adik-adik Gen Z ya. Baik, fenomena ini memang patut untuk kita rasa ada kekhawatiran ya.
2: Iya.
3: Jadi sastra daerah ini sepintas memang kita anggap kuno ketika sastra itu kita tidak kenal ya.
2: Iya.
3: Dan mengapa kemudian ini menjadi tantangan tersendiri buat generasi Gen Z, karena sastra ini memang tidak dikemas menjadi sebuah bingkai yang cocok buat adik-adik Gen Z, generasi Gen Z ya.
2: Yeah.
3: Sehingga bagaimana cara kita mentransformasikan sastra daerah ini di tengah-tengah generasi ini. Transformasi di sini saya ingin sampaikan bahwa kita jangan melihat kata transformasi ini dengan sangat berkerut ya, membuat kerut kening kita berkerut, tetapi yang saya maksudkan bagaimana agar sastra ini dikenal atau ingin diketahui oleh generasi anak-anak muda kita. Mungkin cara kita mengemas sastra daerah itu harus kita kemas dengan kebutuhan mereka ya. Seperti data yang kemudian kita ketahui bahwa anak-anak muda itu memegang gawai itu 8 sampai 10 jam per hari ya. Itu standar rata-rata. Nah, bagaimana agar sastra ini bisa mereka kenal dan cintai? Ya tentunya kita harus masuk pada dunia mereka. Nah, karena sastra ini pada awalnya adalah sastra yang kita kenal hanya melalui tuturan orang-orang tua, lalu kemudian sastra itu di share ke generasi ini dengan cara-cara yang mungkin masih mereka anggap kuno ya. Taruhlah misalnya memang kita masih melihat di masyarakat bahwa pakaian adat itu masih digunakan secara ini di pertemuan-pertemuan pernikahan atau acara adat. Tetapi bagaimana kita mengemas di generasi ini agar sastra itu menjadi mereka merasa sastra itu juga miliknya. Contoh yang ingin saya kemukakan bahwa mungkin kita perlu memberikan ruang kepada anak-anak kita ya, khususnya kalau saya berbicara dalam perspektif pendidikan, kita mulai dari sekolah dasar dan sekolah menengah ya. Karena anak-anak ini sudah memegang gawai dan sudah ini, jadi mungkin guru-guru itu bisa memberikan PR atau mungkin tugas kepada anak-anak didiknya, yakni membuat konten TikTok yang substansinya atau isinya itu dari cerita-cerita kepahlawanan atau mungkin bagaimana kemudian perang dari kerajaan Goa sampai memenangkan dan sebagainya, atau mungkin yang lebih ini bisa juga dibuatkan game, yeah, ya, yang kemudian dengan game itu mereka mengenal, oh ternyata saya punya sastra ini tidak kuno karena yeah, ada kaitannya misalnya tentang heroisme, bagaimana pahlawan kita dulu berjuang. Kalau kita mau bandingkan bahwa banyak peran-peran itu yang sekarang anak-anak lebih mengenal, mungkin K-pop dan yeah, sebagainya. Nah, di pihak lain tentunya ini tidak akan berjalan dengan garis lurus kalau tidak ada regulasi yang diatur dari pemerintah, ya, khususnya pemerintah daerah, ya, bagaimana merancang satu kegiatan misalnya ada festival-festival yang melibatkan anak-anak ini berkompetisi, misalnya membuat konten-konten atau game-game yang di dalamnya itu adalah bermuatan sastra daerah, yeah, sehingga anak-anak ini tentunya akan melihat bahwa oh ternyata sastra daerah itu, kalau sastra itu kalau kita kemas juga menjadi menarik,
2: yeah,
3: ya. Jadi kemudian kita juga bisa melihat, tadi saya sudah bicara dalam perspektif pendidikan, kemudian kalau pemerintah kita ingin sedikit memberikan perhatian, mungkin memberikan hibah-hibah kecil, ya, buat mungkin anak-anak kita atau di dalam festival yang saya maksudkan tadi, ya, memenangkan lomba-lomba pembuatan konten yang substansinya dari sastra. Nah, sehingga anak-anak ini memiliki minat bahwa oh ternyata isi sastra ini bisa juga dibawa pada kebutuhan kita, gitu, kebutuhan anak-anak, khususnya tentu generasi Z. Yeah. Nah, saya kira itu untuk sementara, Mbak.
2: Ya. Baik. Yeah. Nah, Bu Dokter.
3: Iya.
2: Yeah. Gen Z ini tumbuh di era algoritma media yeah, sosial yang yeah, sangat global. Yeah. Apa hambatan terbesar yang membuat mereka berjarak dengan sastra dan bahasa daerahnya sendiri ini, Bu Dokter?
3: Iya. Yeah. Kalau itu ya, kita kembali bahwa pola pendidikan yeah, di rumah itu sangat-sangat menentukan bagaimana anak-anak ini tumbuh dan mau menggunakan. Makanya ada Trigatra ya yang selama ini didengungkan oleh Badan Bahasa bahwa bahasa Indonesia itu harus diutamakan, tapi kemudian kita tidak bisa melupakan bahasa daerah dan juga harus menguasai bahasa asing.
2: Yeah.
3: Tetapi yang kenyataan yang sering kita saksikan bahwa anak-anak ini tidak tumbuh di keluarga yang memang menggunakan bahasa daerah di rumahnya.
2: Yeah.
3: Nah, akhirnya anak-anak ini mungkin merasa bahwa oh saya emang gak perlu yeah, tahu bahasa saya. Mungkin ketika dia berbicara dengan neneknya barulah dia menggunakan bahasa daerah misalnya. Mm-hmm. Ya. Atau neneknya yang dipaksa untuk menggunakan bahasa Indonesia. Mm-hmm. Jadi saya rasa kita perlu menggelorakan pola parenting yeah, kebahasaan bagi generasi-generasi muda kita. Apalagi sekarang ada stigma bahwa hanya sekolah-sekolah internasional itu yang bagus ya. Yeah. Padahal kita ini lahir dan dibesarkan tentunya tidak menggunakan sekolah internasional.
2: Betul.
3: Ya. Tetapi akhirnya juga bisa bersaing di dunia kerja dan di publik misalnya.
2: Yeah.
3: Sehingga harapan kita ketika kita ingin bahwa bahasa daerah ini digunakan oleh anak-anak kita, kita mulai dari bingkai keluarga.
2: Yeah.
3: Dan yang kedua, sebenarnya dalam tata aturan pengajaran bahwa di sekolah rendah itu kelas 1 sampai kelas 3 itu di daerah-daerah tertentu itu boleh menggunakan bahasa daerah
2: oh,
3: sebagai pengantar, karena di ketahui bahwa di daerah itu mungkin belum apa ya, anak-anak banyak yang belum bisa berbahasa Indonesia sehingga boleh menggunakan bahasa daerah. Tetapi ketika kita berbicara dalam kapasitas di kota besar,
2: yeah,
3: bahasa-bahasa daerah itu memang seharusnya Dan alhamdulillah sekarang muatan lokal itu masih muatan lokal khususnya bahasa Makassar itu masih diajarkan di sekolah dasar ya.
2: Iya.
3: Disitulah pentingnya peran guru bahwa bagaimana membahasakan, menggunakan bahasa daerah ini pada ranah-ranah tertentu. Mungkin pada saat anak-anak didiknya mungkin ingin disuruh bercerita dalam bahasa daerah, sehingga paling tidak anak ini masih, oh ya, iya mak, saya harus bisa bahasa daerah karena ada hari-hari khusus dari guru saya yang mengharuskan untuk berbahasa daerah. Nah, kemudian juga kita punya konten-konten, misalnya taruhlah merchandise ya. Tapi alhamdulillah saya lihat kalau perkembangannya di Kota Makassar itu kata-kata yang ada di apa di kaos itu ya sudah ada yang berbahasa Makassar.
2: Iya,
3: kemudian konten-konten dari influencer kita itu sudah biasa sering menggunakan logat Makassar yang hanya kadang mohon maaf ini para influencer yang terhormat. Saya merasa perlu memberikan penghargaan dengan cara bicara dengan logat Makassar. Tapi saya ingin bahwa lebih banyak lagi konten-konten Makassar itu yang diceritakan di dalam konten itu ya. Jadi misalnya selama ini kan yang banyak itu kuliner ya.
2: Iya, betul.
3: Ya, kuliner. Ini kita lagi ada di Palu Basa ini, Serigala, ya. Ini kita lagi ada di ini. Ya, tidak ada masalah, tetapi mungkin ada ini di Selingi misalnya. Oh ya, sambil makan ki coto, mari kita dengar dulu ini lagu ini sekali anunya ya, istilahnya. Sehingga ketika satu konten mungkin dia memuat beberapa kearifan lokal yang bisa masuk.
2: Iya, cocok.
3: Terus kemudian para influencer ya, kalau kita lagi buat konten Makassar, pakai kik bedeng baju kos yang ada ton tulisannya,
2: tulisan Lontara.
3: Iya, Lontara. Terus kasih makik terjemahkan di terjemahan di bawah.
2: Iya, siapa tahu orang enggak mengerti,
3: siapa tahu ada orang tidak bisa membaca.
2: Iya.
3: Jadi saya kira Mbak seperti itu ya. Jadi kita sebagai seorang pendidik tentu sangat berharap bahwa sastra ini, sastra daerahnya harus ditransformasikan untuk sampai di generasi Z.
2: Iya,
3: saya kira itu Mbak.
2: Oke, okay. Bu Dokter, mengapa penguatan literasi budaya lewat sastra daerah ini menjadi sesuatu yang mendesak? Apa dampaknya bagi masa depan bangsa jika Gen Z kehilangan koneksi dengan sastra lokal mereka, Bu Dokter?
3: Iya, saya kira ini menjadi satu keprihatinan ya.
2: Iya.
3: Karena kalau kita tahu bahwa budaya itu sebenarnya identity ya, identitas kita, bukan hanya identitas lokal, tapi identitas bangsa. Iya. Jadi kita perlu merasa prihatin karena dari data ya, maaf Mbak, saya membuka sedikit data yang
2: boleh.
3: Data dari Balai ya, ini menunjukkan ada 12 bahasa daerah di Indonesia itu sudah punah.
2: Iya. Wow.
3: Dan 25 bahasa berstatus rentan ya, sehingga ini sangat harusnya kita merasa prihatin dengan kenyataan ini ya. Bahasa punah ini karena kekhawatiran kita karena bahasa ini tidak diturunkan ke generasi muda ya. Nah, kalau tidak diturunkan ke generasi muda, dalam 20 tahun ke depan Gen Z ini tidak pakai lagi bahasa daerah.
2: Wow.
3: Karena bahasa daerahnya sudah bingung. Oh, ini apa? Bahasa planet ya.
2: Iya.
3: Jadi inilah yang harusnya kita rasa prihatin,
2: betul.
3: Kemudian kalau misalnya di dalam kurun waktu tertentu anak-anak ini sudah tidak menggunakan lagi, bagaimana kita maka diperkirakan 10 tahun setelahnya bahasanya ini akan mati bersama penutur tuanya, ya. Jadi memang terus terang ya, karena kebetulan saya dulu SMP tidak di Makassar ya.
2: Iya, iya.
3: Saya tuh kadang merasa iri, Mbak.
2: Iya.
3: Ya. Karena kalau di Jawa itu di dalam kelas pun mereka bahasa Jawa.
2: Oh iya, iya, iya.
3: Sedangkan kita ini di Makassar gengsi-gengsi tong ya anak-anak kalau
2: ya.
3: tidak pakai kalau dia pakai bahasa Makassar
2: sehingga, harus bahasa luar ya.
3: Iya, selalu ada tomnya nunya logatnya.
2: Ada tomnya logatnya.
3: Padahal kita juga punya logat seperti ini. Saya kan sudah
2: ya, sudah daya, berdialek
3: ya, sudah
2: gitu
3: berdialek
2: ya.
3: Sudah berdialek Makassar.
2: Iya,
3: karena apapun itu sebagus apapun logat bahasa lain kita ini juga harus mendengungkan ya.
2: Betul sih.
3: Biasa kita dengar itu ceramahnya Ustaz Dasat bilang gini, beleng-beleng ya. Sampai hari itu saya kaget ketika teman saya ketemu di Jakarta terus bilang gini, ini Bu Siti beleng-beleng, jangan bicara begitu Bu, itu enggak ini. Iya, karena dia tidak tahu konteksnya ketika dia berbicara seperti itu. Sama dengan ketika kita menggunakan honorific ya. Kalau kita katakan mariki.
2: Ya.
3: Apaan tuh? Pakai ki ya.
2: Iya.
3: Yang paling ini adalah kata kita.
2: Kita.
3: Ya, kita kan dalam bahasa Indonesia Anda bentuk kedua kita menghormati bentuk kedua ya.
2: Bentuk kedua ya benar.
3: Kalau kita orang Sulawesi Selatan itu kita Anda.
2: Iya.
3: Iya,
2: betul.
3: Anda. Kita tidak masuk yang berbicara.
2: Iya, betul.
3: Ya. Tapi sampai kalau kadang-kadang ada misunderstanding ya.
2: Iya,
3: pernah ada tamu terus kata sopirnya bilang gini, "Tabe Bu, kita kamarta di kamar 305."
2: Iya. Salah tangkap.
3: Iya. Terus kata tamunya, "Pak, yang bener aja. Masa saya sama Bapak?"
2: Sama Bapak?
3: Iya, satu kamar,
2: iya, iya.
3: Ya. Iya, tidak Bu, kita. Dia terakhirnya ada yang menengahi, ada yang bicara,
2: maaf, memberikan pemahaman.
3: Ya, maaf ya Bu, kalau Makassar itu kalau kita itu
2: Anda,
3: ibu itu ya Anda hormat, jadi honorific.
2: Yeah.
3: Oh, barulah dia katakan, "Maaf ya Pak, maaf saya enggak ini." Jadi saya kira kita memang perlu mengajarkan anak-anak.
2: Betul.
3: Jadi bahasa daerah itu tidak usah dipandang kuno. Karena memang
2: betul.
3: Itu sebuah entitas budaya yang harus kita pertahankan. Seperti itu Mbak.
2: Iya.
3: Saya kira seperti itu.
2: Iya Bu Dokter, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan kita ini. Tapi tadi Kak Nova yang dari RRI Jakarta mengatakan bahwa 14.30 nanti ini kita akan berbincang dengan pendengar kita juga. Menerima
3: boleh,
2: telepon.
3: Boleh.
2: Saya coba kembali menghubungi Kak Nova. Kak Nova.
1: Yo, asik banget ya. Kalau gak kembali ke Jakarta terus saya jadi apa coba?
2: Saya juga bingung ini kenapa masalahnya tadi ini yang di feeder dari RRI Jakarta dikasih kecil.
1: Oh gitu.
2: Iya, karena suaranya delay.
1: Jadi sekarang gimana ceritanya? Sekarang kurang
2: naik lagi feedernya.
1: Oh, kasih
2: delay lagi.
1: Ya udah nggak apa-apa ya. Oke lah. Kalau gitu kita break dulu. Break boleh diutak-atik kembali barangkali ya. Mudah-mudahan nanti pas menerima penelpon nanti bisa maksimal ya. Iya. Kak Dewi, Kak Dewi dan Ibu Dokter kita break dulu ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nanti kita bakal balik lagi.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Makassar. Ada Kak Ayu di Kak Dewi. Oke, masih di sana ya?
3: Masih dong Kak Nova.
2: Alhamdulillah. Kalau sapaan penyiarnya perempuan di sana kita panggilnya siapa?
3: Kalau saya sih Dewi aja Kak.
2: Oh Dewi aja. Oh nggak ada.
3: Tapi ada teman saya juga dipanggil ada padaengannya.
2: Oh gitu.
3: Dan sebagian juga para pendengar kita ada yang memanggil Daeng juga sama sama Dewi.
2: Oh gitu.
3: Namanya okay. Misalkan ada Daeng Gaga.
2: Oh, Daeng nah, itu kak. Apa kakak?
3: Daeng itu artinya kalau yang lebih jelasnya saya serahkan sama ibu dokter dulu.
2: Bu dokter, Daeng itu apa?
3: Daeng itu apa ya. Bu dokter?
4: Ya, jadi di Makassar itu ada dua mbak. Jadi pengertian Daeng. Daeng itu ada ucapan kepada orang yang lebih tua. Tetapi dalam perspektif budaya, dalam perspektif sastra, perempuan jika sudah akil balik itu ada pak daengannya. Ya, misalnya Daeng Singar. Ya, ya. Daeng Singar itu maksudnya orang yang bercahaya, orang yang bersinar.
3: Masya gitu. Allah.
4: Daeng Cahaya, Daeng Singar, ya.
3: Daeng Gaga.
4: Iya, Daeng Gaga. Itu maksudnya karena cantik.
2: Cantik. Oh, berarti enggak bisa disambungkan sama nama, Bu, kayak Daeng Dewi gitu enggak bisa.
3: Ya,
4: boleh juga. Itu berarti masuk kepada pengertian yang sapaan yang pertama, bahwa menghargai Mbak
2: yang
4: Dewi.
2: Lebih tua ya. Gitu ya.
4: Ya,
2: oke.
4: Ya,
2: ya udahlah. Ya, berarti ya, sekarang ya. Udah ngerti ya. Berarti kalau panggil Daeng Dewi juga nggak apa-apa gitu kan ya?
3: Kayak lain-lain kudengar saya kalau belum
2: dingin. Kayak lain-lain saya kedengar. Baiklah kalau gitu.
4: Iya. Daeng Singar barangkali Mbak.
2: Oke, baik.
4: Karena cerah ceria wajahnya.
2: Baik. Daripada aneh-aneh kita panggilnya Kak Dewi aja dah.
3: Iya,
2: Kak. Oke deh. Okay. Kita buka line teleponnya, silakan di-share dulu untuk Makassar berapa?
3: Nah, kalau di RRI Makassar kita buka di layanan teleponnya kita di 0811-409-250 Kanova.
2: Ulang lagi.
3: Boleh diulang lagi, jadi kita ulang lagi di 0811-409-250
2: baik.
3: Untuk pendengar kita ya.
2: Untuk silakan. Jakarta jangan lupa seperti biasa 021-35-04-510 atau boleh ke 021-344-0798 dan bisa ke WhatsApp kita di 0812-1124-928. Sudah ada yang bergabung di Makassar?
3: Kalau di Makassar ini kayaknya masih adem-adem aja nih Kak, karena mungkin pembahasan kita ini agak-agak berat-berat sedikit.
2: Oke, ini di Jakarta sudah masuk kita sambungkan ya.
3: Oke.
2: Seberat apa sama pendengar kita yang ini? Halo.
3: Oke deh.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini Roman Bapak yang blam-blam di Jakarta.
2: Iya.
5: Mpok Dewi atau Daeng Dewi ya.
2: Iya. Roman-romannya dari Pasar Rebo ya.
5: Ibu dokter ya.
4: Iya Pak.
5: Ibu dokter bukan ibu dokter.
2: Ibu dokter, iya jangan dokter.
5: Iya ibu dokter ya.
3: Iya dokter.
2: Iya iya.
5: Assalamualaikum ibu dokter.
2: Ya, oleh kasih tahu Pak. Dulu dari siapa main masuk-masuk aja
5: oh,
2: rumah
5: dari
2: orang.
5: Haji Amsar ya, sorry.
3: Dari Pak. Siapa?
5: Bang Haji Amsar
2: Pak Haji Amsar di
5: Kalideres.
2: Oh Kalideres, iya benar-benar. Yang kalinya yang nggak pernah itu ya.
4: Iya.
5: Nggak pernah kering.
2: Nggak pernah kering deres mulu gitu ya.
5: Iya. Oke. Apa kabar di Makassar?
4: Ya baik. Sulawesi. Baik Pak.
5: Yeah. Iya, ibu dokter sehat ibu dokter ya, ibu dokter
4: Alhamdulillah.
5: Ya.
4: Iya, iya.
5: Alhamdulillah.
2: Pak Haji mau pertanyaannya apa nih? Apa yang mau disampaikan?
5: Yang saya mau tanyain, saya juga banyak teman di Kamal Kalideres juga ini di Kamal Kalideres.
2: Hmm.
5: Yeah. Kamal maksudnya Muara bukan Kalideres.
2: Di
5: Kamal Muara ya, karena maksudnya Jakarta Utara ya.
2: Mm-mm.
5: Mm-mm. Banyak kawan saya dari Sulawesi, ibu dokter.
2: Ya, yeah.
5: Bahkan keluarga saya ada di Sulawesi juga di Mamuju. Itu ada ibu saya.

0: saya itu saya panggil Daeng sama mereka.
1: Oke. Okay.
2: Laki-laki ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya, gitu aja Pak Ji.
0: Iya, gitu aja sih. Sama bahasa apa? Kalau di sini bilangnya Bugis ya.
1: Iya.
0: Orang dari sana tuh ya. Itu saya bahasanya ya, kalau saya ngomong sama mereka sama, saya juga bisa bahasanya dikit-dikit gitu.
1: Jadi
0: seperti ponakan saya kan bilang, "Cing, udah ke Makassar kita makan ikan segar," katanya.
1: Oke.
0: Okay. Makan ikan segar gitu loh penapa artinya.
1: Oh, baik. Gitu. Oke okay, dah. Oke okay, deh Pak Ji, udah bisa sih. Kita tangkap ya pertanyaannya Pak Ji ya.
0: Iya, terima kasih Ibu Dokter sama Dayeng Dewi.
1: Yo.
0: Penapa juga di Jakarta.
1: Baik.
0: Semoga sehat selalu ya.
2: Terima kasih.
0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Haji Hamsar.
1: Iya.
2: Ya.
1: Namun kita ini dulu Kak Dewi, kita kumpul dulu pertanyaannya satu lagi dari Makassar. Boleh. Biar adil.
2: Dari Makassar ada Kak Nova, kita terima dulu ya.
1: Silakan.
2: Ya. Halo, assalamualaikum.
3: Satu lagi dari Makassar biar adil.
2: Dari Makassar.
1: Halo.
3: Kak Nova, kita terima dulu ya. Silakan. Halo, assalamualaikum.
1: Halo. Wah, diputus.
2: Enggak. Ini
1: oh, enggak.
2: Kayaknya dia monitornya lewat
1: radio.
2: Monitor kayaknya ya.
1: Lewat
2: radio.
3: Enggak.
2: Iya. Halo.
3: Dia monitornya lewat radio.
1: Kayaknya. Oh, dia cuma pengen dengar suara kita kayaknya.
2: Mau dengar suara kita aja kayaknya.
1: Ya udah kalau begitu.
2: Kita putuskan.
1: Kita putuskan kita, untuk memutuskannya gitu ya.
2: Betul sekali, karena kita suara kita berdua kayaknya di fans sekali sama para pendengar kita ya.
1: Oke lah. Oke, kalau ada satu kesempatan lagi, satu kesempatan lagi.
2: Baik, kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang. Dengan siapa, di mana ini?
4: Selamat siang.
2: Selamat siang. Dengan siapa, di mana Bapak?
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, kayaknya delay.
2: Delay.
1: Volume radionya dimatiin. Bang Leman suruh matiin volume radionya
4: ini,
1: dulu.
4: Iya, apa namanya?
2: Dengan
4: Kak Dewi.
2: Maaf di dengan Bapak.
4: Enggak ada suaranya nih, diam aja nih.
2: Kalau di telepon enggak kedengaran.
3: Volume radionya dimatiin.
2: Halo, radio monitornya volumenya dikecilkan saja.
4: Ya.
2: Oke.
4: Selamat siang, Pak.
2: Maaf, Bapak siapa, di mana ini, Pak?
4: Dengan Ibu siapa ini?
1: Selamat siang. Sama
4: oh,
1: ya, Bang Leman.
4: Kan dua-duanya mati nih telepon dengan radionya nih.
2: Parah.
1: Sama Bang Leman di Lampung. Ya udah langsung.
4: Ibu, yang mau saya tanyakan.
2: Iya.
4: Jadi generasi Z ini kan?
2: Iya.
4: Apa yang dilakukan yang di sana gitu, Bu? Gitu aja. Masalah dengan generasi Z itu.
2: Apa yang dilakukan pada generasi Z?
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Mungkin maksudnya terkait dengan tema kita, apa yang bisa dilakukan oleh generasi Z sekarang? Oke. Oke, Bu Dokter, kayaknya Bu Dokter udah paham banget dah. Silakan Bu Dokter.
2: Pertanyaan dari Pak Hamsah dululah dijawab.
5: Oke, assalamualaikum Pak Haji Hamsah.
2: Iya.
5: Ya, dari Kalideres ya Pak, Jakarta Barat ya.
2: Udah dimatikan tadi.
5: Iya. Saya kira ucapan Daeng itu tidak spesifik untuk laki-laki. Meskipun kalau untuk memberikan panggilan itu bisa ibase. Ya, tetapi kalau di dalam kita menyapa itu kita boleh panggil dengan sapaan Daeng, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ya, jadi Pak Hamsah kalau mau panggil ibunya keluarga tak bisa juga kita panggil, apalagi kalau tadi seperti saya katakan bahwa Daeng itu ada memang merupakan panggilan umum, tetapi ada memang yang terikat pada budaya, yaitu seperti misalnya Daeng Singara, Daeng Gagah, jadi inilah yang perlu kita pahamkan bahwa anak-anak kita nantinya tidak lagi mengenal apa itu Daeng, karena dia sangat jarang menggunakan bahasa itu. Saya kira Pak Haji Hamsah, karena mungkin sudah lama di Jakarta ya, Pak Haji Hamsah juga ke ibu, ke apa, asal jangan Pak, biasa untuk istri itu biasanya tidak dipanggil Daeng. Oh ya Mak. Oh ya makna,
2: iya benar.
5: Jadi bukan Daeng, tapi kalau istri ke suami itu bisa panggil Daeng, mungkin ini yang lebih sering didengar oleh Pak Haji Hamsah, bahwa dari istri ke

0: suaminya suami. Itu panggil Daeng atau mm-hmm. misalnya ya Teta seperti itu saya kira
1: iya.
0: Untuk pertanyaan Haji Amsar. Terus yang kedua ini yang dari
2: Lampung.
1: Lampung ya.
0: Iya, dari Lampung.
1: Bapak siapa tadi namanya Pak
2: Bang
1: Leman, ya?
2: Bang Leman.
0: Bang Leman. Bang Leman dari yeah. Lampung.
1: Yeah. Iya.
0: Ini... Selamat siang Pak Bang Leman. Leman Bang Leman dari Lampung.
1: Iya.
0: Apa saja yang dilakukan oleh generasi Z ini di Sulawesi Selatan, ya. Saya menganggap bahwa ada kekhawatiran tentang transformasi ini, kenapa kemudian ini menjadi satu hal yang penting karena kita belum melihat girah yang besar ya dari generasi Z ini untuk menggunakan bahasa daerah Makassar dalam hal-hal tertentu, meskipun kita tidak menampik bahwa banyak dialek-dialek itu memang sudah umum mereka tetapi tidak menggunakan bahasa Makassar.
1: Yeah.
0: Jadi dia memang cuman logat-logatnya saja seperti tekaman tuh cikali. Ya. Yeah. Bagaimana yeah. itu cikali? Ya. Yeah.
1: Cikali.
0: Jadi ada bahasa Indonesia tapi dia memanggil seperti itu. Iya kareng. Ya, yeah. yeah, yeah. Jadi hal-hal seperti itu mungkin dia menganggap sebagai sapaan biasa ya.
1: Yeah.
0: Padahal ketika di Jeneponto itu, kalau di Jeneponto itu karena orang sangat menghargai ya,
1: yeah.
0: sampai hampir semuanya dipanggil Karaeng.
1: Karaeng ya.
0: Iya, yeah. Naikik mai Karaeng.
1: Karaeng.
0: Iya, yeah. Padahal ini kan harusnya yang berstatus bangsawan saja
1: yang Karaeng.
0: Iya, yeah, yang kita sapa dengan Karaeng, iya. Yeah. Tetapi karena mereka sangat menghargai khususnya tamu dari jauh itu semua disapa dengan hampir semua disapa iya. dengan Karaeng. Jadi tadi apa yang diinginkan oleh Pak Leman bahwa apa saja sih yang digunakan yang di ini generasi Z ini? Ya tadi saya ungkap bahwa pada sebagian baju kaos yang dipakai anak-anak kita itu sudah ada sebagian meskipun memang tidak merata. Itu jargon-jargon atau kadang sirik napace seperti yeah. itu ya, slogan-slogan itu yang biasa dipasang di ini asele kit meriboko, ah itu maksudnya menengok kit ke belakang, yeah. tapi dia sudah gunakan kadang itu ejaan-ejaan yang ke modelnya dia,
1: yeah,
0: ya yeah. jadi misalnya asaile itu mungkin dia pakai Z padahal harusnya S ya, karena ingin supaya itu kayak bahasa gaul seperti itu.
1: Iya, iya.
0: Kemudian tadi saya juga ungkapkan bahwa influencer kita yang masih muda-muda, masih kategori Gen Z itu ketika dia membuat konten itu menggunakan bahasa bahasa Makassar sebagian dan dialek-dialek Makassar. Nah, saya kira itu baik dan itu satu fenomena yang empirik yang harus kita akui.
1: Iya.
0: Tetapi kita juga harus lebih kencang larinya Mbak Dewi.
1: Iya,
0: ya
1: iya.
0: Jadi maksudnya kalau bikin konten kita pakai logat Makassar, ada juga itu apa anak-anak kecil mamaku iya karena anu. Jadi itu
1: iya.
0: Kita senang ya ada
1: iya,
0: seperti
1: betul.
0: Itu karena untuk supaya anak-anak ini mengenal bahwa oh iya ada ini dialek seperti ini dan kita berharap masih banyak lagi seperti apa poster-poster yang anak-anak biasa kalau ini kalau saya lihat ya di kampus biasa ada juga istilah-istilah Makassar dia pasang ya jadi
1: betul.
0: Meskipun bahasa Indonesia tapi sudah ada istilah-istilah Makassar jadi kita hanya berharap bahwa ini semakin digaungkan lebih keras lagi ya dan tentunya ini tidak bisa jalan begitu saja kalau tidak ada kebersamaan ya jadi ada regulasi dari pemerintah daerah kemudian ada guru-guru kita guru dan dosen yang terus menggunakan bahasa daerah ya di ranah-ranah informal tentunya lalu kemudian adanya keinginan dari kita untuk menggunakan bahasa ini pada konten-konten TikTok misalnya di YouTube di Instagram dan seterusnya
2: Ya,
0: seperti deh. Itu Mbak
2: baik.
0: Nova.
2: Okay. Ya. Baik, kan baik Nova. Bu Dosen. Ini waktunya udah di 13.55, saya kasih kesempatan Bu Dosen 2 menit ini ya. 2 menit ini buat menyampaikan closing statement-nya, silakan.
0: Iya. Baik Mbak Nova, terima kasih atas ini. Jadi saya hanya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya ada 3 rekomendasi aksi nyata dalam perbincangan ini dan bagaimana wajah sastra daerah di 2035. Nah, yang pertama diinginkan bahwa satu kampus itu adanya satu konten ya. Jadi tiap kampus wajib memproduksi satu serial sastra digital daerah dalam sekian bulan ya. Jadi mungkin satu konten itu satu bulan, sehingga kalau 12 itu berarti kali sekian kampus itu bisa berapa konten itu di dalam setahun. Kemudian yang kedua, adanya festival kreator, yakni kita diimbau untuk menggelar lomba sastra daerah digital tingkat nasional dengan jurinya itu dari influencer. Kemudian yang ketiga adalah database terbuka, yaitu kita buat bank cerita rakyat digital yang bisa diakses dan diadaptasi gratis oleh kreator. Sehingga pada visi 2035 itu kita bisa membayangkan generasi Z di Makassar itu ngobrol pakai 3 bahasa, Indonesia, Inggris, dan Makassar. Di HP mereka ada aplikasi Netflixnya, sastra daerah tidak lagi di museum, tapi di FYP mereka setiap hari. Seperti itu Mbak Nova.
2: Oke. Keren, luar biasa.
1: Iya, kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Dokter.
2: Baik, luar biasa ya. Ini edukasi yang sangat luar biasa untuk kita semuanya ya Kak Dewi ya.
1: Betul sekali Kak Nova.
2: Oke deh, ini tadinya saya pengen panjang gitu sampai ntar malam.
1: Benar.
2: Cuma waktunya kita memang udah dikasih porsinya segitu ya Kak Dewi ya.
1: Betul, nanti kalau 2 jam dikasih ini cukup kita terima telepon banyak-banyak ya Kak Nova.
2: Oke,
1: ya.
2: Siap.
1: Telepon kita ini sabar kayaknya.
2: Baik, Kak Dewi dan Ibu Dokter terima kasih banyak. Salam sehat, salam bahagia. Makasih, mudah-mudahan kita jumpa lagi lain waktu, lain kesempatan ya.
0: Baik Mbak, terima kasih.
2: Selamat siang, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik.
2: Abang Po, pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita ngobrol bersama dengan RRI Makassar dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana, terima kasih untuk Diva. Salam sehat untuk kita semuanya, saya akhiri siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Namun saya akan tetap hadir di Pro 4 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat sore, bye-bye, Assalamualaikum.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Kemenkominfo, PT Jakarta Propertindo Perseroda atau Jakpro menargetkan LRT Jakarta fase 1B rute Velodrome Manggarai mulai beroperasi pada Agustus 2026 setelah penyelesaian konstruksi dan kesiapan sistem. Hari ini Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Perseroda Iwan Takwim menyampaikan operasional penuh proyek ini diharapkan meningkatkan konektivitas transformasi, maksud kami transportasi, sekaligus mendukung pengurangan emisi karbon di Jakarta. LRT Jakarta fase 1A dan 1B ditargetkan mampu melayani hingga 18 juta penumpang pada 2028.

Kita beralih ke berita lainnya. Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Profesor Zudan Arief Fakrullah berharap Festival Biak Munara Wampasi 2027 menjadi destinasi wisata utama di Papua dan kawasan Pasifik. Harapan ini disampaikan saat penutupan Festival Biak Munara Wampasi yang berlangsung pada 7 Juli kemarin di Kabupaten Biak Numfor, Papua. Menurut Zudan, kolaborasi pemerintah daerah dan masyarakat perlu terus diperkuat agar festival mampu menarik lebih banyak wisatawan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Din.
1: Iya, Mak.
0: Mau lo kemanain tuh air bekas nyuci?
1: Mau Udin buang lah, Nyak. Air kotor begini emang mau diapain lagi sih, Nyak?
0: Din, air beginian masih bisa dimanfaatin tahu, buat nyiram pohon atau nyuci motor babe yang udah bekerak tuh.
1: Ya elanya, ribet amat dah.
0: Ribet apaan sih lu? Males amat, dikit-dikit buang, dikit-dikit ogah. Kalau kagak dari sekarang irit air nih Din ye, besok-besok lu nyuci pakai air mata lo diri tuh.
1: Ya elanya, jangan pakai kutukan gitu dong, ngeri amat. Emang kita malin kundang apa?
0: Ini bukan kutukan, ini tuh peringatan. Air lame-lame bisa habis kalau lo buang-buang terus Din.
1: Iya Nyak, iya. Udin bakal lebih bijak deh pakai air mulai dari sekarang.
2: Manfaatin lagi air bekas untuk hal berguna, karena setiap tetes air berharga untuk masa depan.
3: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar. RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja.

0: nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro 4 FM. Suara

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Balik lagi bareng Ayam Pondopa Kalista yang cantik blam-blam Jakarta. Abang Po, udah makin sore ya Bang Po ya. Kayaknya udah makin sore, matanya juga udah makin sore ya, enggak sih? Enggak kok Pondopa, matanya masih pagi gitu loh. Kalau Ayah lihat nih memang matanya udah mata-mata mulai meredup gitu kan ya. Karena tadi mungkin kebanyakan makan, terus lupa cemilan sehat gitu, lupa makan buah, cuma ngarepin yang penting makan dulu aja deh, yang penting kenyang aja deh, nggak bisa begitu juga barangkali ya. Tapi memang ada solusinya, setiap permasalahan itu pasti ada solusinya. Kalau mata ngantuk, solusinya apa Mpo? Ya tidur ya. Kalau misalnya lagi kerja Mpo Nopa, ya apa ya? Ya udah, kalau misalnya lagi kerja, ya itu kemarin kan Ayah juga udah bilang tuh Abang Mpo, kalau misalnya lagi kerja, makanlah cemilan-cemilan yang sehat, cemilan-cemilan yang tinggi proteinnya, dan juga cemilan-cemilan yang bisa memberikan semangat dan energi. Mungkin ngemil buah ada, buah ada dong. Masa buah nggak bisa jadi cemilan? Ah bisa lah. Kayak apel gitu kan dipotong-potong, terus pisang barangkali, semangka, pepaya, pepaya, mangga, pisang, jambu. Nah jambu juga bisa tuh ya, jambu kristal juga kan bisa. Atau sekalian aja beli rujak dah gitu, atau minum jus ya. Atau buat yang kuat ngopi, yang hobi ngopi, bisa dengan ngopi. Daripada kita ngantuk-ngantuk ngerjain segala sesuatunya, mau ketik A malah ketik P gitu, jadi up gitu kan ya. Mudah-mudahan masih semangat ya Bang Po ya, dalam menjalani aktivitasnya, dalam menyelesaikan pekerjaannya sampai nanti sore pukul 4 waktu Indonesia Barat.

0: Abang Po, sejarah warung kopi di Indonesia udah dimulai dari zaman kolonial Belanda. Dua warung kopi legendaris yang masih bertahan sampai sekarang adalah Bakul Kopi ame Warung Tinggi. Usaha ini awalnya berupa warung nasi yang berdiri tahun 1878 di Batavia, didiriin ama Leo Teksun, imigran dari Cina Selatan, ame bininya yang asalnya dari Indonesia. Berlokasi di Molen Fleet House yang sekarang jadi Jalan Hayam Wuruk, warung ini dikenal dengan nama Warung Tinggi gara-garanya letaknya emang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Bangunannya terbuat dari kayu jati, ngadepnya ke Sungai Ciliwung dan jadi tempat persinggahan warga ame abang-abang pengayuh beca. Nah, yang menariknya Bang Po, pengunjung lebih demen ternyata kopi buatan si Liao ketimbang masakan yang dijual. Dia tuh beli biji kopinya dari seorang perempuan pembawa bakul terus dipanggang deh tuh di atas kayu bakar. Usaha ini terus dilanjutin sama anak angkatnya, Liao Teksiong, sampai akhirnya ganti nama jadi Warung Tinggi di tahun 1960-an.
1: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayo Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro4 Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro4 Jakarta kita pantengin.

98.4 Suara Budaya Jakarta. Jangan oleng dulu dong. Ntar kalau oleng pulangnya gak sampai ke rumah takutnya, ya gak sih? Amit-amit. Kita berharapnya sih sehat ya, sehat terus ya. Tidak ada orang yang ingin sakit. Siapapun pasti gak mau sakit ya, tidak mau terbaring sakit. Apalagi kalau orang udah pernah ngerasain sakit, pasti udah gak mau sakit lagi, ya gak sih? Cuma kalau misalnya Tuhan ngasihnya seperti itu ya, itu adalah yang terbaik buat kita. Mungkin saja gitu ya, ini adalah ujian atau cobaan buat kita, dan mungkin juga ini adalah untuk menghapus dosa-dosanya kita atau mengurangi dosa-dosanya kita. Tapi segala sesuatu itu mesti kudu dipandang dari sisi positifnya, jangan selalu dilihat dari sisi negatifnya ya Bang Po ye. Kudu begitu Mpok Nopa, iya kudu begitu. Aye mau sapa dulu pendengar yang tadi udah WhatsApp tapi gak sempat dibacakan, mohon maaf ya. Ada Pak Anda di Tangerang Selatan. Pak Anda mohon maaf ya, tadi WhatsApp-nya itu masuknya juga udah mepet banget ya, 13:53, jadi gak bisa kebaca sama narasumber kita. Kemudian juga ada Ibu Farida di Palu, Sulawesi Tengah. Orang Palu masuknya ke Jakarta ya. Iya deh. Ada Ibu Farida ya di Sulawesi Tengah, mohon maaf tadi gak kebaca WhatsApp-nya. Dan juga ada Bang Haris Prasetya Effendi dari Jakarta. Mudah-mudahan besok masih ya? Masih ya? Masih ada SBN, mungkin bisa masuk lebih awal ya, boleh dibacakan oleh penyiarnya kita atau presenternya kita ya. Jadi mohon maaf yang tadi enggak kebaca WhatsApp-nya ya Bang Po ya. Mudah-mudahan besok gabung bisa kebaca lagi WhatsApp-nya. Tadi itu mengenai tentang apa tadi itu temanya ya? Transformasi digital sastra. Ya sih agak berat ya. Strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya Gen Z ya. Itu temanya tadi ya. Kalau dari Ibu dari Bang Haris Prasetya Mas kali ya, kalau Jogja ya, nanyanya tentang puisi katanya. Terus kalau Ibu Farida tadi pertanyaannya tentang perbedaan sastra daerah dan juga di masa lampau. Kalau saya jawab takutnya bukan ranahnya saya gitu ya. Kagak ada kompeten-kompetennya di sana. Iya, takut salah jawab gitu loh, karena bukan juga jurusan sastra gitu ya, bukan budayawan juga gitu loh. Saya kalau jawab pasti saya selamat siang Po, oh, yang mana ini? Po Nova, jangan lupa makan siang. Alhamdulillah udah makan siang Pak Herman Ganesa. Tinggal nunggu Pak Herman nih dari Parung Panjang Bogor ngirim ke Aye. Pak Herman selamat sore ya. Mudah-mudahan sore hari ini pada sehat semuanya ya, dilancarkan semua pekerjaannya. Saya tinggal nunggu nih makan sore dari Pak Herman Ganesa yang ada di Parung Panjang Bogor. Sehat-sehat untuk kita semuanya ya Bang Po ya. Masih saya temenin Abang Po sampai pukul 15 nanti.

0: Abang Po, siapa sih yang kagak kenal sayur asem? Kuliner khas Betawi yang udah populer di meja makan sejak abad 18. Tapi tahu kagak? Dulu masakan ini tuh simbol perjuangan di masa sulit. Lantaran ekonomi yang terbatas pas zaman penjajahan, masyarakat ngeracik bumbu seadanya, cuma pakai cabe sama buah asem yang emang tumbuh subur di tanah Betawi. Biar kata berawal dari menu masyarakat bawah, sayur asem Betawi punya ciri khas yang gak main-main. Kuahnya lebih pekat sama isian yang melimpah, mulai dari nangka muda sampai tetelan sapi. Yang menarik lagi nih, kalau di Betawi kita biasa makan sayur ini dipisah sama nasinya. Terus makannya dibarengin ikan asin sama sambal terasi, biar rasanya makin mantap. Sekarang sayur asem bukan lagi sekedar pelipur lara pas masa susah, tapi udah jadi cikal bakal lahirnya kuliner populer lain kayak sayur lodeh yang kita kenal sekarang.
1: Rompad FM, Suara Budaya Jakarta.

Ayam dan Lape dari Shera Vanesha. Si kuat capang, si kuat cape. Jomplang banget Ponopa. Dari tadi yang suaranya bagus gitu kan ya, tiba-tiba muncul suara Ponopa, hancur minah semuanya. Ya dah, gak apa-apa. Memang pada kenyataan dan hakikatnya saya itu tidak bisa bernyanyi. Abang Po, daripada ya Bang Po ya, Aye mesti pamit dulu Abang Po, mesti Aye sudahin kebersamaannya kita Abang Po ya. Sampai di sini dulu, kalau dipanjang-panjangin nanti malah itu aja udah gini gitu ya. Ya udah Abang Po, nanti bakal dilanjutin sama Bang Jojo ya Bang Po ya, sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ayem Pok Nopa kudu pamit undur diri. Makasih Diva, makasih untuk semuanya yang udah dengerin Aye, yang udah gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya ya. Salam sehat buat kita semua, hati-hati pulang ke rumah, hati-hati di perjalanan, utamakan keselamatan daripada kecepatan kita, karena keluarga kita lagi menunggu di rumah, orang-orang yang tersayang lagi menantikan kita. Ayem Pok Nopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta pamit undur diri, banyak maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di Jakarta ada satu nama jalan yang diambil dari pejuang pergerakan nasional keturunan Betawi, Muhammad Husni Tamrin. Lahir 16 Februari 1894 di Sawah Besar, Batavia. MH Tamrin pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Eropa untuk Bumi Putra, serta pendidikan menengah teknis yang menjadikannya elit pribumi terpelajar. Pernah bekerja untuk pemerintah kolonial dan terpilih sebagai Dewan Kota Batavia kala itu. Hal tersebut membuka jalan mewakili pribumi untuk bergabung sebagai anggota Dewan Rakyat Kolonial Hindia Belanda atau Volksraad. Tamrin adalah sosok yang selalu menentang keras perlakuan diskriminatif dan memperjuangkan hak-hak pribumi di parlemen kolonial melalui Partai Indonesia Raya atau Parindra. Selain itu, ia merupakan salah satu tokoh yang menekankan pentingnya kesatuan bangsa, bukan hanya identitas etnis, serta mendukung pemakaian nama Indonesia sebagai identitas nasional.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Halo Bang Po, ayo Kojeng Rep Betawi, dengerin terus ya Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: Brite jam 15.
1: Abang Bob, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikan pembangunan pedestrian terintegrasi sebagai salah satu strategi penataan kawasan Jalan Cideng Raya Jakarta Selatan hari ini. Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Bu Suwondo menyampaikan penataan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan pejalan kaki serta memperbaiki konektivitas transportasi publik. Proyek ini mencakup pembangunan trotoar, jalur sepeda, serta fasilitas pendukung lainnya. Beralih ke berita yang lain, Abang Pop. Bupati Banyumas Sajab Rudi Pramono mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan tradisi Petungan Jawa sebagai bagian dari warisan budaya. Ajakan tersebut ya sampaikan dalam kegiatan pelestarian budaya di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah hari ini. Menurutnya, pemahaman terhadap tradisi lokal penting agar nilai budaya Jawa tetap bertahan di tengah perkembangan zaman. Pemerintah daerah berharap generasi muda dapat menjadi penerus pelestarian budaya daerah. Sampai di sini kabar berita ya Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 16.

0: pisang Ambon pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pak. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.
1: Dangdutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Abang Mpo, bareng Ayah, juga di Tia di Dangdutnya sore hari ini jam 3 sampai jam 5. Dan nanti bakal dilanjut lagi sama Blantek, obrolan tanpa teks ya, sampai jam 8 malam. Gimana kabarnya? Sehat? Mudah-mudahan sehat ya. Di hari ini Abang Mpo, tadi pagi keringetan. Ini tapi sore-sore kok kelihatannya kayak mendung ya. Tapi adalah ya. Alhamdulillah tadi pagi Abang Po ada atau minggu-minggu ini tuh ayah tuh makannya banyak. Tapi pas nimbang alhamdulillah masih stay Abang Po di 88,8. Bukan frekuensi ya, tapi emang timbangannya begitu Abang Po. Tadi pagi makan mie ayam padahal Abang Po mie ayamnya mie lebar, terus juga pakai bakso, pakai pangsit. As usual Abang Po alias semi komplit ya. 2 hari lalu makan ini bakmi yang ada di Sabang pulang gereja. Terus itu pokoknya banyak dah makan mie ayam lulu ya. Iyalah, kita apa-apa mie ayam sih Abang Po lagi stres aja makannya mie ayam. tapi kalau ngomongin mie ayam kan kemarin lagi rame ini ya Wonogiri Abang Po yang mie ayam itu ya. Nah, yang baso tuh, ntar kita ceritain yang itu. Tapi kalau yang ini Abang Po, ayo pengen nanya deh. Ayo kalau makan mie ayam juga nih, suka ngeliatin orang ngeracik mie ayam ya. Racikannya dia, padahal udah dibumbuin kan sama yang bikinnya Abang Po. Entah pakai kecap, entah pakai sambal, saus ya. Atau juga minta pakai cuka ya. Nah, kalau Abang Po makan mie ayam nih, khususnya mie ayam ya, bukan baso, beda lagi baso ya Abang Po ya. Kalau mie ayam, Abang Po ngeracik lagi atau enggak? Ya, kalau sekarang kan mie ayam ada dua ya, versi yang original sama mie amin. Nah kalau mie amin kan udah dikecapin gitu ya, harganya sama. Nah kalau Bang Po kalau makan mie ayam itu kudu diracik lagi gak sih? Boleh ceritain ya di 0812 11 24 928 ya. Tadi udah dibuka sama lagunya Melinda ya, Di Saat Aku Mencintaimu, dan ini masih jadi backsoundnya Aye setiap hari ya. Dan berikutnya Aye mau puterin lagu yang udah di request pertama kali masuk dari Pak Muhammad Akrom ya, yang request lagunya Muksin Alatas ya, judulnya Berakhir Penantian. Aduh, sedih banget ini lagunya. Ya udah, buat Abang Po yang mau request lagu sekalian boleh ya, sekalian cerita nih Abang Po kalau makan mie ayam kudu diracik lagi atau kagak sih Abang Po?

0: Eh Sophia, lo lihat kagak tuh di RW kita sekarang udah pada nanam sayur ame cabai sendiri.
1: Iya ya Din, tapi penting amat sih nanam sendiri di tengah Jakarta gini.
0: Ah lo, ini nih yang lo perlu tahu biar kita kagak terlalu bergantung ame pasar gede atau kiriman dari luar kota. Eh Sophia, kalau pangan kita aman, kita juga ikut ngejagain kemandirian Jakarta. Ngerti kagak lo?
1: Wah gitu ya Din. Jadi kemandirian kita di kampung tuh juga bikin negara kita kuat gitu. Gitu maksud lo?
0: Iya benar. Jadi kalau tiap RT atau RW bisa mandiri, kita semua juga ikut ngejagain pertahanan bangsa dari masalah pangan.
1: Wah, asik juga ya. Mulai besok gue nanam sayur sama cabai juga ah.
0: Nah itu baru cakep. Keren deh semangat lo. Eh tapi jangan lupa ya Sophia, jangan sampai cabainya lebih pedes daripada mulut lo kalau debat sama tetangga.
1: Yeay.
2: Dukung kemandirian pangan, mandiri dari kota sendiri, kuat untuk bangsa.
3: Dangdutnya, yo

0: Robot FM Surabaya Jakarta. Abang Podang Dut nyok. Barusan lagunya termiskin di dunia dari Hamdan ATT yang baru aja puter, yang di request sama Bang Nur di Gaver ya. Tapi ayo mau baca dulu nih WhatsApp-nya. Pak Muhammad Akrom ya, jumpa lagi Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Bang Jojo request lagunya Berakhir Penantiannya Muksin Alatas dong. Oke, salamnya buat Bang Jojo aja. Ucapan selamat sore dan selamat bertugas sampai tuntas. Siap, terima kasih Pak Muhammad Akrom. Pak Iwan Santoso, bukannya 100 kg bang beratnya. Gak dong. Kemarin tuh kita beratnya itu sekitar 92,2 abang po ya, belum 92,8 ya. Kalau 92,8 frekuensinya Pro 4 dong. Kalau sekarang udah 88,8 ya, masih saudara kita kalau frekuensi mah di atas ya. Lantai 7. Terus juga Bang Nur di Gaver ya, sore katanya cuaca cerah di sini katanya ya. Request lagunya Termiskin di Dunia dari Hamdan ATT buat semuanya aja dah, buat pendengar Pro 4 yang lagi monitor aja. Siap. Terima kasih Bang Nur di Gaver. Terus juga ada tadi mana sih yang WhatsApp nih? Pak Budi Praitno. Pak Budi Praitno katanya kalau jajan mie ayam cuma nambahin sambal, saus, daun bawang dan kagak pakai kecap katanya. Iya, siap. Berarti yang polos ya, bukan mie amin ya. Karena ada yamin abang po yang demen kecap, ya udah pesennya yang yamin ya. Request lagunya Sapu Tangan Merah dari Yus Yunus, udah disiapin ya. Lagunya dikirim buat semua pendengar Pro 4 aja, khususnya buat Kong Dani, Pak Jamsar, Pak Lutfi, banyak ya. Pak Gilang, Tedinda, Kakung Jo dan juga Uti, dan juga semua yang ada, semuanya aja dah katanya. Siap. Terima kasih Kakung Jo. Lah kok Kakung Jo sih gue sebut. Itu tadi salam buat Kakung Jo juga ya. Tapi ini ada yang telepon, ya udah kita angkat dulu deh ya. Teleponnya di 0213504510. Yang telepon WhatsApp nih kayaknya belum masuk nih WhatsAppnya. Tapi gak apa-apa ya, ntar ya gantian ya 021 dulu nih. Soalnya udah dari tadi kerangkring. Halo dan lucunya assalamualaikum.
1: Yo, assalamualaikum. Sore Pak Jojo, Pak Hasanuddin, Jasinga Bogor.
0: Sore Pak Hasan, gimana di Jasinga Bogor, aman?
1: Aman, panas.
0: Oke, siap.
1: Tanpa berserakan.
0: Waduh, sampai sampai tuh bilangin Pak RT.
1: Bisa apa gimana, orang pada buang di mari gimana ya?
0: Ya Allah. Bilangin Pak bukan RT.
1: Bang Jojo.
2: Halo.
3: Halo Bang Jojo.
2: Halo.
0: Gimana Pak Hasan kalau makan mie ayam itu racikannya apa? Kalau Pak Hasan atau cuman bah, biasa ya, aja?
1: Saya memang hobi mie ayam ada dia. Mie ayam kalau pesan mie ayam tuh, tolong mie-nya jangan terlalu matang. Terus pakai sambal cabai aja, jangan pakai daun bawang.
0: Oh, enggak pakai daun bawang sama kita ya berarti ya.
1: Ada khususnya merica.
0: Oke.
1: Terus sausnya dilihat dulu. Biasanya saya kan hobinya kan saus belibis. Kalau saus biasa mah nggak pakai.
0: Kalau saus yang itu yang botol beling yang gede tuh yang udah standar banget nih buat mie ayam atau tukang bakso di wilayah Jawa ini gitu.
1: Iya,
0: pakai nggak?
1: Maksud saya nggak pakai.
0: Nggak pakai yang itu. Pakainya belibis.
1: Kalau saya ABC saus cabe yang ABC gitu.
0: Gitu.
1: Kalau nggak belibis gitu.
0: Siap. Gitu, jadi racikannya cuma sambal aja ya.
1: Iya begitu.
0: Cabe kagak.
1: Perlu itu mah sama cabe perlu. Kalau kepedes kagak enak.
0: Iya, kalau saus sambal kan biasa aja ya.
1: Pakai bakso gitu.
0: Nah jadi ini
1: gitu,
0: kalau ayah kebayang nih pasti Pak Hasan kalau beli mie ayam yang gerobaknya coklat ya. Ya kan? Biasanya gitu. Kalau yang gerobaknya coklat pasti sambalnya sambal belibis gitu.
1: Iya.
0: Ayo udah amat-amatin soalnya. Ayo sembari makan ayo lihat-liatin nih kan kalau Matel kan lihat nomor motor orang kan. Kalau ayah makan mie ayam ngeliatin ini. Oh, ini kalau orang gerobak coklat ini jualannya pakai ini gitu.
1: Iya. Apalah
0: aja. Siapa Hasan langsung request siapa?
1: Saya pengen request dari lagunya Ayam Mansur.
0: Mansur S yang?
1: tuh bukalah kerudung palsu barang ya?
0: Buka kerudung palsu.
1: Buka kerudung palsu.
0: Sebentar. Enggak ada.
1: Jangan kau sembunyi-sembunyi.
0: Ada kerudung putih, oh. Roma Irama.
1: Oh, itu mah Pak Haji Oma. Saya Mansur itu lah gadis panturanya.
0: Ayah Mansur yang?
1: Gadis panturanya.
0: Gadis pantura. Salam-salam buat siapa?
1: Itu buat Bang Arir, mm-hmm. Bang Jamsar, Bang Jen, mm-hmm. Bumi, Wata Epi, okay. Budinda, mm-hmm. Ciguria, Mat, mm-hmm. Mat Sore, Ciguria, Cigu, terus buat Kapuja. Mungkin kalau monitor Kasika Banda Aceh, selamat sore, nggak tahu sekolah jam berapa. Terus buat Kapuja juga.
0: Siap.
1: Buat Ibu Umi tuh yang di Instagram. Mm-hmm. Buat Teh Dinda. Mm-hmm. Bang Ferdi, Bogor juga.
0: Siap.
1: Bang Ray, Cibinong. Halo, yeah. Bang Herman Ganesa. Halo.
0: Siap.
1: Woi. Semuanya saya ucapkan
0: dan
1: selamat sore.
0: Semuanya ya. Siap.
1: Yang monitor lagu dangdut nyo buat Bang Jojo.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasan turun, Pak Herman Ganesa naik ya. Dangdutnya, assalamualaikum.
2: Dangdutnya.
0: Nyonyonyo. Iya. Pak Herman, gimana?
2: Iya, Bang Jojo.
0: Aman di sono?
2: Ya.
0: Aman di Parung Panjang?
2: Iya, aman. Panas Bang Jojo. Banget
0: waduh, ini. Sama berarti ya, panas semua iya. Kita ya. Siap. Pak Herman, kalau Pak Herman gimana kalau makan mie ayam, racikannya apa?
2: Kalau saya makannya pakai itu, pakai daun singkong itu Bang Jojo, daun singkong karet itu.
0: Hah? Mie ayam pakai daun singkong?
2: Iya, daun singkong karet. Emang? Tapi enak itu Bang Jojo.
0: Cuma di sana doang yang jual?
2: Hah?
0: Cuman di sono doang yang jual?
2: Iya enggak, racikan sendiri.
0: Oh racikan sendiri.
2: Iya racikan sendiri kan ada itunya apa pohonnya.
0: Oke, baiklah. Iya. maksudnya kalau bumbu-bumbunya gimana? Saus, kecap, cabai, iya. Pada pakai nggak tuh?
2: Iya kan kalau mau makan tuh beli mie sendiri tuh kayak mie soto gitu apa. Ya saya sendiri cuma pakai daun singkong karet saya begitu.
0: Oh begitu. Jadi iya, kalau Pak Herman ini iya. Pak Herman ini mie instan bukan mie ayam yang digerobakan.
2: Bukan saya mah di warung itu beli warung sendiri.
0: Iya. Tapi kalau makan mie ayam yang digerobak demen nggak?
2: Iya tuh ya kalau lagi keluar mah ya. Ya, juga beli mie ayam yang di gerobak itu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Iya.
0: siap.
2: Kalau lagi keluar Bang Jojo, kalau nggak keluar mah ya beli mie biasa aja di warung.
0: Iyalah, nggak apa-apa lah kalau gitu. Siap dah, Pak Herman. Request siapa nih?
2: Kabut biru ada kabut biru.
0: Kabut biru dari siapa sih? Lupa deh.
2: Dari kalau nggak salah dari Rita Sugiharto atau dari siapa tuh
0: kabut biru aja. Kabut biru, Maggie Z. Iya, kebetulan belum ada, belum diputar Maggie Z. Ya, siap udah kita antriin. Salam-salam buat siapa?
2: Dan salamnya buat Kung Dani, ada selalu Kung Dani, ada Pak Harit, ada Pak Iman Santoso, ada Bang Hasan tadi ya, baru turun.
0: Udah senggol-senggol tadi
2: tuh. Ada Bang Jamal di Langkas, ada ke Hungjo. Terus ada Bang Wardi, ada Bu Yati sama Bu Tugimin, Bu Ani di Depok. Iya. Gimana Bu Ani? Terus ada Pak Aritopan, Bu Sindin, ya Bu Umi, Bu Alma, terus ada Pak Jamsar.
0: Dan semua-semuanya iya.
2: Ya? Ya semua-semuanya lah, banyak buat perempat lah banyak.
0: Oke, siap deh kalau gitu. Jojo,
2: makasih atas waktu.
0: Terima kasih Pak Herman.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herman Ganesa ya. Ini sebentar lagi Ayu mau puterin lagu calon mantu idaman Abang Po yang di request juga sama Bang Riki tadi ya. Kalau Bang Riki katanya makan mie ayam itu kalau miamin, tapi kalau yang enggak kalau yang polos cuma tinggal nambahin sambal terus juga cabe, terus bawang goreng. Ada ya pakai bawang goreng. baru tahu mie ayam pakai bawang goreng ya. Soalnya kita biasanya kerupuk sih, kerupuk kulit kita apa namanya, terus juga ya gitu deh Abang Po Cuman ayah doang yang bisa makan, Abang Po nggak bisa ya. Gitu deh. Jadi buat yang mau request lagi, Abang Po bisa ya cerita lagi di 0812 1124 928. Kalau mau ngebel nanti lagi kita Abang Po ya. Abis ini ya Abang Po, kita mau terin dulu nih lagu-lagu. Udah ada antriannya soalnya, lagu antrian dari siapa namanya, Bang Riki. Terus juga siapa ya, request Yus Yunus. Ada yang request tadi Mansur S sama Maggie Z. Ntar kita puterin atu-atu deh Abang Po ya. Tetap di Mari di Perempat FM, Suara Budaya Jakarta, di Dangdut Yo. Nyo nyo nyo.

Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si Kancil yang licik atau Maling Kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.

Dangdut nyonya Bang Po. Ini udah mau jam 4. Jadi ayo enggak terima yang ngebel dulu ya Bang Po ya, nanggung soalnya ya. Tadi ada beberapa baca WhatsApp yang udah masuk ya. Ya nanti lagunya bakal masukin di jam 4 ya. Mohon maaf ya Bang Po ya karena nanggung ya. Lagunya bentar lagi yang Maggie Z nih yang kabut biru dia menitnya 6 menit Abang Po. Ntar kita enggak kabur ngobrol-ngobrolnya. Kita harus berpacu dalam waktu Abang Po. Bukan berpacu dalam melodi, tapi ini berpacu dalam waktu biar kita tepat waktu gitu ya. Tadi ayo baca WhatsApp-nya Pak Iwan Santoso ya. Semoga sehat selalu semuanya ya, panjang umur lancar rezekinya. Katanya mereka lagunya Badai Biru Ice Trisnawati ya. Kirim buat Kong Dani, Pak Haris, Bu Alma, Bu Wigati, Bu Umi, Ibu Umi, Ibu B dan dan seluruhnya ada pendengar perempat di seluruh Indonesia ya. Oke, siap. Lagu Ice Trisnawati ya kita masukin di jam 4 ya, Pak Iwan ya. Soalnya lagunya Ice Trisnawati ini juga hampir 7 menit ya. Ntar kepotong kagak enak dong ya. Ngegantung namanya atau istilah kata tuh kentang ya. Terus ada Bang Aldo katanya mau request lagunya Gotaki aja Denada. Oke, siap. Ini ngepas ya. Kalau makan mie ayam kudu daun bawangnya banyak. Kalau ayam mah daun bawang enggak mau. Mohon maaf kalau udah terlanjur ya udah kita hajar ya. Kalau yang dicampur ke kuah sih enggak apa-apa, tapi kalau yang jadi garnish di topping-topping begitu, mohon maaf izin punten kita enggak terima. Siap deh, terima kasih Bang Aldo dan juga buat Abang Po yang mau cerita lagi boleh ya. Bang Po kalau makan mie ayam apa nih racikannya? Nambah banyak lagi daun bawangnya, nambah bawang goreng, nambah ape. Nanti boleh dikabarin lagi ya sekali request lagunya di Dangdut Nyok. Nyok.

0: Berita jam 16.
1: Abang-abang pembangunan terowongan MRT Jakarta fase 2A segmen Harmoni Kota arah utara telah selesai dilakukan hari ini. Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiyat mengatakan penyelesaian penggalian terowongan tersebut menjadi salah satu tahapan penting menuju penyelesaian proyek MRT fase 2A. Proyek penggalian menggunakan mesin bor terowongan atau tunnel boring machine untuk mendukung pembangunan jalur bawah tanah. Proyek ini ditargetkan meningkatkan konektivitas transportasi publik dari Bundaran HI hingga ke Kota Tua Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar kontes durian lokal sebagai upaya melestarikan plasma nutfa buah unggulan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rizal mengatakan kegiatan tersebut bertujuan menjaga keberagaman varietas durian lokal sekaligus mendorong pengembangan komoditas pertanian daerah. Kontes ini mempertemukan petani dan pelaku usaha durian untuk mengenalkan potensi buah lokal kepada masyarakat. Beralih ke ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 17.

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Dangdutnya, nyok nyok nyok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RNet, ketemu lagi bareng Ayu Joriti ya di Dangdutnya sore hari ini dari Pro4 Jakarta. Di sore hari ini enaknya nyemil ya, nyemil mie ayam gimana, pemirsa RNet? Mie ayam buat nyemil ya. Mie ayam tuh buat makan pagi, makan siang, makan sore gitu. Tapi kalau Ayah sih bisa buat nyemil juga ya, karena buat Ayah tuh mie ayam tuh gak terlalu ngenyangin, kecuali jumbo. Tapi kalau ngomongin mie ayam nih ya, mie ayam bakso ini kemarin nih lagi rame juga nih ya, pemirsa RNet, Abang Po ya, Wonogiri ya, yang dulunya terkenal jadi kota gaplek ya, ini bertransformasi ya, dan juga mengukuhkan kemarin jadi ibu kota mie ayam bakso katanya ya. Dan ini tercatat di rekor MURI ya, yang terbaru ya. Jadi julukan ibu kota mie ayam bakso ini enggak lahir gitu aja nih, Abang Po, pemirsa RNet. Ini tuh dari dinas pariwisata setempat nih, yang mana ya. Ini ini dari fenomena sosial ekonomi yang masif, Abang Po. Dan juga kemarin sempat dibagiin ya, ada ribuan mie ayam bakso di Wonogiri. Ya kalau Ayah ikut mah, Ayah bawa ini wadah sendiri, mangkok yang gede tuh ya. Gitu, nggak cukup semangkok ya, nggak cukup seporsi gitu. Jadi ini udah jadi ibu kota mie ayam bakso ya di Wonogiri ya. Buat warga Wonogiri, angkat tangannya. Digoyang. Tapi kalau ngomongin mie ayam ya, setiap orang pasti punya cara makannya masing-masing. Ada yang diracik lagi, tambahin kecap, terus juga tambahin lagi cuka, tambahin lagi saus sambal, tambahin lagi cabai yang biji, tambahin lagi acar cabai juga ada tuh ya. Terus juga tambahin daun bawang yang banyak. Wah. Nah, kalau Abang Po, versinya Abang Po sama pemirsa RNet nih, gimana nih kalau makan mie ayam ya? Itu racikannya api gitu. Boleh diceritain ya. Ini udah ada yang ngebel, kita angkat dulu deh di 0213504510. Halo Dangdutnya, assalamualaikum.
2: Yo, assalamualaikum.
1: Iya, Pak Litopan. Gimana, lagi di mana nih?
2: Di Menteng.
1: Oke, di Menteng ya. Siap.
2: Pulang
1: oke. Kandang. Siap. Pak Litopan, gimana kalau makan mie ayam itu, apa racikannya?
2: Kalau biasa-biasa aja sih, yang
1: biasa-biasa aja.
2: Dorong itu.
1: Paling ini ya, sambal terus juga cabe gitu ya.
2: Bawang.
1: Kerupuk bawang.
2: Iya.
1: Mie ayam pakai kerupuk bawang.
2: Iya, itu yang
1: keripik bawang.
2: Iya.
1: Oh, iya. Masih enak sih kalau mie ayam pakai keripik bawang ya. Dikirain kerupuk bawang iya. Tuh yang bakal itu kerupuk di gultik. Enggak, tadi keripik bawang, siap. Jadi enggak ada racikan-racikan kayak sambal, jeruk, terus juga kecap gitu, enggak ada ya, Pali ya? Oh gitu, siap. Jadi biasa-biasa aja ya.
2: Oke,
1: siap deh kalau gitu. Requestnya apa nih Pak Litopan?
2: Bercerai muda deh.
1: Hah?
2: Bercerai muda.
1: Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Ibu Timin ya, di Bekasi ya. Buat Umi itu ya di Pesanggerahan.
1: Mm-hmm.
2: Ya. Buat Paris.
1: Mm-hmm.
2: Buat Ganesha ya,
1: mm-hmm.
2: Ganesha ya. Mm-hmm. Buat Njo.
1: Mm-hmm.
2: Buat apa lagi ya?
1: Buat semuanya aja deh.
2: Yang di Depok siapa ya?
1: Yang di Cakung.
2: Yang Depok.
1: Depok, Bu Ani.
2: Bukan, satu lagi.
1: Siapa? Bang Nurdin.
2: Iya, Bu Nurdinnya bagaimana ya?
1: Siapa sih? Aduh. Kita juga kagak bisa main tebak-tebakan, kita bukan kuis Pak Litopan, deh buat semuanya aja ya. Buat semuanya aja deh, dibungkus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita suruh main tebak-tebakan siapa-siapa. Ya kan banyak orang rumah di Depok, ya. Ada Ayu Ting Ting, ada Ayah Ojak, Terus ada siapa lagi? Aki Adi di Jonggol. Assalamualaikum, dangdut nyok.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut nyok, nyok, nyok,
1: nyok. Iya, Aki Adi gimana? Kabar sehat ya?
3: Alhamdulillah.
1: Siap.
3: Sehat selalu. Semangat, semangat.
1: Aki Adi gimana kalau makan mie ayam? Apa nih racikan nih?
3: Oh, kalau Aki mah makan enggak diracik.
1: Oh, biasa aja.
3: Biasa aja.
1: Gitu.
3: Yang penting enak.
1: Oh.
3: Itu aja. Neko-neko.
1: Iya. Sambelnya cukup ya.
3: Sambal cukup.
1: Secukupnya aja, enggak usah terlalu pedes-pedes. Ntar kalau pedes-pedes ntar enggak habis sih.
3: Kalau pedes-pedes bisa kebobolan.
1: Yang ada ntar mules bahaya. Ya, siap dah. Kalau mie ayam tuh sukanya mie ayam bakso atau mie ayam pangsit atau komplit?
3: Oh, ayam ini mie ayam komplit.
1: Komplit berarti pakai bakso, pakai pangsit ya.
3: Oke, iya itu. Kadang-kadang ada yang gitu pakai gerobak gitu.
1: Iya siap deh kalau gitu. Aki Adi, request siapa nih?
3: Lagu. Enggak usah nih waktunya nih, Bang.
1: Oh, enggak apa-apa kalau ini mah lagu mah.
3: Oh, enggak apa-apa.
1: Ya, emang jatahnya.
3: Semua laki-laki,
1: tidak semua laki. Coba nyanyiin.
3: Kalau nyanyi, waduh, suara kayu dah.
1: Siap, salamnya buat siapa Aki Adi?
3: Gak normal lagi.
1: Salamnya buat siapa ini Aki Adi nih?
3: Mau salam-salam dulu ya. Kakung Jo yang jauh di sana. Pak Kusna yang ada di Pasirbo. Mang Tono di Pondok Gede. Pak Haji Suanda Lebak Naja. Pak Endang yang ada di Arpes tuh, Bang Jo. Ya moga mendengarkan aja dia.
1: Iya.
3: Terima kasih untuk Bang Jojo.
1: Siap, kalau gitu terima kasih Aki Adi, sehat-sehat.
3: Semangat.
1: Siap.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Adi di Jonggol ya. Kalau Aki Adi biasa aja ya. Ada Bang Afif di Madura ya, katanya kalau saya makan mie ayam biasanya pakai kecap, sambal, acar ketimun, bawang merah dan kerupuk. Wah, ada acarnya. Mie ayam ada acar ketimun ya. Baru tahu. Mereka lagunya Mila featuring Valen DA7 yang meleleh bahagia. Udah udah disiapin ya, abis ini ya bakal diputar abis lagunya requestannya tadi Pak Ali Topan ya. Salamnya buat seluruh pendengar Pro4 aja dah katanya. Terima kasih, sami-sami. Dan buat Bang Po, pemirsa RSNet kalau mau cerita juga boleh ya. Kira-kira apa nih kalau makan mie ayam racikannya versi pemirsa RRNet atau juga Abang Po. Tambahin jeruk kah ya, tambahin kecap, sambal, saus, terus juga acar cabe, terus juga tambahin api, daun bawang. Boleh dikasih tahu nanti ya. Di abis ini ada bisa lagu-lagu yang bakal saya puter ya. Tentunya di Dangdut Nyok, Nyok, Nyok, Nyok.

0: Pipi, tadi gue liat di medsos ada konten kreator yang niru-niruin anak disabilitas gitu. Aduh, kok gitu ya? Kagak nimbang perasaan orang apa tuh?
1: Iya, ayah juga liat. Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas kan dijadiin bahan lucu-lucuan?
0: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda ya, tapi kan itu bisa nyakitin perasaan orang lain.
1: Nah, itu dia. Kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenalan yang disabilitas kan?
0: Harusnya tuh ya, medsos dipakai buat hal yang positif aja, biar bermanfaat gitu loh.
1: Iya bener. Mending tuh kita sebarin empati, bukan malah ngejek perbedaan orang.
0: Yuk bijak di media sosial, hargai perbedaan, karena setiap manusia berhak dihormati tanpa terkecuali.
2: Mina, lo tau kagak sih kalau di Jakarta nih masih ada buah langka Nusantara yang udah mulain kagak dikenal, apalagi sama anak-anak Gen Z sekarang?
3: Buah apa, Din?
2: Itu tuh, buah kecapi. Rasanya seger, manis asem. Udah gitu, pohonnya juga udah mulain jarang ditemuin.
3: Iye, gue pernah nyicip tuh, Din. Enak banget, bikin ngangenin lagi.
2: Makanya Mina, jangan ampe ya buah asli Nusantara kayak gitu hilang ditelan zaman. Kita nih kudu kenal, tanam dan juga ngelestariin.
3: Bener tuh, Din. Selain sehat, tuh buah-buah langka juga bagian dari warisan budaya kita.
2: Nah bener tuh. Jadi nih, kalau ada yang bilang buah lokal kalah ame buah impor, bilang aja, alah, lidah gua mah cocoknya cinta ame produk Nusantara.
3: Iya. Ntar kalau disuruh milih, gue pilih kecapi, bukan kecap asin. Iya kan, Din?
2: Iya, jangan salah. Kalau kebanyakan kecap asing, ntar lo jadi minah manis-manis asin dong.
3: Lah, gue balik tanya nih, Din, ame lo. Kalau lo ngilang nih dari utang, gue kudu cari kemana? Ke kebun kecapi apa ke warung kopi?
2: Iya, ke kebun kopi lah. Salah. Ke warung kopi lah.
4: Dangdutnya, yuk

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Dangdutnya, nyok nyok nyok Bang Po, pemirsa RNet. Lanjut lagi ya, kita mau baca WhatsApp dulu nih, gantian ya. Tadi kan udah ngangkat telepon. Ada siapa nih? Pak Suhatman di Pamulang ya. Kalau beli mie ayam minta kuah ayam kecapnya dibanyakin. Oh, seru ya. Jadi biar ada gurih-gurihnya ya. Pakai lada, jangan pakai mecin. Katanya daun bawangnya yang banyak plus kerupuk pangsitnya yang banyak juga. Nggak pakai saus ame sambel biar rasanya makin original katanya. Oke. Jadi yang banyakin itu ya tadi ya. Kondimen-kondimen ya bahasanya. Allah, bahasanya kondimen kayak anak-anak ini aja food vlogger ya. Kata mau request lagunya Imam S. Arifin yang judulnya Jandaku. Tapi judul Jandaku ini bukan Imam S. Arifin yang bawain, tapi udah kita siapin ya Jandakunya ya. Terus juga ada Bang Ican di Gunung Sindur. Kalau makan mie ayam katanya buatan sendiri Bang, karena saya punya racikan mie ayam sendiri katanya. Jadi rasanya pas di lidah. Katanya minta lagunya dong, Sutradara Cinta. Udah disiapin dari Didi Kempot ya. Salamnya buat semua pendengar setia Pro 4 FM aja dari SMPJ. Dan juga Pak Suatman juga sama ya. Katanya salamnya buat semua pendengar Pro 4 aja. Oke, terus juga ada sebentar, mana lagi tadi? Oh ini UMKM tadi pagi. Bentar ya, kita kagak baca yang ini. Udah kita baca dulu deh. Dari Mpok Yuli katanya mau request Miki Zia, apanya dong? Oke, udah disiapin juga ya, ditunggu aja ya. Ada telepon di 021, kita angkat dulu deh ya. Halo, Dangdutnya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Dangdutnya, nyok.
1: Iya, Ibu Umi, gimana kabar?
2: Alhamdulillah saya
1: Bang Jojo,
2: sehat selalu Bang Jojo.
1: Iya dong, kudu itu.
2: Alhamdulillah.
1: Siap. Iya. Bu Umi gimana Bu Umi, masih suka makan mie ayam enggak?
2: Jarang-jarang Bang Jojo.
1: Jarang. Tapi kalau kalau makan
2: suka mie
1: itu mie instan kalau itu.
2: Enggak. Ya beli ada
1: malam mie ayam.
2: Kan,
1: iya. Ada di rumah ayah, di rumah ayah juga malam-malam ada yang keliling ya. Mie ayamnya malam.
2: Sampai 12. Ntar kalau kadang malam kepengen ya beli ke
1: Okay.
2: Tapi ya begitu aja. Kalau saya pakai sambel setitik aja sambelnya.
1: Kecap.
2: Kalau enggak kecap, ya kan itu biasanya ayamnya udah kayak disemur gitu.
1: Udah pakai ayam kecap ya.
2: Iya, jadi nggak tambah kecap, nggak tambah apa ya, cuman sambel itu aja setetes. Kalau nggak pedes kok kayak kurang seger. Kalau pedesnya banyak takut, jadi ya setetes aja udah.
1: Jadi hitungannya Bu Umi nggak punya racikan-racikan ya, cukup sambel aja sedikit gitu ya.
2: Enggak.
1: Bawang, daun bawang gimana?
2: Enggak. Sawi.
1: Oh, sawinya aja. Daunnya atau batangnya? Banyak.
2: Sawinya ya, kalau di situ kan daun sama batang juga Bang Jojo.
1: Ya kalau ayu juga bisa, Pak Bang itu ya batangnya ya banyakin juga ya gitu. Ya. Tapi dikasih selalu.
2: Ya. Saya lebih suka sawinya.
1: Oke, sayurnya siap deh kalau gitu.
2: Iya.
1: Bumi ya, langsung requestnya apa ini Bumi?
2: Requestnya itu aja dah. Yang enak apa ya? Kawin kontrak aja dah.
1: Kawin kontrak. Oke, salamnya buat siapa?
2: Salam ya buat Vitami, Bu Dindin, Pak Litopan, Bang Hasan, Bang Herman Ganesha, Bang Aris Positi, Kak Ujo dan Uti, semua aja yang
1: buat semuanya ini. Aja. Oke, siap deh kalau gitu, Bu Umi.
2: Selamat bertugas. Selalu
1: terima kasih. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dangdutnya, nyok nyok nyok.

0: Angku-angku nini mama dun sana pandanga sadonyo, jangan lupo yo bagabuang di acara apresiasi budaya Minang, Minang Bakaba Lama Didanga. Setiap Rabu jam 8 sampai jam 12 malam. Info kuliner ado, budaya juga ada, apalagi petata petiti langkok pokoknya Minang Bakaba Lama Didanga.
1: Dangdutnya, nyok-nyok.

0: nanyain sama requestan kita aja, mau yang polos atau mie amin gitu katanya. Siap, lagunya ikut aja deh. Siap, Aki Kusnadi ya. Jadi buat Abang Po, mudah-mudahan sih mau apapun itu racikannya Abang Po, mie ayamnya jangan sampai gak habis ya, kesian soalnya. Kadang udah diracik-racik segala macam gak habis karena kepedesan atau apa. Kesian, ntar mie-nya nangis ya. Nasi kali ya bisa nangis ya. Gitu deh Abang Po, pemirsa RRNet ya. Kita kudu gantian sama program-program lain di Radio Visual RRNet ya. Jadi kayaknya kita kudu pamit nih Abang Po, pemirsa RRNet ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Promot FM Suara Budaya Jakarta. Di dangdutnya ketemu lagi sama Ayah kapan ya? Gak tau deh, ntar tunggu aja, tunggu jadwal ya. Karena Ayah punya moto, datang sesuai jadwal, pulangnya kalau udah capek. Ya udah, jadi tiap pamit berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut nyok, nyok nyok nyok.
1: Di Menteng banyak orang kaya, hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya. Besok kita gabung lagi.

Abang Pop, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat program cek kesehatan gratis telah menjangkau sekitar 2,57 juta warga atau sekitar 23% dari total sasaran penduduk hingga akhir Juni 2026. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Oktaviani Karolina, mengatakan capaian tersebut telah melampaui target triwulan 2 sebesar 23% dan berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat termasuk melalui pendekatan CKG komunitas yang dinilai lebih efektif memperluas akses pelayanan kesehatan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Sebanyak 52 pelaku UMKM ambil bagian dalam Festival Ekonomi Papua Pegunungan 2026 yang berlangsung di Wamena. Hingga hari ini, 10 Juli 2026, tepat hari ini kegiatan tersebut telah resmi dibuka di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan, Wasuwok Demianus Siep, mengatakan festival ini menjadi wadah promosi produk lokal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Festival tersebut menampilkan berbagai produk unggulan seperti rajutan, kuliner, kopi, noken, aksesori, hingga kain bermotif khas Papua Pegunungan. Sampai di sini kabar beritanya, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 19.

Perapat FM Surabaya Jakarta Bang Po masih barengan Ajority ya, dan sekarang di Blantek di obrolan tanpa teks ya. Buat yang mau cerita-cerita boleh ya Bang Po ya, kondisi jalan di Jakarta gimana? Ya buat yang mau balik ke tempat rumah masing-masing ya, ke tempat rumah masing-masing. Mau balik dari tempat aktivitasnya mau ke rumah boleh diceritain ya. Yang dari tempat dagangnya, terus juga dari kerjaannya. 0812 11 24 928 buat Bang Po yang mau cerita di Blantek di obrolan tanpa teks.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat ini banyak kafe atau restoran dengan nuansa kekinian yang hadir di Jakarta. Tapi ada salah satu kafe unik yang memiliki nuansa kolonial, yaitu Kafe Batavia yang terletak di Kota Tua, Jakarta Barat. Kafe ini berumur kurang lebih 31 tahun, namun bangunannya sudah berdiri sejak tahun 1805. Sebelum menjadi kafe, ternyata bangunan ini pernah digunakan untuk tempat tinggal para gubernur yang menjabat pada masa kolonial Belanda. Beberapa kali bangunan ini sempat dialihfungsikan seperti penginapan untuk para pejabat VOC, gedung administrasi Batavia, lalu berubah ke galeri seni dan akhirnya menjadi kafe hingga saat ini. Kafe Batavia merupakan gedung tertua kedua yang dibangun setelah gedung Museum Fathahillah di pusat kota Batavia, sehingga termasuk ke dalam situs cagar budaya. Fakta menarik dari kafe ini yaitu terdapat sebuah lorong penjara bawah tanah yang menghubungkan bangunannya dengan gedung balai kota yang kini menjadi Museum Fathahillah. Hal itu diketahui saat bangunan kafe direnovasi di tahun 1992.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Abang Empok, pada mau kemana sih?

Propat FM Surabaya, Jakarta. Akhir-akhir ini kerasa panas banget ya Bang Po. Ngap. Kalau siang, nah itu tandanya Bang Po kayaknya kudu punya tanaman. Kenapa? Karena ada ternyata tanaman-tanaman yang bisa nyerap keringat. Enggak, ya nyerap matahari, nyerap panas ternyata Bang Po. Bukan cuma baju aja bisa nyerap keringat, tapi ini tanaman bisa nyerap panas. Kok bisa ya? Jadi kalau panas kayak begini Abang Po, cuaca yang terik, kalau Abang Po naruh tanaman hias ya di dalam atau juga pekarangan rumah, itu ternyata bisa jadi solusi alami nih Abang Po buat nurunin suhu udara dan juga ngurangin ketergantungan sama AC atau kipas angin Abang Po. Nah, tanaman-tanaman ini ya Abang Po, dia tuh bekerja nih Abang Po, yang mana mereka tuh caranya adalah ngelepasin kelembapan atau transpirasi ya, terus juga nyaring udara atau juga ngasih keteduhan fisik Abang Po. Nah, ada nih 7 tanaman penyerap panas dan karakteristiknya Abang Po. Kayak palem kuning atau palem areca. Ya, jadi dia tuh ngurangin hawa kering ya dengan cara ngelepasin kelembapan ke udara, terus ngasih efek ngedinginin ruangan Abang Po. Nah, kerawatnya gimana? Gampang dirawat ya. Butuh banyak sinar matahari aja ya, tapi enggak secara langsung gitu Abang Po. Terus yang kedua ada lidah buaya. Dia tuh selain nyerap hawa yang panas Abang Po, nah tanaman ini juga efektif Abang Po bersihin udara di dalam ruangan. Nah, kalau perawatannya tuh cocok banget ya buat di daerah panas Abang Po, karena dia tuh tumbuh subur di bawah matahari langsung dan enggak butuh banyak air gitu. Kayak unta. Ada punuk nih, jadi tahan air enggak ya. Ada lagi nih selain lidah buaya, ada lidah mertua Abang Po. Dia tuh punya sifat yang ngedinginin ruangan dan juga murniin udara Abang Po dan ngelepas oksigen di malam hari. Nah, perawatannya gampang dirawat Abang Po dan gak perlu sering disiram ya. Gitu, sesekali aja. Terus juga ada lili perdamaian, ada peace lily ya Abang Po. Dia tuh ngeluarin uap air yang bantu ciptain kelembapan udara. Jadi suhu ruangan tuh yang panas bisa diserap Abang Po sama dia. Nah, dia tuh tumbuh baik di area dengan sedikit cahaya. Nah, tapi butuh penyiraman yang cukup sering nih Abang Po PR-nya. Nah, ada lagi Pakis Boston Abang Po. Dia tuh berfungsi mempertahankan kelembapan udara di sekitarnya Abang Po, sehingga ruangan itu kerasa lebih sejuk gitu ya Abang Po ya, dan juga cocok nih jadi tanaman gantung. Nah, perawatannya itu butuh banyak cahaya matahari Abang Po dan penyiraman yang juga bisa dibilang sering juga nih Abang Po, gak jauh beda sama peace lily Abang Po. Nah, berikutnya ada tanaman anggur. Nah, ini buat tanaman rambat Abang Po. Nah, di daunannya tuh lebat ya, bisa merambat di kanopi atau juga rangka atap ya, buat ngebentuk langit-langit yang hijau gitu Abang Po. Terus juga tebel. Tapi dia tuh neduhin Abang Po ya, neduhin area di bawahnya dari terik matahari gitu. Terus juga ada English Ivy. Nah, dia tuh kalau dibiarin merambat ya di tembok rumah itu bagus Abang Po ya. Tanaman gantung atau rambat populernya ini mampu ya, dia menyerap panas yang ekstrim Abang Po dan juga menjaga permukaan dinding rumah sampai 10 derajat Celsius lebih dingin. Wih, mantep ya. Jadi bisa dipilih aja tuh Abang Po. Kalau ayo sih rencananya sih kepengennya lidah mertua aja gimana. Ya, hitung-hitung latihan Abang Po, latihan ngedepin nanti punya mertua. Lah, apa hubungannya? Ya iya, nama-nama sama-sama mertua soalnya. Api sih udah malam gara-gara lapar nih kayaknya nih ya.

kepo, udah suara kita bagus ya, bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak itu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting, muka udah mirip ya kan. Tapi ayah kagak apa lirik gitu lagu-lagunya gimana dong.

apalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil ayah juga mau request juga di dangdutnya di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah, dilanjut. Gay boy, asoy.

Prambat FM Surabaya Budaya Jakarta, Bang Po. Kalau sekarang kan ya, kalau kita ngomong jalan, Bang Po di Jakarta tuh kita nggak bisa ini ya, apa namanya, yang melanggar aturan, Bang Po, karena udah ada Italy ya, mau kagak pakai sabuk, terus juga lampu merah diterobos sih, terus juga nomor platnya kagak ganjil, kagak genap . Itu udah kerekam di Etle, Abang Po. Nah, ada yang baru nih, Abang Po. Jadi biar apa namanya, kalau ayo pribadi tuh, walaupun udah ada Etle, tetap aja diterabas tuh lampu merah, kagak pakai sabuk, kagak pakai helm . Segala macam masih diterabas, Abang Po, sama pelanggar-pelanggar, kendara-kendara yang melanggar nih, Abang Po. Nah, ini nih ada yang baru, Abang Po. Jadi dari Disup, Abang Po, ya. Ini masang, ya. Masang apa, Bang? Jadi masang speaker, Abang Po. Jadi nanti pelanggar-pelanggar lalu lintas bakal ditegur langsung, Abang Po, ya. Jadi Disup nih masang speaker di 6 titik di persimpangan di Jakarta, Abang Po, ya. Di mana aja emangnya? Gitu titik-titiknya. Yang ada speaker-speakernya, ini ada Simpang Harmoni, Simpang Patung Kuda, Simpang Bank Indonesia, Simpang Sarinah, Simpang Bundaran Senayan, Simpang Milenium. Itu dia, Bang Po. Ada 6 titik yang dipasangin speaker-speaker buat pelanggar-pelanggar nanti langsung ditegur. Untuk nomor kendaraan B154, tolong mundur sedikit, jangan melewati apa namanya, apa sih yang garis-garis tiba-tiba ngeblank. Kasihan orang mau lewat begitu, Bang Po. Jadi tujuannya ini buat ngasih teguran langsung, Abang Po, secara real time ke pengendara-pengendara yang kedapatan melanggar aturan lalu lintas kalau apa namanya, dilihat dari pantauan kamera CCTV. Begitu, Abang Po. Jadi ada 6 titik tuh buat Abang Po. Jadi usahain ya, kalau bisa sih jadilah ya pengendara yang aman, pengendara yang tertib lalu lintas ya, karena di 6 titik ini dipasang ya apa namanya, persimpangan berspeaker, Abang Po, di Jakarta. Simpang Harmoni, Simpang Patung Kuda, Simpang Bank Indonesia, Simpang Sarinah, Simpang Bundaran Senayan, dan Simpang Milenium. Gitu, Abang Po. Jadi jangan deh kalau bisa deh dilanggar, Abang Po, untuk lalu lintasnya, karena kan biar Abang Po juga selamat ya nanti di jalannya.

0: Abang Po. Jali-jali atau si jali-jali tuh lagu daerah Betawi. Kayak kebanyakan lagu Betawi lainnya, liriknya tuh isinya pantun-pantun. Dibungkus sama nada yang ceria, bikin hati seneng. Lagu ini biasanya dipakai buat ngehibur orang yang lagi sedih atau galau. Tiap baitnya, baris pertama sama kedua itu cuma sampiran doang. Nah, baru deh baris ketiga sama keempat tuh isi pesennya. Konon, lagu ini namanya dari buah jali yang dulunya banyak tumbuh di pekarangan orang Betawi. Lagu ini makin dikenal gara-gara dimainin sama M. Sagi yang mimpin orkes keroncong namanya Orkes M. Sagi sekitar tahun 1942-an. Karena nuansa Betawinya kental banget, akhirnya lagu Jali-Jali jadi lagu rakyat Betawi yang terkenal sampai sekarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa gak pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi, inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Udah jam 17.50 ya waktu Indonesia Barat. Nanti untuk wilayah Jakarta sekitarnya kemudian azan maghrib bakal berkumandang di pukul 17.55 waktu Indonesia Barat. Jadi pada Bang Po yang mau siap-siap maghriban dulu dah Bang Po ya, habis itu kita makan malam nih. Nanti kita bakal balik lagi Abang Po ya di Blantek, di obrolan tanpa teks. Buat Abang Po yang mau cerita-cerita masih boleh ya, ditunggu ya di 0812 11 24 928.

0: Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Karena hasil akhir dari semua urusan di dunia ini sudah ditetapkan oleh Allah. Jika sesuatu ditakdirkan untuk menjauh darimu, maka ia tak akan pernah mendatangimu. Namun, jika ia ditakdirkan bersamamu, maka kau tak akan bisa lari darinya. Hadis riwayat Umar bin Khattab.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantangin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 suara budaya Betawi.

0: Berita jam 18.
1: Abang Po SMP Il Kapten Fatuba di Desa Fatuba Nusa Tenggara Timur dinobatkan sebagai juara utama AIA Healthy School Competition 2026 setelah mengembangkan program pengelolaan limbah kulit pisang menjadi es krim, kompos, dan pupuk cair. Sekolah tersebut berhasil menyisihkan hampir 1.000 peserta dari 9 negara di kawasan Asia Pasifik. Atas capaian tersebut, SMP Il Kapten Fatuba memperoleh hadiah dan akan digunakan untuk mengembangkan program kesehatan dan yang berkelanjutan di lingkungan sekolah. Head Judge AIA Healthy Schools Competition sekaligus Group Chief Marketing Officer AIA, Stewart Spencer mengatakan, keberhasilan sekolah tersebut menunjukkan bahwa inovasi sederhana yang lahir dari komunitas lokal mampu memberikan dampak nyata bagi kesehatan dan lingkungan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kota Jakarta Utara mengajak para lanjut usia, para lansia menerapkan program pola hidup sehat dan tetap aktif berkontribusi di lingkungan masyarakat dalam peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-30. Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Freddy Setiawan, mengatakan lansia merupakan aset bangsa yang memiliki pengalaman dan nilai kehidupan berharga sehingga perlu mendapat perhatian dan penghormatan. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 19.00.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Sebuah kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik pagar beton rumah mewah, taman kota yang rindang, atau di tengah tren modern arsitektur kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, kawasan Menteng mulai dikembangkan sejak tahun 1910. Seorang arsitek Belanda, Pieter Adrian Jacobus Moyen, merancang Menteng sebagai kota taman, meniru Twin Stad atau taman kota yang marak dibangun di Eropa awal abad ke-20. Pembangunan kawasan Menteng berlangsung hingga 1930-an. Bangunan pertama yang didirikan Moyen adalah kantornya sendiri, Gedung Boplo yang kini menjelma menjadi Masjid Cut Mutia. Kapling-kapling di sekitarnya dibangun rumah-rumah pertama di kawasan Menteng. Dalam satu kawasan, villa-villa kecil bergaya Indis tradisional dibangun berdampingan dengan bangunan dua lantai. Selain itu, rumah dengan gaya Art Deco dibangun dengan desain atap mansard yang meluas. Jalan-jalan utama diperlebar dengan Burgemeester Bishopplein. Sekarang, Taman Suropati sebagai pusatnya. Kawasan ini sengaja dikembangkan sebagai permukiman elit bagi para pejabat Hindia Belanda dan orang-orang kaya. Namun, dalam garis sejarah bangsa, Menteng pernah menjadi muara pergerakan kemerdekaan Indonesia. Di kawasan ini, teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda dan dibacakan di rumah Soekarno.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

Rompet FM Surabaya Jakarta, Abang Po masih barengan Ajority ya di Blantek di obrolan tanpa teks. Gimana? Abang udah kelar magribannya atau baru mau nih? Gak apa-apa. Ya udah kita temenin Abang Po sampai nanti kelar sampai jam 8. Abang Po masih barengan Ajority ya, dan yang mau siap-siap buat makan malam dulu dah Abang Po ya. Kalau emang udah waktunya makan malam sama Abang Po daripada sakit ntar mahnya naik ya. Bahaya lagi ke rumah sakit lagi walaupun pakai BPJS ya Bang Po, tapi kan ya nama juga sakit kagak enak Bang Po, capek bolak-balik ke rumah sakitnya ya. Masih kita temenin deh Bang Po, masih ada cerita bakal saya bagi buat Bang Po soal makanan yang dapat rating terburuk. Waduh, kenapa ini? Tapi nanti ya, abis yang satu-satu ini.

Abang Po, aku Fitri Kalina. Mau ngingetin Abang Po, jangan lupa ya dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

Rapat FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Gimana makannya? Udah makan apa nih Abang Po sore hari ini ya? Kalau ayah tadi nasi pakai telur, belado. Enak sore-sore makan nasi pakai telur belado ya Bang Po ya. Nah, itu kan enak ya buat kita ya Bang Po nih. Tapi ada beberapa makanan ya yang masuk daftar Worst Rated Indonesian Foods Abang Po dari Tes Atlas. Kalau menurut Tes Atlas ya, gitu. Bukan karena apa namanya ya, bukan karena nggak enak, tapi mungkin tampilannya buruk Abang Po. Soalnya kenapa? Jadi berdasarkan penelitian dan juga, ini lebih ke penilaian ya. Sekitar 6.000 pengguna ya internasional yang terverifikasi. Jadi rating ini bukan berarti makanan yang nggak enak atau berkualitas buruk Abang Po ya. Jadi sebagian besar menu ini tuh bisa dapat skor rendah karena satu, pakai bahan yang dianggap ekstrim. Dua, punya tampilan yang kurang familiar meski rasanya enak. Yang ketiga, itu rasanya dinilai terlalu ringan dibandingin kuliner Indonesia lainnya. Ada apa aja emangnya Bang? Ada apa? Ada apaan tuh? Jadi ada paniki Abang Po ya. Kuliner ekstrim ya berbahan dasar kelelawar, kelelawar buah tepatnya Bang Po. Yang dimasak pakai kuah santan dan rempah-rempah. Terus juga ada tinutuan, bubur kaya nutrisi campuran beras, ubi, umbi-umbian ya, dan aneka sayuran yang dinilai punya tampilan kurang menarik Abang Po dibandingin bubur lainnya. Terus juga dari Bali ya, ini ada namanya lawar. Jadi dengan sayur dan daging cincang tradisional yang dinilai ekstrim Abang Po ame turis karena beberapa versinya pakai campuran darah hewan segar gitu. Terus juga ada nasi jagung Jawa, Madura, dan Bali ya. Jadi rating rendah karena teksturnya yang dinilai terlalu beda Abang Po sama nasi putih biasa. Terus juga ada pepes tahu, padahal enak buat kita ya. Dinilai terlalu ringan dan kurang nendang dibanding kuliner Indonesia lainnya karena bumbunya yang kuat yang lainnya ya. Kalau ini terlalu ringan aja Bang Po istilahnya gitu ya. Ada juga buntil. Jadi konsep bungkusan daun ya di dalam kuah ini terasa aneh buat lidah internasional Bang Po. Terus juga ada soto Padang. Ini enggak dapat skor rendah karena rasanya dianggap terlalu ringan dibandingin masakan Minang lainnya kayak rendang Abang Po. Terus ada lagi wajik. Jadi kue tradisional ini kan dia dari beras ketan ya, santan, gula merah yang buat orang luar negeri tuh, orang asing dinilai punya rasa yang terlalu manis. Padahal mah enggak terlalu manis juga kalau ayah ya. Terus juga ada bakso ayam Abang Po. Versi ekonomis dari bakso sapi yang disajiin sama kuah bening ini dinilai kurang menonjol Abang Po karena rasanya yang terlalu hambar alias ringan di lidah global. Terus juga terakhir ini ada lalap Abang Po. Aneka sayuran mentah ini ya khas Sunda dianggap masyarakat internasional terlalu sederhana ya buat dikategorikan sebagai sebuah hidangan Abang Po karena kayak lalapan tuh kayak cemilan atau apa gitu ya, bukan hidangan, literally hidangan yang berat begitu Abang Po. Ye, itu ya 10 kuliner Indonesia yang bisa dibilang terburuk ya, bukan karena rasa tapi dari aspek yang lain ya, dari rasa yang terlalu ringan terus juga tampilan yang kurang ya. Bukan yang gak enak Abang Po, itu dia tadi faktor-faktornya. Tapi kalau dari yang 10 ini, favoritnya Abang Po yang mana? Kalau ayah sih, lalapan demen. Terus juga wajik demen. Bakso ayam tuh jarang, gak pernah bahkan ya. Soto Padang juga, buntil bahkan. Pepes tahu, nasi jagung enak juga kalau ayah. Yang belum nih, belum pernah nyoba nih, lawar, tinutuan, sama paniki. Nah, kalau Abang Po bagaimana itu ya? Ada juga gak nih? Misalnya menurut Abang Po enak gitu ya, tapi kalau orang lain tuh kagak demen gitu. Apa coba ceritain ya di 0812-1124-928. Atau mungkin mau cerita yang lainnya, menurut Abang Po kagak enak tapi buat orang lain tuh enak. Ya sama aja kebalik, tapi boleh ceritain juga.

0: Adon-adon manungso meniko mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih nih orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Edah, pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Promote FM Surabaya Jakarta. Mpok Yuli katanya, kalau Ayu demen soto mie kan, kalau abang enggak kan? Bisa aja po. Iya, kalau Ayu tuh sama soto mie tuh kayak gimana gitu. Mungkin sama penilaian kayak orang-orang yang di tes Atlas ya, apa namanya, Abang Po ya. Kalau Ayu tuh ngeliat

Itu deh, betul betul betul betul. Mpo Yuli ingat aja kalau itu nggak terlalu demen sama soto mie. Siap deh, buat Abang Po apapun itu makanannya Abang Po ya. Yang mudah-mudahan sih yang Abang Po suka dan nggak suka ya, jangan sampai mengganggu apa namanya orang lain juga. Jadi nggak terganggu nih ya. Mentang-mentang nggak suka orang makan apa dikomentarin gitu. Jangan Abang Po, cukup dipendam aja. Karena kan itu yang nggak suka kan Abang Po sendiri, bukan orang lain yang harus ikut nggak suka juga gitu deh Abang Po. Nanti masih ada cerita yang bakal saya bagi buat Abang Po di malam hari ini. Buat yang mau bagi-bagi cerita masih ditunggu ya di 0812 11 24 928.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Awal karir musiknya, Gilga Sahid yang asli Madiun ini membentuk band bernama Gilkustik bersama dua rekannya, Indra Setiawan dan Sufyan Baihaqi. Gilkustik memulai dengan tampil di kafe dan mengcover lagu-lagu Jawa yang populer. Hal ini membuat band ini semakin dikenal di kalangan masyarakat, hingga sekarang sukses dan bisa tampil di panggung yang lebih besar. Lagu Nemen berhasil menjadi salah satu karya Gilga dan Gilkustik yang paling laris. Lagu paling sukses saat dinyanyikan grup NDXAK dengan ratusan juta viewers di YouTube. Nama Gilga pun semakin ngetop setelah hubungan asmaranya dengan Happy Asmara berlanjut ke pernikahan di tahun 2024.
0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

Abang Pos, setelah proses pembersihan selama sekitar 3 hari sebanyak 45 ton sampah di tempat penampungan sementara RW 01, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, tuntas dibersihkan. Kepala Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Cakung, Encep Suryana, mengatakan seluruh sampah tersebut dibawa ke tempat pengelolaan sampah terpadu Bantar Gebang. Ia juga menjelaskan untuk mempercepat penanganan Satpel LH Kecamatan Cakung mengerahkan 5 unit truk tipper berkapasitas 5 ton dan 1 unit truk tipper besar berkapasitas 10 ton. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Perdana Menteri India Narendra Modi meyakini restorasi Candi Prambanan bakal mendongkrak kunjungan turis India ke Indonesia. Dalam kunjungan ke Candi Prambanan bersama Presiden Prabowo Subianto, Rabu kemarin, Narendra mengatakan Candi Prambanan adalah warisan budaya yang menyatukan Indonesia dan India. Restorasi Candi Prambanan dilakukan lewat program kerjasama bertajuk Indonesia-India Collaborative Cultural Heritage Conservation yang bakal berfokus pada lebih dari 200 candi perwara di halaman kedua kompleks Prambanan dengan durasi kerja hingga 2036 mendatang. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita besok pukul 6 pagi.

0: mau kemana? Cakep bener dah.
1: Emang ayah cakep ya bang ya?
2: Iya.
1: Nah Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
0: Ngapain?
1: Mau dengerin musik.
0: Lah, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
1: Iya deh.

Perempat FM Surabaya Jakarta Bang Pong masih barengan Aye Jodity ya di Blantek di obrolan tanpa teks ya. Tadi pas muter lagu ada rasa-rasa ngantuk walaupun lagunya soal makanan Bang Pong. Pas kita minum langsung melek lagi, emang butuh minum kita ya Bang Pong. Ayo coba Bang Pong, di hari ini udah minum air putih berapa banyak ya Bang Pong? Minumnya banyakan kopi atau air putih? Waduh, jangan kebanyakan kopi. Minumnya kudu air putih Abang Po, biar metabolisme tubuhnya tetap terjaga. Cailah, kesambet api lu. Ngomongnya jadi bener soal metabolisme. Ya pokoknya biar sehat dah Bang Po, daripada kita kebanyakan ngopi gitu ya atau ngeteh ya. Banyakin aja air putih Abang Po gitu. Biar segar, biar glowing, twing-twing Abang Po. Kalau ngomong twing-twing kayak jadi pengen kayak pengen jadi ini Abang Po. Ayo tuh di setelah mikir-mikir enak kayaknya kalau jadi ubur-ubur. Kenapa? Iya, ubur-ubur mah tinggal twing-twing-twing. Kalau lagi enggak suka sama orang tinggal der der der.

0: Mas Joko, dari tadi mantengin HP bae. Serius amat sih mas.
1: Lagi jualan online leha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
0: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
1: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mah susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
0: Gitu ya?
1: Iya, cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru, keripik rasa soto Betawi.
0: Ah, jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
1: Itu mah rasa hidup leha.
2: Yuk, dukung ekonomi kreatif dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir. Waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Propat FM, suara budaya Jakarta.

Pramot FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po. Ojo dibanding-banding ke, yo, ya. mau ngasih apa, mau bebas. Kalau buat yang ulang tahun, Abang Po, yang penting diterima ya. Sama yang ulang tahun, Abang Po, yang penting niatnya sih, gitu. Biasanya kalau ayah mah, yang penting niatnya aja. Mau itu murah atau yang agak pricey, kita lihat lagi niatnya, itu aja Abang Po. Kita lihat dari sisi positifnya, ngapain sih ngeliat dari sisi negatifnya. Sama halnya nih Abang Po nih, ada yang ulang tahun juga Abang Po, menyambut ulang tahunnya Ancol. Ini Ancol malah ngasih kado juga Abang Po, sama kayak Jakarta pas ulang tahun Jakarta. Ancol ngasih kado Abang Po, tapi buat hari ini Abang Po, hari ini ngapain? Ke Ancol gratis, buat Abang Po, gitu Abang Po. Sampai dari jam 5 pagi sampai jam 23, jadi masih ada waktu tuh Abang Po, masih keburu kalau mau teriak di pantai malam-malam. Ih, seru tuh Abang Po, ya. pas masuk Ancol gratis gitu ya, malam-malam jam 10, jam 9 lagi kesel cicilan, terus lagi kesel sama orang di rumah atau kesel sama pasangan ya Po. Mending ke pantai Po, abis itu teriak deh Po, atau kalau gak mau teriak juga gak apa-apa, bentangin tangan, rentangin tangan, iya angkat tangannya, abis itu kayak gitu buat ngilangin stres sih. Pokoknya itu ya Bang Po ya, program masuk Ancol gratis tuh hari ini tuh sampai nanti jam 23 alias jam 11 malam waktu Indonesia Barat gitu. Kalau sekarang Abang Po lagi pada ngapain ya, yeah, boleh kasih tahu Abang Po ya, yeah, di mari di 08 12 11 24 928. Ada yang baru balik dari tempat aktivitasnya, tempat jualannya, boleh ceritain juga gimana tadi jualannya hari ini Abang Po.

0: Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si Kancil yang licik atau Maling Kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng. Lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.
1: Mau kemana nih? Cakep bener dah.
2: Ya, emang ayah cakep ya bang ya?
3: Iya.
2: Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
1: Ngapain?
2: Mau dengerin musik.
1: Lah, dimari aja. Ye, dimari aja ye.
2: Iya deh.

Promot FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Kalau kita misalnya punya kerjaan gitu ya, entah itu nyuci, ngepel, nyapu, bebenah ya, sampai kerjaan yang lainnya gitu ya, ya udah rutinitas kita kerjain. Pas kita kerjain udah kelar, kayak lega ya Bang Po ya, udah kita tinggal bilang, "Hah, akhirnya kerjaan kelar," gitu ya. Nah, ini mungkin sama nih Abang Po yang dirasain sama teman-teman di PT Jakarta Property Indo, Abang Po, atau Jakpro, yang udah nuntasin proses pengangkatan girder terakhir, Abang Po, ya, di pembangunan LRT Jakarta fase 1B rute Velodrome Manggarai, Abang Po. Jadi girder terakhir ini, Abang Po, ya, terpasang di atas area double track ya di Manggarai, yang jadi salah satu titik paling kritikal nih, Abang Po, nih ya, dalam keseluruhan proyek. Nah, dengan terpasangnya girder ya, ini seluruh rangkaian pekerjaan ini di sepanjang koridor Velodrome Manggarai udah tersambung 100% Abang Po ya. Nah, dan rampungnya salah satu tahapan konstruksi paling yang bisa dibilang menantang ya Abang Po dalam pembangunan LRT Jakarta fase 1B ini. Nah, ini dari Direktur Utama Jakpro sendiri ya Bang Po, Iwan Takwin, ini bilang ya, area double track Manggarai ini dari awal jadi perhatian khusus karena ada tepat di atas jalur kereta existing Abang Po, dengan intensitas operasional yang tinggi gitu. Dan disampaikan juga pelaksanaan pengangkatan girder di kawasan ini butuh perencanaan yang matang Abang Po. Jadi koridor lintasan instansi sama pemanfaatan working window yang terbatas supaya tetap selaras Abang Po, ame operasional perkeretaapian yang terus berjalan gitu Abang Po. Jadi udah mau siap-siap nih beroperasi Abang Po ya, LRT fase 1B ini Abang Po gitu. Jadi ya tinggal dibenah-benahin lagi, mungkin ada yang ketinggalan atau apa gitu ya. Kita doain aja deh biar lancar nanti di bulan Agustus ini ya, LRT Jakarta fase 1B Velodrome Manggarai udah bisa dioperasiin dan bisa kita nikmatin Abang Po.

0: dia ada update lagi nih kasusnya lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit dah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Nah, ini mah gue juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.

Pramota FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Masih barengan aja juga di Tia, Bang Po. Yang pernah cerita tuh ya, Bang Po ya. Kadang suka ini apa namanya? Kadang enggak ngeh gitu ya. Kayak kapan? Tempo hari atau hari apa tuh pokoknya. Minggu lalu. Benar minggu lalu ya. Kayak hari ini juga. Kan biasa kalau Kamis tuh ayah pere ya Bang Po, ayah nggak ngeh nih tadi pagi jam 9 gitu ya, pas lihat jam gitu kan ya, jam 9 masuk nggak sih gitu kan, terus bentar bengong gitu kan ya, bengong abis itu ya Allah masuk hari ini, terus abis itu gue udah bagi debuk deh, terus pas diingat-ingat lagi, oh iya nih hari kan gue sore ya, kalau minggu lalu ya pas hari Jumat, tuh ngehnya masih libur masih pere gitu kan, masuknya besok gitu, masuk besok Sabtu, pas ayah iseng-iseng buka lagi jadwal ayah, lah iya hari ini masuk ya, untung keburu ayah mandi 15 menit jam 7.45, jam 8 rapi-rapi kelar-kelar udah berangkat deh jalan kaki. Mohon maaf, kita tinggal selangkah aja, selangkah lebih maju. Enggak, kita selangkah doang dari rumah Bang Po. Jadi untung kita keinget, kesadar gitu. Mungkin ada yang nyentil ya. lu masuk oncom gitu. Ya udah, kita langsung bergegas mandi ya. Dan untung jam itu tuh jam 7.45 enggak rebutan kamar mandi ya Bang Po. Biasanya kita rebutan kamar mandi, tunggu-tungguan maksudnya gitu. Sembari kuping nih dengerin nih, siapa nih udah kelar mandi belum nih, pintu kalau udah dibuka berarti udah kelar gitu. Ya udah langsung kita ngibrit dah mandi tuh Bang Po secepat mungkin ya. Abang Po pernah ngerasain kayak gitu gak sih? Lupa sama harinya ya, tapi mudah-mudahan sih gak lupa ya. Kalau nih hari Kamis Abang Po, karena abis ini bakal ada apresiasi budaya Jawa ya, bersama teman-teman seni Jawa RRI Jakarta Abang Po dari jam 8 maksudnya ya, dari jam 8 sampai jam 12 malam nanti Abang Po. Ya barengan host kita nanti ada Mbak Sri, terus juga ada narasumber kita nanti, terus juga ada Panglejar Manah Abang Po ya, sajian karawitan ya, dari jam 8 sampai jam 12 malam ya. Nanti temanya belajar karawitan gaya Yogyakarta yang klasik tetap asyik. Tetap asyik. Nanti bakal digawangnya sama Mpok Tiara Dinda ya Bang Po ya abis ini ya. Karena ayo juga kudu pamit nih Abang Po. Udah kelar waktunya. Ntar kalau manjang kita ini dong makan jam orang. Gak enak ya. Enak kan makan nasi. Tapi jam 8 udah gak makan nasi. Buat Abang Po nih sekalian. Buat yang belum makan, ayo makan Abang Po. Biar ada tenaga, biar

0: Ipe sih Ipe?
1: Lu tahu kagak ada taman bagus tuh di daerah Pulau Mas?
0: Hah? Bukannya Taman Pulau Mas itu lingkungan perkantoran ye? Dah, masa iye ada taman-taman bagus di sono?
1: Ya elah si Lela, ada dong lah. Namanya entu Taman Ria Rio.
0: Oh, begono namanya Taman Ria Rio. Kenapa sih namanya Taman Ria Rio?
1: Jadi, pendiri taman entu bernama Rio Tambunan dari Sumatera Utara. Tahu kagak lo? Terus kata Ria entu diambil karena di sono entu ada waduk yang artinya beriak.
0: Terus di sono kita bisa ngapain aja tuh?
1: Lo mau santai-santai sambil baca buku? Bisa. Mau main sama hewan-hewan lucu kayak kelinci sama kucing? Bisa juga. Atau lo mau olahraga pagi? Dah, bisa juga dah lah sambil lihat no yang ijo-ijo.
0: Seru banget tuh. Kalau Aye mau piknik-piknik lucu gitu bisa kagak di sono?
1: Pasti bisa dong lah. Tapi inget ya, jangan lupa dah tuh jaga kebersihan.
0: Itu mah kudu. Ape sekarang aja kita ke sononya. Dadah Ipe.
1: Dah si Lela, tungguin gue napa lah.
2: Abang Po, Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Nyok kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang

Daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang Khoja asal India. Mereka tinggal di daerah situ puluhan tahun sampai punya anak, keturunan, bahkan komunitas sendiri. Pernyataan ini juga dikaitin sama sejarah sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka itu akhirnya menetap bertahun-tahun sampai punya anak cucu. Lantaran jumlah mereka cukup dominan dibandingin sama kelompok pribumi, nah tempat itu dijulukin deh sebagai markasnya orang Khoja. Sampai akhirnya Bang Po, sekarang daerah itu populer deh tuh dengan nama Khoja.

juga Pak. Rumah FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Abang Po, barengan sama Ayat ya Radinda yang bakal temenin Abang Po di rangkaian apresiasi budaya Jawa untuk edisi kali ini, hari Kamis 9 Juli 2026 sampai nanti jelang jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Sebelum kita beranjak ke studio seni Jawa RRI Jakarta, Ayat mau hadirin dulu nih drama legenda untuk edisi kali ini, legenda Pan Balang Tama untuk Abang Po. Selamat mengikuti.

0: Pan Balang Tama.
1: Saudara-saudara, besok setelah ayam turun dari kandangnya, kita kumpul di balai desa untuk kerja bakti. Tiap keluarga harus ada yang mewakili. Dan ingat, bagi yang tidak hadir atau terlambat atau yang tidak bawa peralatan akan dikenakan denda atau sanksi.
2: Baik, Pak Lian.
3: Baik, setuju, Pak.
4: Setuju.

0: maaf, Pak Kelian. Sepertinya semua warga sudah pada kumpul ya, Pak Kelian.
1: Iya, kenapa Pan Balang Tamak baru datang? Kerja bakti sudah hampir selesai ini.
0: Ampure, Pak Kelian. Bukankah kemarin Pak Kelian mengumumkan agar kumpul kalau ayam sudah turun dari kandangnya?
1: Iya benar, Pak. Dan karena kamu terlambat datang, kamu wajib membayar denda.
0: Waduh, Pak Kelian. Pak Kelian ini bagaimana sih? Ayam tiang baru saja turun dan tiang sudah langsung ke sini.
1: Gak mungkin. Ayam tiang sebelum matahari terbit sudah pada turun.
0: Aduh, itu kan ayamnya Pak Kelian. Ayam tiang kenyataannya baru turun. Kalau gak percaya, Pak Kelian dan warga semua bisa lihat langsung ke rumah tiang.
2: Kelian Banjar dan warga bergegas menuju rumah Pan Balang Tamak. Dan benar saja, ayam-ayam Pan Balang Tamak baru turun dari kandangnya. Karena ternyata ayam-ayam itu sedang mengerami telurnya. Dan Pan Balang Tamak tidak bisa dikenai sanksi. Suatu hari, seluruh laki-laki dewasa di desa tersebut wajib ikut berburu ke hutan dengan membawa anjing pemburu.
1: Kalau sampai lewat tengah hari Pan Balang Tamak tidak hadir, dia pantas dikenakan sanksi. Pan Balang Tamak, ngapain bawa kuluk kacang itu? Bagaimana mungkin anjing kurus dan kecil itu bisa berburu?
0: Jangan salah menilai, Pak Kelian. Kecil-kecil begini, dia pemberani. Kita lihat saja nanti saat berburu.
1: Baiklah, ayo kita berangkat.
2: Nah, saat warga tengah asik berburu, tiba-tiba anjing kecil tersebut dilemparkan oleh Pan Balang Tamak ke semak-semak.
3: Hai saudara-saudara, lihat, lihat anjing tiang. Dia berusaha menggiring seekor babi hutan. Tapi karena badannya kecil, dia diseruduk sama babi hutan dan terpental ke semak-semak. Jadi ini sudah terbukti, anjing itu adalah anjing pemburu.

0: tidak bisa dijatuhkan kepadanya. Beberapa hari kemudian, kembali disampaikan pengumuman untuk gotong royong serangkaian upacara di Pura Bale Agung.
1: Aku paling gak suka gotong royong. Sekali-sekali, aku pingin banget ngerjain warga desa. Tapi, bagaimana caranya ya?
2: Woi, Beli! Daripada bengong-bengong begitu, mending bantu Tiang motong-motong jajan Iwal ini.
1: Itu kan kerjaan perempuan. Masa Beli yang harus ngambil?
2: Beli ini terlalu fanatik dengan pekerjaan. Lagian Beli gak lihat pekerjaan Tiang banyak sekali menjelang piodalan. Mana anjing pada ribut lagi, berak sembarangan. Bantu ngasih makan anjing kek, Beli.
1: Loh, gak usah maksain diri. Kalau memang gak bisa ngerjain, ya gak usah dikerjain. Beriannya itu harus ikhlas. Tapi
2: kenapa, Beli?
1: Anjing itu memberiku ide ya.
2: Ditanya malah ketawa-ketawa gak jelas gitu. Beli.
1: Loh, boleh Beli minta Iwalnya dikit aja.
2: Ya boleh lah Beli, asal jangan dihabisin, karena ini untuk Banten.
1: Iya, Beli minta dikit aja.
3: Apa enggak bisa dibuat aturan?
4: Aturan tentang apa?
3: Aturan untuk warga pemilik anjing agar tidak membiarkan anjingnya berkeliaran dan berak di sembarangan tempat.
4: Memangnya kenapa kita harus buat aturan seperti itu?
3: Coba Pak kalian lihat, di Wantilan banyak sekali kotoran anjing. Jadi pengen muntah saya.
4: Oh iya ya. Nanti kita pikirkan ya untuk aturan tentang anjing. Ngomong-ngomong, semua warga sudah hadir ya? Tapi Panbalang Tamak belum kelihatan batang hidungnya.
3: Itu dia Pak Kelian. Tapi kok dia nggak bawa peralatan apa-apa?
4: Sekarang dia nggak bisa berkelit lagi.
3: Dia harus kena denda Pak Kelian.
4: Panbalang Tamak, kenapa kamu nggak bawa peralatan apa-apa?
1: Maaf Pak Kelian. Tiang memang tidak punya peralatan, tapi Tiang punya penawaran Pak Kelian.
4: Penawaran? Penawaran apa?
1: Jika Tiang membersihkan kotoran anjing yang ada di Wantilan ini, Tiang tidak akan kena denda dan Tiang masih ada penawaran lagi Pak Kelian.
3: Penawaran apa lagi Pan Balang Tamak?
1: Siapapun di antara warga yang mau memakan kotoran anjing yang ada di Wantilan ini, Tiang berani bayar 500.000.
3: Penawaran gila. Kalau kamu mau, makan aja sendiri. Kami yang akan bayar 500.000. Dan kamu boleh tidak ikut kerja bakti hari ini.
1: Baiklah, saya terima tantangan itu.
0: Panbalang Tamak berpura-pura jijik memakan kotoran anjing yang sesungguhnya adalah jajan Iwal yang dia bentuk menyerupai kotoran anjing lalu disiram sedikit air, serupa dengan kencing anjing. Berkali-kali Panbalang Tamak terbebas dari denda, hingga warga dan aparat desa merasa sangat kesal. Lalu disusunlah strategi untuk menyingkirkan Panbalang Tamak melalui jamuan makan malam. Merasa dirinya diracun, Panbalang Tamak bergegas pulang menemui sang

0: Loh, Beli tidak lama lagi akan mati loh.
1: Kenapa bicara seperti itu, Beli?
0: Beli punya firasat. Saat jamuan tadi Beli diracun.
1: Ya Tuhan, Beli, kita harus cepat ke Jerobalian.
0: Enggak usah loh. Ingat, jika Beli mati, tolong mayat Beli jangan langsung dikubur loh. Cukup dimandikan, lalu dirias. Pakaikan Beli baju putih seperti pemangku loh ya. Lengkapi dengan genta dan sekar setaman seperti akan berjapa.
1: Beli, jangan bicara seperti itu, Beli.
0: Jangan lupa, letakkan mayat Beli di balai dangin dengan posisi duduk bersila. Di rambut Beli, tolong ikatkan tabuhan simbar loh ya.
1: Beli, Beli.
0: Setelah sehari menjelang sore, tempatkan mayat Beli dalam peti. Kemudian taruh di gedung balai daje.
1: Itu

0: apa kalian? Pan Balang Tamak ternyata gak mati, malah sekarang jadi pemangku. Pintar melapalkan mantra.
1: Hah? Kamu serius?
0: Serius Pak Kelian, Tiang gak bohong.
1: Sebentar. Kenapa racun yang aku campurkan tak mempan ya untuk Pan Balang Tamak? Apa racun ini sudah gak ampuh lagi?
0: Hati-hati dengan racun ini Pak Kelian.
1: Aku jadi penasaran. Aku akan cicipi sendiri ya.
0: Jangan Pak Kelian.
1: Kerongkonganku.

0: Anjar akhirnya meninggal. Sementara itu, di rumah Panbalang Tama, ada dua sosok yang mengendap-endap menyatroni Bali Dajjal.
1: Wah, pedinya besar sekali ya. Rupanya di sini Panbalang Tama menyimpan kekayaannya. Ayo, kita bawa peti ini.
2: Ayo.
1: Aduh, kok berat sekali ya. Dan peti ini busuk banget.
3: Wah, benar. Kalau gitu kita buka di sini saja dan hasilnya kita bagi dua.
1: Gimana kalau kita bawa ke dalam area pura saja? Takut ada yang lewat.
3: Ayo. Ayo buruan, kita buka di sini saja.
4: Maya!
0: Pencuri itu lari tunggang langgang dan peti itu pun tertutup kembali. Hingga keesokan harinya, seluruh warga desa mengira peti itu adalah anugerah dewata, sehingga tidak ada yang berani membuka peti sebelum melakukan persembahyangan. Selesai sembahyang, peti itu pun dibuka dan ternyata mayat Panbalang Tama. Warga jengkel dan merasa diperdaya oleh Panbalang Tama walaupun dia sudah menjadi

0: Propat FM, suara budaya Jakarta.
1: Propat FM, suara budaya Jakarta. Abang Po, tadi kita baru aja mengikuti drama legenda, ya, legenda Pan Balang Tama, yang sudah membawa kita pada jam 20 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita akan segera bergabung dengan teman-teman tim seni Jawa dari Jakarta untuk mengikuti rangkaian dari apresiasi budaya Jawa untuk edisi kali ini, hari Kamis 9 Juli 2026. Temanya malam hari ini adalah belajar kerawitan gaya Yogyakarta yang klasik tetap asik, bersama rekan host kita ada Mbak Sri Ekawati. Lalu juga akan menghadirkan narasumber malam hari ini bersama Ibu Rai Laksmi Widyawati, beliau adalah ketua pawarta kerawitan. Ada Pak Ngatiman, beliau adalah pelatih. Ada Pak RM Danang Purbaningrat, penasehat dan juga pelaku budaya. Serta ada Pak Insinyur Suryo Purnomo yang akan menemani rangkaian apresiasi budaya Jawa untuk edisi kali ini, interval pertama. Lalu nanti juga akan disajikan sajian kerawitan Panglejar Manah Abang Po hingga jelang jam 12 malam nanti bersama Mas Dono. Kalau begitu langsung saja, ini dia rangkaian apresiasi budaya Jawa untuk edisi kali ini. Semonggo.

2,84 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sutresna Budaya pendengar Perempat FM dan pemirsa YouTube RRI Jakarta dimanapun berada, diucapkan selamat malam. Kini apresiasi budaya Jawa bersama keluarga besar seni Jawa RRI Jakarta kembali hadir menemani Anda. Saya Ekawati dan seluruh kerabat kerja kembali menjumpai Anda. Ungkapan rasa bahagia dan mengucap puji syukur kehadirat Ilahi Robi. Semoga Anda dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa. Tansah manggih rahayu lujeng nir ing sambi kolo. Apresiasi budaya Jawa akan selalu banyak penggemarnya. Pada malam hari ini hadir komunitas Pawarta Karawitan dari Diklat Anjungan Daerah Istimewa Yogyakarta Taman Mini Indonesia Indah di bawah pimpinan Ibu Raden Ayu Laksmi Widyawati akan turut serta mensukseskan siaran apresiasi budaya Jawa dan pada malam hari ini menyajikan tema Belajar Karawitan Gaya Yogyakarta yang klasik tetap klasik. Agar komunitas Pawarta Karawitan lebih dikenal dan menarik, akan disajikan obrolan tentang tema di atas bersama narasumber Ibu Raden Ayu Laksmi Widyawati selaku pimpinan Karawitan. Yang kedua adalah Bapak Raden Mas Danang Purbaningrat selaku penasehat dan pelaku budaya. Yang ketiga Bapak Insinyur Suryo Purnomo selaku Ketua Diaspora Daerah Istimewa Yogyakarta di Jakarta. Yang keempat adalah Bapak Ngatiman SSN selaku pelatih karawitan. Mboten kata lumpen, kami juga mengundang Kadang Sutresna Budaya. Mohon berkenan memberikan komen tentang tema maupun tentang komunitas Pawarta Karawitan. Kami undang melalui WA dengan nomor 0812-1124-928. Sak derengipun ngaturaken gunging panuwun. Inggih para kadang, kados sampun titiwancinipun grup karawitan Pawarta Karawitan di bawah pimpinan Ibu Raden Ayu Laksmi Widyawati. Badhe atur sugoto gending engkang angka sepisan. Badhe lumados gending pambuka ladrang kumandang laras pelok patet barang. Ulangi katur gending rojo manggolo. Sugeng midhangetaken sumangga.

Kendi. Kendi adalah tempat untuk menyimpan air berbentuk seperti teko yang terbuat dari tanah liat. Kata kendi berasal dari bahasa Sanskerta yakni kundika yang artinya wadah air minum. Dalam ikonografi Hindu, kundika merupakan atribut dari Dewa Brahma dan Dewa Siwa. Sedangkan pada agama Buddha, kundika merupakan atribut Avalokiteshvara dan peziarah Buddha juga membawa kundika yang dianggap sebagai salah satu dari 18 wadah suci yang dibawa seorang rahib dalam perjalanan.

0: Endang Sutrisna Budaya makaten menggah lumadosing gending ingkang angka sepisan pasugatan saking grup karawitan komunitas pawarta karawitan di bawah pimpinan Ibu Raden Ayu Laksmi Widyawati. Atur pambagiarjo kawilujengan konjuk dumateng para narasumber Ibu Raden Ayu Laksmi Widyawati. Sugeng dalu Ibu. Bapak Raden Mas Danang Purbaningrat, selamat malam Bapak. Lajeng Bapak Insinyur Suryo Suryo Purnomo, sugeng dalu Bapak.
1: Dalu, salam sehat
0: selalu. Bapak Ngatiman sugeng dalu. Derek Tepang Pak, kula kawati. Seperti yang kita sepakati bersama bahwa apresiasi budaya Jawa pada malam hari ini mengusung tema Belajar Karawitan Gaya Yogyakarta yang Klasik Tetap Asik. Ini tema yang sangat menarik. Sebelum masuk ke tema, pertama-tama saya nyuwun dawuh dumateng Bapak Ngatiman selaku pelatih karawitan. Yang baru saja kita simak bersama adalah pasugatan gending ingkang angka sepisan Ladrang Rojo Manggolo Laras Pelok Patet 6 disajikan sebagai gending pambuka. Adakah makna atau maksud tertentu di dalam gending tersebut? Ini tidak harus Bapak Ngatiman, sumangga sinten ingkang badhe paring dawuh. Makaten.
2: Monggo Pak Danang.
0: Oh nggih. Nyuwun berkah Pak Danang.
3: Oh nggih. Jadi mengenai gending Ladrang Rojo Manggolo ini di Keraton Yogyakarta adalah termasuk gending kormat dalem atau gending pakurmatan ya.
0: Oh,
3: merupakan kalau di Republik Indonesia ini katakan itu adalah lagu Indonesia rayanya. Untuk laras peloknya adalah Ladrang Rojo Manggolo Pelok 6. Sedangkan untuk laras selindronya adalah gending Ladrang Prabu Mataram. Itu kalau Sultan Mios atau keluar dari katakan dari tempat kediaman beliau keluar menuju kepada Bangsal Kencana atau dimanapun ya, selama itu masih di komplek keraton maka akan diiringi dengan dua gending itu dibunyikan secara bersamaan karena baik itu meskipun itu selindro maupun pelok untuk irama satu dibunyikan secara bersamaan kemudian ketika sultannya sudah duduk maka baru irama satunya selesai untuk Rojo Manggolonya rep dan mulai irama dua dengan digerongi sehingga sampai selesai gerongan. Jadi itu merupakan gending pakormatan atau gending kormat dalem merupakan gending utama dan terutama pada upacara-upacara tertentu ketika Sri Sultan Hamengkubuwono itu keluar dari tempatnya. Terima kasih.
0: Nggih, matur nuwun Pak Danang. Ladrang Rojo Manggolo adalah merupakan gending yang sangat berbobot karena untuk penghormatan sang raja seperti itu. Katang Sutresna Budaya, inilah makna dari Ladrang Rojo Manggolo yang baru saja kita dengarkan bersama. Konjuk dumateng Ibu Raden Ayu Laksmi Widyawati, apakah yang menjadikan timbul keinginan, timbul ide untuk mendirikan paguyuban karawitan? Apa yang dimaksud juga dengan pawarta, Ibu?
4: Jih, matur nuwun, derek nepangaken kula Laksmi Widyawati. Jadi ini bermula dari kita ini mempunyai budaya adiluhung. Jih. Budaya adiluhung itu adalah budaya yang luhur, penuh dengan filosofi dan estetika. Nah ini kemudian kita mulai dengan teman-teman yang satu frekuensi yaitu ngomong gimana ya ini teman-teman di Jakarta ini kan banyak yang orang Jogja. Tapi Ada yang seneng karawitan, ada yang belum, ada yang tidak tahu apa sih karawitan gaya Jogja itu. Kemudian maka kita kemudian rasan-rasan, ayo kita bikin grup. Kapan? Sekarang. Kalau nggak sekarang nanti nggak jadi. Nah terus kemudian kan kebetulan kita ya, saya dengan Mbak Setio, dengan Mas Danang itu kan sudah kenal dengan Pak Ngatiman. Langsung kita colek Pak Ngatiman. Kemudian kita mau latihan di mana? Nah ini yang paling tepat memang di Taman Mini Indonesia Indah di Anjungan Jogja. Jadi ibaratnya kita tuh belajar di tempatnya. Enji. Belajar gaya Jogja di Anjungan Jogja itu awalnya gitu.
0: Enji, yang kedua kunjuk dumateng Bapak Suryo.
3: Enji.
0: Apa yang dimaksud dengan pawarta, Pak?
3: Nah, pawarta Jogja menika kependekan dari paguyuban warga Kota Yogyakarta. Pengertiannya merupakan perkumpulan diaspora Kota Jogja yang ada di Jabodetabek.
0: Yeah. Komunitas pawarta Jogja, warga Jogja yang ada di Jakarta, seperti itu. Sehingga bersama-sama mendirikan paguyuban karawitan. Ibu, kembali ke Ibu Laksmi. Tahun berapa karawitan ini, paguyuban karawitan ini berdiri, Bu?
4: Masih baru banget.
0: Sepertinya kok sudah terampil-terampil.
4: Kalau pawartanya sudah lama ya, tapi karawitan itu baru umur 1 tahun. Oh, iya, jadi pada tanggal 21 Juni tahun lalu itu kita mulai bikin ya selamatan kecil-kecilan, kemudian kita mulai ayo latihan. Nah tentu saja kita ajak teman-teman yang memang sebelumnya udah bergabung di pawarta. Anjir. Kemudian teman-teman yang suka karawitan. Kemudian kita memang mengangkat, kenapa klasik? Karena seperti umumnya kalau kita belajar musik ya, itu kalau mulai dari belajar klasik, itu otomatis belajar lainnya akan lebih mudah. Jadi kita memang fokus klasik, tapi ada selingan-selingan apa garap-garap baru supaya teman-teman paham, oh ini karawitan klasik gaya Jogja.
0: Lajeng sinten seorang tokoh yang sangat hebat hingga ada gagasan untuk mendirikan paguyuban karawitan ini, Bu?
4: Siapa ya?
0: Pak Ngatiman barangkali.
2: Nggih. Pareng matur Bu Eka.
0: Nggih.
2: Kok pun dangu pinten taun nggih mangkene?
4: Setahun ya Pak umure. Tapi kita kenal udah lama karena saya dengan Pak Danang tuh juga udah lama di karawitan Gagrag Ngayogyakarta dengan Pak Ngatiman.
2: Nggih. Kalau saya kan gini, awalnya memang karawitan pawarta ini yang menentukan melalui Bu Setiawati itu kan.
0: Nggih.
2: Tadinya muka agama, tapi langsung itu disambut Bu Laksmi dan itu membentuk sebuah paguyuban karawitan itu. Intinya itu. Ya
0: pensetos sipun sinten, Pak? Yang punya gagasan.
2: Tadinya saya bikin sama Bu Setio. Jadi matur Bu Laksmi dan kawan-kawan, terus baru belajarnya di anjungan. Ya saya bantu, saya bilang gitu kan, Bu ya. Nah, terus setahun berapa hari tahun ini, Bu ya? Berapa?
4: Pokoknya 21 Juni lain.
2: Kira-kira itu.
4: Ulang tahun.
2: Nah, itu bagi saya memang ini biasa ya. Saya karena kan saya itu menangani kerawitan termasuk udah banyak ya.
0: Pitakus.
2: Jadi termasuk ketemu Bu Ika kan udah berapa kali kita?
0: Saya belum kenal, Pak.
2: Nah, senang sekali malam hari ini memang. Semua itu selalu akan saya koordinatikan penawaran bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini itu. Tetap saya sebagai yang ditunjuk sebagai pemateri ya, saya kok jadi pelatih gitu. Wong ini juga ada tokoh Bu Laksmi, Pak Danar itu kan juga merupakan tokoh. Saya sifatnya adalah membantu pemateri. Kalau beliau-beliau itu memberi saparapan pelatih yang monggo lah. Lainnya begitu. Yang jelas saya juga menggarisbawahi bahwa di Anjungan Jogja itu kan wahana untuk belajar semua seni di sana. Tidak hanya pawarta saja, tapi yang diklat-diklat anjungan juga ada begitu. Nah, langkah bagusnya dengan paguyuban yang lain itu juga silakan untuk nguri-uri. Nah, kali ini pawarta memang fokus kepada karawitan klasik gaya Yogyakarta yang keraton Yogyakarta. Nah, mungkin nextnya juga harapannya berkembang juga karena betul. Jogja itu ada gaya Pakualaman, ya kan?
0: Thank you.
2: Atau mungkin di event-event tertentu ya, oh Kanjeng Gusti rawuh, berarti kan iringannya Puspawarna, nah, misalnya begitu. Nah, kira-kira begitu.
0: Apakah Pawarta Karawitan ini juga salah satu siswa dari Diklat Anjungan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Ngatiman?
2: Monggo, saya terserah.
4: Loh, iya dong. Oh, iya. Kita emang bagian dari Diklat Anjungan DIY.
2: Ya, memang bagian dari Diklat Anjungan. Saya dipasrai untuk ya, mau pemateri untuk anu belajar bareng lah gitu ya. Belajar bareng. Ya, sharing lah. Sharing materi itu kan bagi saya penting sekali. Ketika menginginkan materi ini ya, mari kita godok bareng-bareng sehingga ya seperti ini hasilnya. Ya, kalau biasanya kan saya selalu motivasi, ayo pentas, berarti kan latihannya dibanterke, dipenpenke supaya ada hasil. Nah, salah satu malam hari ini kan menurut saya sangat menyenangkan supaya kedepannya ya lebih maju, lebih bergairah sekali. Tidak hanya ini, teman-teman yang lain yang mau bergabung ya silahkan.
0: Monggo, Enji.
2: Intinya adalah kita dalam rangka untuk sesuai misi dan misinya Banuda untuk melestarikan seni budaya. Semua kita rangkul, tidak hanya Karawitan saja, masuk yang lain.
0: Enji, sekali lagi saya mengucapkan bahwa ini yang hebat muridnya atau gurunya. Tapi lagi-lagi semua grup Karawitan yang diboyong Bapak Ngatiman untuk siaran apresiasi budaya Jawa pasti sukses dan hebat. Bapak Ibu, sebelum kami nyuwun dawuh babagan misi dan harapan pawarta ke depan, langkung rumiyin bari lumatos gending yang kedua, ladrang kumandang laras pelok padet barang.
2: Garap Sugeng, soran nggih.
0: Garap soran enci.
2: Di gaya Surakarta namanya bunangan.
0: Bunangan.
2: Soran.
0: Bila gagrak Yogyakarta soran. Adalah soran, inji. Sugeng midhangetaken sumangga.

0: Kadang Sutresno Budaya, pendengar Pro 4 FM dan juga pemirsa YouTube RRI Jakarta, yang baru saja hadir adalah Ladrang Kumandang Laras Pelog Patut Barang. Pak Ngatiman, Ladrang Kumandang ini apakah ada arti dan makna di dalamnya?
1: Kumandang.
0: Saya baru dengar ini, kalau kumandang, kalau gending kumandang.
1: Termasur. Terkenal.
0: Terkenal. Gitu. Doa, harapan.
1: Doa, harapan, terkenal. Nah, sudah dikenal ya orang ya. Termasuk gendingnya ini kan, oh pelog barang.
0: Nggih.
1: Digunakan untuk acara-acara apa kayak terus orang-orang di sekolah atau grup apa itu kan, oh kumandang. Nah, biar orang apal, orang membunyikan gending ini supaya gamelan Jawa ini bisa dikenal orang, bisa dibunyikan, bisa dimainkan di mana saja,
0: di mana-mana gitu. Seperti
1: ya,
0: itu.
1: Ya, kan namanya kawitan. Terus saya itu kan cuma ngeracik kayak kesebelasan sepak bola ya, saya kan ngeracik yang berbagai latar belakang, udah ada yang bisa

0: main gamelan, ada main bonang, ada kendang, itu kan sesuatu yang indah.
1: Jadi
0: gamelan itu serba indah. Ya, kalau dilakoni sebagai komunitas itu ya guyub, seharmonis, dan dinamis lah, seperti itu. Seperti kehidupan seperti itu.
1: Enggih, terima kasih. Kembali kepada Ibu Rahtenayu Laksmi Widyawati. Visi dan misi pawarta karawitan ini ke depan seperti apa, Bu?
2: Ya, kalau kami itu mempunyai visi misi ingin melestarikan nguri-uri budaya adiluhung.
1: Enggih.
2: Jadi jangan sampai hilang. Kalau bukan dari kita, siapa lagi?
1: Betul.
2: Jadi mulai dari diri sendiri, kita ajak lingkungan, kemudian syukur-syukur nanti ke anak turun kita gitu. Jadi memang agak gimana ya, karena yang namanya nguri-uri budaya itu kan kadang-kadang on off ya, karena kita masing-masing punya kesibukan, jadi ya memang penuh tantangan, tapi ini sangat menarik. Mungkin sekedar menambahkan kumandang, ya ini memang sengaja kami pilih setiap kali itu kita tampilkan, karena memang dengan harapan kumandang itu kita akan terdengar, terkumandang begitu. Itu yang milihin Mas Danang kemarin.
1: Simbol doa.
2: Iya, yeah, simbol doa, supaya kumandang lah terkenal, dikenal, kemudian gitu kan ya Mas?
1: Yeah. Enggih. Pak Suryo, barangkali ingin menambahkan tentang kumandang.
3: Saya mungkin sedikit menceritakan mengenai pawarta aja, Bu.
1: Oh inji, siap, yeah. Siap.
3: Jadi bagi ban warga Kota Jogja meniko lahir tahun 2007. Berarti untuk tahun 2026 ini di bulan Oktober di usia 19 tahun. Yeah. Kegiatan ini pun di samping nguri-nguri yang kaitannya dengan kerawitan, ada kegiatan yang lain seperti misalnya ketoprak, sandiwara angkringan Jogja, yeah. Terus wayang kulit juga ada, dan semua kegiatan yang kaitannya seni budaya dan kegiatan yang lain itu kebetulan kita ini di bawah Badan Penghubung Daerah Istimewa Yogyakarta yang selama ini mensupport kita, yang kita juga diberikan support dari Daerah Istimewa Yogyakarta berupa dana keistimewaan Yogyakarta, dana ISU.
1: NG, kita berikan oplos yang sangat meriah untuk Daerah Istimewa Yogyakarta yang begitu peduli dengan budaya seperti
3: dan
1: itu.
3: Dan kita juga mengucapkan banyak terima kasih malam ini diberi kesempatan oleh RRI Pro 4 ya, untuk acara kegiatan nguri-nguri budaya Jawa, terutama budaya Jogja. Kalau bukan kita, siapa lagi ya? Dan tantangan kita tentunya nanti untuk generasi berikutnya ini yang enggak gampang, karena kita juga banyak masuk dari budaya-budaya luar. Kita berharap semoga dari teman-teman yang punya frekuensi yang sama ini bisa getok tular ke paling enggak ring satu, putra-putra ini pun ataupun teman-temannya yang bisa sama-sama melestarikan budaya Jogja. Dan kebetulan Mbak Eka, saya selama 2 tahun ini diberi kepercayaan Ketua Bandubda Ibu Ninu Nugroningsih sekaligus memimpin Forkomdia. Forkomdia ini Forum Komunikasi Diaspora yang terdiri dari 11 paguyuban dari 4 kabupaten dan 1 kota madya. Nah, di dalamnya ini ada pawarta, kebetulan saya juga sebagai ketua hariannya di samping ketua Forkomdia.
1: Enjih, 11 paguyuban loh Pak, salah satunya adalah pawarta. Berarti Pak Suryo ini sangat sibuk sekali. Tapi terima kasih Pak, berkenan hadir di Studio Pro 4. Dengan kesibukan yang luar biasa, Bapak masih berkenan meluangkan waktu untuk hadir ke Studio Pro 4. Kita berikan oplos yang meriah juga buat RRI Pro 4 yang juga masih mewadahi budaya mewadahi karawitan, wayang kulit, wayang orang, ketoprak dan sebagainya. Selanjutnya akan kita sajikan Ladrang Yogyakarta Berhati Nyaman. Lancaran Yogyakarta Berhati Nyaman, Laras Pelok Padet 6. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Lancaran Yogyakarta berhati nyaman, laras pelok padat 6, sungguh merdu, sungguh indah. Baru mendengar pertama kali ini lancaran yang begitu wow, Benji. Izin Ibu Laksmi, Bapak Suryo dan juga Pak Danang, ini ada apresiasi dari Sutresno Budoyo, izin saya bacakan. Salam budaya semuanya, pangapunten dalam sewu poro kanjeng, yang terhormat para narasumber apresiasi budaya Jawa dan RRI Jakarta. Ini mohon maaf mengganggu, sama sekali tidak Bapak. Mohon izin bertanya perihal tema obrolan belajar karawitan gaya Yogyakarta yang klasik tetap asik. Misal ada masyarakat yang mau belajar karawitan gaya Yogyakarta, namun mohon maaf punya disabilitas dan sakit berat. Bagaimana saran belajar karawitan gaya Yogyakarta yang klasik tetap asik bagi para pemain yang mohon maaf difabel, disabilitas dan sakit berat. Demikian, semoga pertanyaan saya bermanfaat. Semoga kita kakek, nenek, orang tua, keluarga kita sehat selalu. Amin. Panjang umur, dimaafkan dan diberi rezeki berlimpah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Begitu, terima kasih. Ini dari Bapak Haris Prasetyo dari Yogyakarta. Izin Bapak Suryo, monggo.
1: Mungkin nanti Pak Ngatiman yang ini, saya malah mohon izin mau ini pamit.
0: Oh, izin.
1: Kebetulan ada acara di tempat lain, Nun Sewu, Matur Nuwun atas kesempatan yang diberikan, dan monggo teman-teman dilanjutkan dengan semangat selalu melestarikan budaya kerawitan Jogja. Matur nuwun Mbak Eka.
0: Enjih, matur nuwun sanget Bapak.
1: Salam budaya, salam sehat selalu.
0: Amin. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Suryo Purnomo, Ketua Diaspora Daerah Istimewa Yogyakarta di Jakarta. Enjih, sugeng kondur, matur nuwun. Bu Laksmi, ini tadi yang baru saja dari Bapak Haris Prasetyo yang diutarakan sedemikian banyak. Mohon berkenan untuk menjawab.
2: Nggih, matur nuwun. Sebenarnya kalau untuk teknis latihan ini mungkin yang lebih kompeten menjawab Pak Ngatiman. Karena kalau untuk pengen belajar kemudian disabilitas itu
0: sakit
2: ada,
0: berat terus bagaimana ada, loh ini loh.
2: Iya, karena memang kita perlu fisik.
0: Betul.
2: Ya. Kalau secara standar latihan gamelan ini perlu fisik kuat. Tapi kalau ada jenis-jenis gamelan yang sekarang dibuat untuk difabel ya, itu tapi di Taman Mini kayaknya enggak ada ya Pak Ngatiman?
3: Ada.
2: Ada ya? Oh monggo, silahkan Pak Ngatiman.
0: Monggo silahkan. Oke, Pak Ngatiman.
3: Jadi kalau menurut saya ada yang apa disabilitas, saya pernah mengajar tunaganda, pernah itu. Jadi luar biasa memang problemnya tidak sama seperti kita yang apa yang fisiknya lengkap dan itu. Jadi memang berat sekali. Jadi memang saya rasakan mereka yang itu butuh sebagai apa ya, musik itu sebagai untuk apa ya, menghibur ya itu. Jadi bisa saja. Jadi ya perlu proses itu. Misalnya kan mau belajar rawitan ya misalnya komunitas mereka sendiri ya. Misalnya tidak. Kalau gamelan itu kan sangat banyak instrumennya.
0: Betul.
3: Tidak seperti ulang belajar gitar atau biola, nah, gamelan itu kan minimal ya, jadi berapa orang kelompok mereka disabilitas itu, saya rasa bisa lah untuk belajar itu. Siapa tahu itu sebagai obat.
0: Betul. Cuma saya menyarankan yang sakit berat itu nggak usah ya Pak Ngatiman.
3: Seperti
0: ya?
3: Apa beratnya kan saya nggak tahu seperti apa.
2: Kalau begini, sebenarnya tidak sakit pun kita itu kan banyak yang sudah terkendala sulit untuk duduk ya. Sedangkan ini kita memang otomatis harus duduk di bawah. Sehingga banyak teman-teman yang wah wis ora iso linggo silo, sebenarnya kita mungkin bisa akalin dengan memakai dingklik gitu. Itu masih bisa. Cuman kalau sakit berat kayaknya menikmati saja. Ngaten.
3: Tergantung stabilitasnya kayak apa kondisinya. Kalau misalnya masih bisa duduk misalnya kalau masih bisa duduk kursi, ya belajar nembang atau bisalah ya.
0: Ini kan ada yang difabel, ada yang disabilitas gitu. Tapi ya, ada juga yang sakit berat gitu loh Pak Ngatiman. Jadi yang sakit berat ini mendengarkan saja ya, gitu ya.
3: Terus saya obat juga itu,
0: obat tuh, juga ya. Siapa tahu tersembuh gitu ya Pak Ngatiman. Iya, ini loh guru yang baik tuh ya, seperti ini.
3: Ya, kita kan sikon yang penting itu. Misalnya butuh fisiknya tidak mungkin untuk belajar karena gamelan itu duduk. Selama ini saya belum lihat namanya main gamelan di kursi, itu enggak ada ya. Selama ini sudah konsepnya seperti itu, duduk. Nah, kalau memang enggak mungkin ya sebaiknya mohon maaf ya mendengarkan saja, itu efektif untuk karawitan itu.
0: Sugeng dalu Pak Haris Prasetyo.
2: Yang bisa rengeng-rengengnya Pak. Kalau untuk rengeng-rengeng, gerong, nyinden itu masih bisa. Tapi kalau untuk memainkan alat ini yang mungkin agak susah.
3: Instrumen yang apa paling mudah bisa, misalnya main gong sendiri loh. Gak ada instrumen lain, gong aja. Ya kan, namanya belajar musik kan harus mengenal ritme, irama ya kan. Terus tempo, kan susahnya di situ ketika agak sakit yang disebut berat tadi ya, mohon maaf ya.
0: Diucapkan selamat malam dan terima kasih kunjuk dumateng Bapak Haris Prasetyo yang lenggah di Yogyakarta atas partisipasinya untuk komen tentang tema pada malam hari ini. Injih, kita sajikan pasugatan yang berikutnya, lelagon Pangatak Laras Pelok Padet 6. Sugeng midhangetaken.

0: Dragon Pangatak Laras Pelok Padet Nenem, persembahan dari grup Karawitan Pawarta Karawitan di bawah pimpinan Ibu Raden Ayu Laksmi Widyawati yang merupakan siswa Diklat Anjungan Daerah Istimewa Yogyakarta Taman Mini Indonesia Indah. Pak Ngatiman, lelagon Pangatak ini apa yang menjadikan ciri khas gagrak Ngayogyakarta?
1: Ya, lancaran pada umumnya itu kan biasanya kur biasa ini. Aingge. Kan anu saut-sautan gitu.
0: Oh, bedanya di situ.
1: Iya, saut-sautan ini antara bapak dan ibu kan. Do padu no, Pak Ratno iku padu oleh Bu Wasirah.
2: Engger padu dipakehke kalih kula.
1: Nah, kita
0: niku jenenge buka wadi niku Bu Eka niku.
1: Unek-unek kepada ini di dalam rumah tangga gitu.
0: Oh, nggih. Ini yang membedakan ciri khas Yogyakarta dan yang lainnya di mana?
1: Oh, oke. Jadi ini kan anu tidak akan mengekspos tentang perbedaan.
0: Oh, gitu. Nah,
1: ya, lancaran pada umumnya. Biasanya kalau zaman dulu itu wayang Kitimbul itu biasanya selalu membunyikan ini Pangatak itu kan
0: ciri khas Pangatak
1: itu sudah legendaris misalnya, terus ditirukan oleh banyak orang sehingga itu kesannya oh di Jogja kayak gini, padahal itu kan lantaran umum biasa siapapun boleh membunyikan gitu.
0: Bila saya dengarkan tadi liriknya itu bapak ne wanci esok taen temen gue tenguk-tenguk
1: ampun
2: seru-seru
0: ngiling ngono ing pawon kendiling guling kae lho gitu. Lah patu ki ra ya ngono kuwi. Enje
2: duwe kendil to niku.
0: Lah wong bapake gur lengkolo gawe wong kendile guling rak ngaten to. Karepe si ibu niku protes.
2: Kepiye le ngurusi kendil ku kepiye
3: nganti guling. Lah pileh ra guling wong sampeyan esuk ya meng tenguk-tenguk. Lah ya jelas guling.
2: Tapi ya jan. Ono iso tenguk-tenguk, ono sing ora iso tenguk-tenguk
3: lho. Mboten Bu Ika menika. Aslinipun namung lelagon. Aslinipun kula niku mboten nate padu kalih Pak.
1: Lelagon niku kaya wong bakat dari dagelan iki.
0: Nggih.
1: Etnya diungkapan dalam musik itu ekspresi itu ternyata ya menarik ya, lucu gitu.
0: Lucu ini anyel, menarik. Gitu. Ini menarik dan lucu juga merupakan pendidikan juga ya. Bahwa bila di dapur kendil guling itu bapak jangan hanya tengok-tengok saja, iya. Kan begitu intinya. Oke, jangan dibahas lagi.
1: Nah, ini makanya idenya Pak Parta juga ada anu makai dagelan.
0: Anjir,
2: nanti sesuatu buat nopo-nopo gak
0: nanti. Makai barniki nggih Pak. Anjir. Akan kita sajikan pasugatan yang berikutnya, ini adalah akan hadir iringan beksan golek ayun-ayun.
1: Sak penari ini nggih.
0: Nggih, kadosipun sak penari nih, pendengar perempat juga pemirsa YouTube RRI Jakarta. Sajian gening berikutnya adalah iringan beksan golek ayun-ayun laras pelok padet nenem sekaligus persembahan tari golek ayun-ayun yang akan dibawakan oleh Ibu Erni. Sumonggo. Ini penari tunggal. Besok tampil yang berikutnya berdua nggih Pak.
3: Sama Bu Eka.
0: Boleh. Dadi dayun di belakang. Sedang kita persiapkan penari untuk berhias barangkali. Enji. Tari topeng, tapi ini tidak memakai topeng.
1: Golek ayun-ayun.
0: Oh, golek ayun-ayun. Golek kok tekan topeng. Lho ora wiwit-wiwit.
1: Yo, nggih.

0: Kita berikan aplaus yang sangat meriah untuk Ibu Erni yang telah berkenan membawakan tari golek ayun-ayun. Dan juga kita berikan aplaus sekali lagi untuk grup Karawitan Pawarta Karawitan di bawah pimpinan Ibu Raden Ayu Laksmi Widyawati. Konjuk dumateng Bapak Raden Mas Danang Purbaningrat. Pesan golek ayun-ayun ini berasal dari mana dan sinten ingkang ngripta, Pak Danang?
1: Ya. Golek ini diciptakan oleh seorang abdi dalem Krida Mardawa Kraton Yogyakarta pada tahun 1970 dengan nama Golek Nawung Asmara dengan iringan ladrang ayun-ayun. Ini menceritakan tentang bagaimana seorang remaja putri yang menginjak dewasa, yang mereka itu lagi senang-senangnya bersolek, berhias diri untuk menjaga keharmonisan antara tubuhnya, gayanya, dan kemudian sikap dan solah bawahnya dan sebagainya, yang menuju kepada usia dewasa. Untuk itu mereka sedang asik-asiknya atau sedang giat-giatnya untuk bersolek merias diri. Seperti itu kira-kira tentang golek ayun-ayun atau golek nawung asmoro ini.
0: Anjih, matur nuwun Pak Danang. Menika wonten apresiasi malih, sugeng dalu Ibu Ekawati dalah para narasumber. Nderek ngapresiasi, memang budaya menika klasik ugi asik. Nderek mirengaken, matur nuwun, salam sehat kula Ibu Poni Jem. Ingkang lenggah wonten ing Meruya, Jakarta Barat. Meruya iki Jakarta ngendi to? Pak Danang, Pak Ngatiman, ugi Ibu Laksmi, lajeng kemawon katur pasugatan sak lajengipun ladrang Wismenter Laras Lindro Patet Songo. Bener nggak ini? Apa Pak jenengan jenenge Pak? Apa jenenge niki?
1: Gending Westminster itu disebut juga dengan Westminster.
0: Westminster.
1: Itu kan, lonceng bunyi jam dari barat ya, dari Inggris gitu loh. Yang itu diciptakan kira-kira di akhir pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 oleh yang disebut dengan oleh Raden Wedono Larasumbogo pada waktu itu, atau yang dikenal dengan Dendono Mbogo. Itu gending ini diciptakan oleh beliau lalu dipersembahkan kepada Sri Sultan ke-8 dan disetujui, artinya diperbolehkan untuk ditabuh di Keraton Yogyakarta. Gending ini sekarang persis yang dibunyikan di stasiun-stasiun kereta api itu. Teng ting teng dong, dong teng ting teng, seperti itu. Jadi di imajinasinya dari itu. Jadi memang ini unik sekali gending ini. Saya kira itu aja tentang gending Westminster atau disebut dengan gending Sri Karilon ya.
0: Gending Sri Karilon, katur panjenengan, semoga.

Bapak Ibu, menika wonten apresiasi saking Mbak Tati ingkang lenggah wonten ing Lubang Buaya. Sugeng dalu, saya Tati di Lubang Buaya. Salam sukses untuk Karawitan Pawarta. Salam sukses untuk Mbak Arni. Saya juga ningali live YouTube RRI Jakarta. Diucapkan terima kasih kepada Mbak Tati yang telah berkenan nyimak mirsani kridanipun Grup Karawitan Pawarta. Terima kasih. Bapak Ibu, yang selanjutnya akan hadir Ketawang Puspawarno Laras Lindro Patet Menyuro. Semonggo. Dipun ralat hadir Ketawang Cokrowolo Dawah Playon. Enjih, semonggo.

Eyang Sutresna Budaya makaten kala wau ketawang Cakrawala dawah playon Laras Lindru patet songo. Saklajengipun tasih wonten pasugatan ketawang Puspawarna Laras Lindru patet nenem sumangga.

0: Kadang sutresna budaya pendengar Pro 4 FM tasih wonten pasugatan ingkang pungkasan inggih menika bibaran wasana Laras Lindru Pathet Sanga. Sumangga.
1: Nyuruh.

Bapak Raden Mas Danang Purbaningrat, juga Bapak Insinyur Suryo Purnomo. Dan di dalam sajian gending dimeriahkan grup karawitan Pawarta Karawitan di bawah pimpinan Ibu Raden Ayu Laksmi Widyawati. Semoga materi yang kami sajikan bisa menghibur Anda. Dengan selesainya seluruh materi, saya Ekawati dan para narasumber undur diri. Semoga bisa berjumpa kembali di sajian apresiasi budaya berikutnya. Setelah ini masih akan hadir sajian gending Panglejar Manah.

0: beragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta, hanya di Pro 4 RRI.
1: Tari Bambangan Cakil merupakan salah satu tari klasik yang ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Tari ini sebenarnya diadopsi dari salah satu adegan yang ada dalam pementasan wayang kulit, yaitu adegan Perang Kembang. Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Kesatria adalah tokoh yang bersifat halus dan lemah lembut, sedangkan raksasa menggambarkan tokoh yang kasar dan beringas. Di dalam pementasan wayang kulit, adegan Perang Kembang ini biasanya keluar di tengah-tengah atau di patet sanga. Perang antara kesatria Bambangan melawan raksasa ini sangat atraktif. Dalam adegan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penilaian seorang dalang dalam menggerakkan wayang. Makna yang terkandung dalam tarian ini adalah bahwa segala bentuk kejahatan pasti akan kalah dengan kebaikan.

0: Nun para miyarsa, sugeng dalu khusus pengwalian malih kalian kuala wadanya wonten adicara uyun-uyun pangreja manah ing dalu menika ingkang kasiaraken wonten 92,84 RRI Jakarta. Salam taklim dumateng panjenengan para miyarsa wonten pundi kemawon handika lenggah. Wa menawi para kadang pangreja wonten ingkang nembe ambar warsa mugi kasiro kabagian kasiro dumateng panjenengan ingkang nembi ambal roso. Semantun ugi mbok menawi wonten ingkang nembi nandang rugo mugi enggal benerengan usodo saking ngarsapun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Warmiyarso, kalau wau sampun suuk ngeling gending bedayan tijonoto minggah ladrang sembowo ingkang katerakan saking karawitan Seni Jawa RRI Jakarta. Nggih. Mbok menawi panjenengan sedaya badhe nderek kintun-kintun gending menawi utawi tilpun lumantar 08 1 1 9 08. Nggih. Nggih. Nggih. Wah.
1: Telepon ingkang wektu sampun
0: anu Mas, menika sampun anu sampun
2: pilihan pendengar tasih rame
0: menika nggih. Pangestunipun menika sampun wonten ingkang mlebet kalih wau.
2: Oh, nggih.
0: Wau dipun isi nggih, banyak siaran wau niku saking grup karawitan Diklat Anjungan Yogyakarta
2: nggih. Oh, Ngayujan.
0: Nggih. Ngayuk Jakarta. Klasik Mas.
2: Oh, nggih. Nah,
0: nggih.
2: Nggih klebet mapan ketingali.
0: Nggih. Nggih salah setunggalipun nggih mbok menawi wonten cewek temen nggih namung sampun biasa.
2: Nggih
0: to nembe. Nggih menika wonten anu. Nggih wong pelatihipun nggih panjenenganipun Mas Ngatiman nggih pelatih ingkang
2: sampun pengalaman.
0: Sampun lha wonten Diklat Anjungan menika sedaya grup karawitan ingkang latih Mas Ngatiman nggih. Nggih menika wau terus anu napa gendingipun nggih Yogyan deles nggih namung setunggal kali anu wau setunggal namung wonten ingkang adosipun pangatak wau
2: nggih. Oh nggih ing Semarang
0: nggih.
2: Mongko pesertane niku wau peserta niku wau piyai Jakarta
0: jeneng nggih ingkang ngempal wonten ing Jakarta
2: nggih. Mongko saged karawitan Jawi sedaya wau ngobrol nggih basa niki Jawi
0: nggih.
2: Malah sing wau sing napa nggih sing eneng napa sing nyaron pinten wau tesih bahasa Indonesia.
0: Nggih.
2: Nang nggih saged anu saged kerawitan nggih sae. Nggih.
0: Nah, sak menika
2: kanca kula niku badhe sowan.
0: Nggih.
2: Namane Mas Eko badhe ngrencangi jenengan ngobrol-ngobrol. Oh,
0: monggo Mas Eko. Tindak mriki Mas Eko.
2: Fenomena anak Jakarta yang yang suka karawitan tapi belum fasih bahasa Jawa.
0: Nggih.
2: Mas Eko tabane apik sedaya.
0: Nggih.
2: Janipun sae siter sae itu. Menika badhe mriki Mas Eko. Sini Mas, sini enggak usah malu Mas sini. Nemenin Mas Dono ngobrol ini, monggo.
0: Mawi serep kula mboten nika.
1: Ngobrol kerawitan ini.
0: Nggih.
1: Saya ini enggak bisa bahasa Jawa.
0: Nggih. Nek janipun wonten Solo nggih pun ganggu jane. Nggih, selamat malam Mas Eko.
3: Selamat malam Mas Dono.
0: Jenengan anu, apa? Kirang bahasa Jawa ini pun bahasa Indonesia mboten menapa. Nggih to? Aja pripun malih sak menika wontenipun nggih boten kedah basa Jawa. Awit napa? Pendengar kula lan panjenengan niku wonten ingkang saking Ratah Kalimantan, boten mesti nipun boten Jawa sedaya nggih. Saking luar negeri nggih kathah nggih.
3: Aduh.
0: Betul Mas. Miturut panjenengan siaran kula wau bagaimana itu? Untuk siaran tadi itu bagaimana?
3: Ya, menurut saya muridnya Mas Katriman itu udah dari segi rasa udah enak.
0: Nggih. Rasane pun apa Mas ano?
3: Enak.
0: Kopi napa?
3: Ya yang kurang tinggal pengembul sama pengenong.
0: Nggih. Semua itu pasti ada kurangannya Mas. Enggak ada yang
3: 80% ya udah bagus. Nggih.
0: 80% Mas nggih. Nggih nuwun sewu Mas, ini ada yang WA yang masuk. Iya saya baca dulu ya. Nggih. Menika wonten saking Pak Mukimin. Pak Mukimin wonten saking Surakarta Hadiningrat. Nggih, sembah nuwun. Pak Sukimin, wonten melih menika saking Pak Untung, ya nggih Pak Untung wonten ing Ngayuk Jakarta, sembah nuwun Pak Untung. Melih menika wonten Ibu Elizar. Oh nggih Ibu Elizar, sembah nuwun saking Tratah Lampung Mas Eko, nggih. Wonten Mas Bayu wonten Cibubur, wonten Pak Tupar menika saking Ngayuk Jakarta ugi, terus menika ingkang tratah cekat kalih anu Bu Sriyanti menika Bu Purnani saking Wonogiri. Nggih celak saking kanu Mas Ambuwo anu nggih. Wonten malih Pak Ahmad Sofyan wonten Ciliduk nggih, sembah nuwun Pak Ahmad Sofyan. Wonten malih menika Pak Sulaiman wonten ing Pandiglang.
4: Tadi nang Bogor.
0: Nggih, wonten malih menika Kong Saimin, ah nggih menika Kong Saimin menika saking Pademangan nggih. Kadosipun Kong Saimin menika anu Mas, tiyang Betawi kadosipun. Nanging seneng kalian, remen kalian anu, kalian karawitan seni Jawa, gitu. Nggih. Kangge wajahaken Mas anu biar menika gedhing ingkang badhe katur menika pancat nyono minggah ladrang pangur larasipun slendro padhet songo. Sumangga.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

0: Beragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta, hanya di Pro 4 RRI.
1: Intermezzo.
2: Bang, bubur satu ya.
3: Pakai kacang, Mas.
2: Pakailah.
3: Dikasih ayam, Mas?
2: Janganlah, kalau dikasih ayam aku makan apa?
1: Intermezzo.

0: Beragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta, hanya di Pro 4 RRI.
1: Tari Bambangan Cakil merupakan salah satu tari klasik yang ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Tari ini sebenarnya diadopsi dari salah satu adegan yang ada dalam pementasan wayang kulit, yaitu adegan Perang Kembang. Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Kesatria adalah tokoh yang bersifat halus dan lemah lembut, sedangkan raksasa menggambarkan tokoh yang kasar dan beringas. Di dalam pementasan wayang kulit, adegan Perang Kembang ini biasanya keluar di tengah-tengah atau di patet sanga. Perang antara kesatria Bambangan melawan raksasa ini sangat atraktif. Dalam adegan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penilaian seorang dalang dalam menggerakkan wayang. Makna yang terkandung dalam tarian ini adalah bahwa segala bentuk kejahatan pasti akan kalah dengan kebaikan.

Sugun Poro Miyarso Latren Sanyeran Lawas Trinduru Partmengil Sabunju Pratandani Adi Joro Ing Dalum Niko Ing Panglejar Manah Sampun Wonten Ing Pungkasanipun Gending Nggih Bomenawi Kulo Punduno Badinyun pamit lengser saking pamirang panjalan sedoyo. Pemilih tasih wonten setunggal lupa kali lagu malih kangge pinongko panutup kuning giaran. Pemilih wonten kadah panglepatipun angin kulo matur mugi panjenengan sedoyo paring pangsumo dumateng kawula. Sugeng dalu sugeng pembanggan malih wonten ing giaran saklajeng nuwun.

Dengan terdengar lagu ini, melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah dari Republik Indonesia, Jakarta, program 4, dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam, hari Kamis 9 Juli 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: destinasi serta pesona budaya Jakarta hanya di Prompat RRI
1: 92,8 Prompat FM, suara budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, ketemu lagi kita di Kabar Jakarta edisi hari Jumat 10 Juli 2026 barengan sama Bang Arif yang nemenin Abang Po lagi sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Ya, kita awali perjumpaan kita pagi hari ini Abang Po dengan kajian hikmah pagi tentunya bersama dengan Ustadz Ruhain Mukhtar LCME. Tema yang akan kita angkat pagi hari ini bersama dengan Ustadz Ruhain adalah mengenai LGBT menurut Islam. Ya, LGBT menurut Islam itu yang jadi tema kita. Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Dan nanti di jam 9.15 Abang Po juga bisa ikutin obrolan komunitas. Pagi hari ini obrolan komunitas bersama dengan Bang Iqbal ya. Yo Iqbal, ini adalah founder dari Main Drum Bareng dan juga konten kreator Drum and Drum. Ini drummer, wah terkenal banget ya di media sosial ya Bang Po ya, yang sudah mengiringi banyak sekali artis dan musisi di tanah air ya. Kita akan ngobrol bareng sama Bang Iqbal nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat. Tentunya dirangkai juga dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Abang Po tentu di sepanjang pagi hari ini. Membuka perjumpaan kita ada lagu dari Gita Gutawa dengan Jalan Lurus, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 21 sampai dengan 26 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkatalah orang-orang yang tidak menanti-nanti pertemuannya dengan kami, mengapakah tidak diturunkan kepada kita malaikat, atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Sesungguhnya mereka memandang besar tentang diri mereka, dan mereka benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezoliman. Pada hari mereka melihat malaikat di hari itu, tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa, dan mereka berkata, "Hijran mahjura." Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya. Dan ingatlah hari ketika langit pecah belah mengeluarkan kabut putih dan diturunkan malaikat bergelombang-gelombang. Kerajaan yang hak pada hari itu adalah kepunyaan Tuhan yang Maha Pemurah. Dan adalah hari itu satu hari yang penuh kesukaran bagi orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, kita berjumpa lagi di kajian Hikmah Pagi edisi kali ini bersama dengan Ustadz Turkhain Mutlular LCMA. Kita akan mengangkat tema LGBT menurut Islam, ya. Abang Po yang punya pertanyaan silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Assalamualaikum Ustadz Turkhain.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Ustadz?
3: Alhamdulillah sehat insyaallah.
2: Amin insyaallah. Hari ini kita membahas mengenai LGBT nih Pak Ustadz. Sesuatu yang belakangan ini ya, beberapa tahun terakhir sedang menjadi sorotan karena begitu masif ya kampanye, ada yang pro, ada yang kontra dan lain sebagainya begitu ya, yang menganggap bahwa ini adalah takdir, ada yang melihat ini adalah sebuah kelainan mental dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam perspektif Islam ya Pak Ustadz, bagaimana Islam sendiri memandang kodrat penciptaan manusia yang katanya kan segala sesuatu di dunia ini diciptakan berpasang-pasangan. Artinya manusia pun termasuk diciptakan berpasang-pasangan. Tapi apa kabar dengan orang-orang yang masuk ke golongan LGBT ini Pak Ustadz? Kalau kita lihat dari perspektif Islam yang memandang kodrat penciptaan manusia adalah berpasang-pasangan. Silakan Ustadz Turkhain.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Suara budaya bambu yang dimuliakan Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah yang dimuliakan Allah, Islam sangat memuliakan seluruh manusia. Oleh karenanya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam. Artinya setiap manusia memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil, tidak dizalimi, tidak dihina, dan tidak menjadi sasaran kekerasan. Penilaian syariat terhadap suatu perbuatan tidak menghilangkan kewajiban untuk menjaga kehormatan dan hak setiap orang. tujuan penciptaan laki-laki dan perempuan oleh Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Dia menciptakan bagi kalian pasangan dari jenis kalian sendiri. Wa annahu khalaqa zawjayni dzakara wal untha. Dialah yang menciptakan dua jenis laki-laki dan perempuan. Ayat-ayat tersebut menjadi dasar bahwa pernikahan dalam Islam dipahami sebagai ikatan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya, di dalam kisah Nabi Lut yang disebutkan di dalam Al-Quran yang terkait dengan peristiwa yang sedang kita bahas adalah bahwa sesuatu yang melanggar kodrat, melanggar aturan Allah, termasuk perbuatan yang dilarang dalam agama. Oleh karenanya, LGBT ini sebenarnya bukanlah fenomena baru, karena sudah ada penjelasan dalam Al-Quran. Ini yang pertama kali terjadi pada zaman Nabi Lut alaihissalam. Allah mengabadikan kisahnya dalam Al-Quran sebagai peringatan kepada manusia agar tidak melakukan penyimpangan dan melampaui batas. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا شَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ. Maka tatkala datang azab kami, kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, kami balikan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah-tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi yang diberi tanda oleh Tuhanmu. Dan negeri itu tidaklah jauh dari orang yang zalim. Artinya ini peristiwa yang pernah terjadi dengan kondisi yang sama dengan sekarang yang disebut dengan sesama suka sama jenis laki-laki maupun perempuan. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda dan juga sangat tidak menyenangi orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Ini artinya juga menjadi renungan bersama bahwa sesungguhnya segala macam kodrat yang sudah diberikan Allah kepada hambanya tetap menjadi sesuatu yang harus kita pahami. Rasulullah memberi nasihat dalam beberapa hadis. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, La'anallahu man amila amala qaumi lutin. La'anallahu man amila amala qaumi lutin talatan. Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Lut. Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Lut. Beliau sampaikan sampai 3 kali. Rasulullah bakan sampai mengulang 3 kali larangan tersebut. Tanda harus benar-benar diperhatikan agar untuk tidak dilanggar. Bahkan Rasulullah menyampaikan, man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lutin faqtulul fa'ila wal maf'ula bih. Artinya barang siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, maka bunuhlah pelaku dan pasangannya. Menandakan bahwa benar-benar hinanya seorang yang melakukan praktek tersebut. Abang punya belakang Allah. Oleh karenanya di dalam Islam LGBT haram atau tidak diperbolehkan sebab pertentangan dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan kodrat dan menyalahi fitrah manusia yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga selaras dengan perintah Allah di mana manusia di antara laki-laki dan perempuan harus melakukan pernikahan agar untuk menentukan atau menjadikan keturunan yang baik. Nah, apapun di belakang Allah, oleh karenanya kemuliaan seseorang, kemuliaan manusia yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ini menjadi pedoman yang harus dilakukan oleh seorang manusia agar dia mulia, agar dia tetap pada fitrahnya, agar dia tetap pada kodratnya. Karena sungguhnya itu bukan sesuatu yang mutlak sebagai fitrahnya. Itu hanya sekedar penyakit, sekedar menjadi sesuatu yang juga bisa disembuhkan. Karena artinya bukan hal-hal yang kemudian menjadi kodrat yang secara lahiriah dia tidak bisa disembuhkan. Oleh karenanya ini menjadi fenomena sosial yang harus dilakukan penyembuhannya, dilakukan penangannya, agar kemudian dia tidak terus menjadi semacam budaya yang kemudian dia terus berkembang karena sesuatu yang sebetulnya dia bukan fitrah sebagai insan manusia. Oleh karenanya kita harus berbuat utwila sabil rabbika bil hikmati wal mawaidhatil hasanah. Terulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Jadi intinya bahwa Islam tidak menutup pintu taubat bagi siapapun. Kalau kemudian ada melampaui batas, ada perbuatan fahisah, perbuatan yang buruk, perbuatan yang tidak dibenarkan dalam agama, maka hendaknya manusia saling berbagi, saling memberikan nasihat, agar kemudian dia tidak terjerumus dalam hal-hal yang dilarang dalam agama. Ini yang kemudian dipahami oleh agama, bahwa suatu hal yang di luar fitrah manusia, maka sebaiknya dia harus ditinggalkan. Demikian tausiah pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Turkain. Ya, seperti yang tadi juga Ustaz sampaikan, di Al-Quran dan Hadis juga secara tegas menjelaskan batasan fitrah seksual manusia ya Pak Ustaz ya. Ada yang memilih untuk bahkan melajang sampai akhir hayat. Nah kan ini juga bagaimana nih kalau kita bicara LGBT sudah jelas itu melanggar kodrat manusia gitu ya, dan juga melanggar aturan dalam Islam. Tapi ada juga yang memilih aku daripada aku berzina, aku daripada berdosa dan sebagainya, memilih kemudian untuk hidup melajang sampai akhir hayat Pak Ustadz. Nah kalau yang seperti ini bagaimana nih Pak Ustadz?
3: Ya, Abang Bok yang mendoakan Allah, ya tentu secara umum melajang itu bukanlah kodrat. Kadang mungkin bisa menjadi semacam pilihan dia. Ya. Karena itu kemudian Islam menganjurkan bahwa sebaiknya seorang yang sudah mampu memenuhi persyaratan, segeralah dia menikah. Karena itu bukan kodrat pada asalnya. Meskipun ada pilihan-pilihan yang dia lakukan. Tapi pilihan-pilihan itu yang kemudian dia tidak melakukan kodrat yang semestinya. Nah, makanya kata Rasulullah, kalau sudah orang yang sudah mampu, maka segeralah karena itu kodratmu untuk berpasangan. Meskipun mungkin ada orang yang memilih tidak melakukan itu. Ya. Nah, ini yang kemudian dalam hal fitrah, kodrat itu sudah menyelisih fitrahnya manusia. Maka kata Nabi, barang siapa yang tidak menikah, maka dia tidak mengikuti sunnahku. Nah, dalam konteks seperti ini. Maka kodrat adalah suatu yang Allah tetapkan dalam penciptaan. Laki-laki diciptakan sebagai laki-laki, perempuan diciptakan sebagai perempuan. Kemudian Allah berfirman, wa annahu khalaqa zawjaini wa dzakara wal unsa, dan sungguhnya dialah yang menciptakan dua jenis laki dan perempuan. Kemudian Allah juga memberikan perasaan di antara mereka, kemudian saling bersatu. Artinya ini merupakan fitrah manusia. Nah, kalau seorang bisa melajang karena berbagai alasan, misalnya belum menemukan pasangan yang sesuai atau dalam kondisi tertentu belum siap dan sebagainya, semua itu adalah keadaan hidup, bukan bagian dari kodrat biologisnya. Oleh karenanya Islam menganjurkan pernikahan, tapi tidak mewajibkan bagi semua orang. Dan Rasulullah bersabda, ya ma'asyaral syabab, man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah. Hadis ini menunjukkan bahwa pernikahan sangat dianjurkan bagi yang mampu, karena memiliki banyak manfaat bagi agama dan kehidupan. Artinya banyak hukum-hukum yang kemudian menjadi penjabaran dari kondisi seperti itu. Ada yang wajib, sunnah, mubah, makruh. Wajib jika dikhawatirkan terjerumus ke dalam perbuatan yang melanggar agama, maka dia harus menikah. Sunnah bagi yang mampu dan mendapat menjaga diri. Mubah bagi yang tidak memiliki dorongan kuat. Makruh atau bahkan haram jika yakin tidak dapat menunaikan hak dan kewajibannya. Nah, oleh karenanya, tidak otomatis seorang tidak berdosa hanya karena belum atau tidak menikah. Penilaiannya bergantung pada kondisi dan tanggung jawabnya. Ya. Itulah kenapa kemudian Rasulullah menyampaikan faman rahiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci meninggalkan karena tidak menginginkan sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku, termasuk pernikahan tadi itu.
2: Gitu. Baik. Ya. Kalau kita bicara dampak negatifnya nih Pak Ustadz, perilaku LGBT ini terhadap agama sudah jelas ya, itu mutlak melanggar aturan gitu ya. Tapi dalam tatanan sosial, keluarga dan generasi muda Pak Ustadz, saya kemarin itu melihat sebuah konten di media sosial, sebuah video di media sosial. Ini video dari luar negeri sebenarnya, tapi kebetulan berkaitan juga dengan tema kita pagi hari ini. Ada seorang anak laki-laki, dia berusaha jujur kepada ibunya, dia terbuka bahwa menyampaikan bahwa orientasi seksualnya terhadap sesama jenis ya. Dia bilang dia rasa cintanya dia hanya tumbuh kepada sesama laki-laki. Konon anak ini memang tumbuh di keluarga yang fatherless ya, kalau anak sekarang bilangnya fatherless gitu ya, fatherless issue, yang memang tidak ada sosok ayah atau laki-laki dewasa di kehidupannya dia, sehingga mungkin dia mencari kenyamanan dan kasih sayang dari sosok laki-laki lain ya, sebagai pengganti kasih sayang dari ayahnya yang dia tidak dapat. Lalu kemudian ibunya bilang dia mengaku, ibunya bilang bahwa saya mencintai kamu, biar bagaimanapun kamu anakku, kamu adalah darah dagingku, tapi untuk hal yang ini, untuk yang satu ini, mohon maaf, aku gak bisa terima. Aku gak terima bahwa kamu mencintai laki-laki juga. Ya, karena biar bagaimanapun menurut si ibu ya, laki-laki harusnya jatuh cinta kepada perempuan itu, bukan kepada laki-laki juga. Dan kemudian dia bilang, tapi itu tidak akan menghilangkan rasa cintaku kepadamu sebagai anakku. Jadi ibunya memberi batasan bahwa sebagai ibu dia tetap mencintai anaknya, tetap menyayangi anaknya, tapi untuk keputusan anaknya yang satu itu dia tidak bisa menerima. Sampai kapanpun dia tidak akan bisa menerima. Tapi anaknya memaksakan bahwa ini adalah hak saya, ini adalah takdir saya, ini bukan kemauan saya, kata anaknya berdalih seperti itu. Nah, artinya di sini kan ada dua hal yang jadi catatan nih Pak Ustadz. Sebagai orang tua, dengan tegas orang tua tersebut, ibu tersebut mengatakan menolak ya apa yang terjadi pada anak laki-lakinya, tapi di sisi lain dia menyatakan juga bahwa cintaku tidak akan hilang sebagai ibu kepadamu, sebagai anakku gitu ya. Ada dua hal yang berbeda, bahwa dia benci dengan kelakuan anaknya, tapi dia tetap sayang sebagai anak. Nah, ini bagaimana nih Pak Ustadz dalam hal hubungan keluarga gitu ya, dari sisi tatanan sosial, keluarga, dan juga dampaknya terhadap pergaulan nih. Kalau di generasi muda kan kayaknya di era sekarang gampang sekali terpapar, karena kita lihat ya, mohon maaf, di media sosial pun kita lihat banyak pria-pria yang dandan cantik gitu ya, cowok-cowok boyband lah dan lain sebagainya, yang terlihat dandannya bahkan lebih cakep kadang daripada perempuan gitu Pak Ustadz. Ini yang secara nggak langsung sepertinya jadi dampak psikologis kepada anak-anak remaja yang menonton hal-hal semacam itu Pak Ustadz. Gimana tuh Ustadz?
3: Iya, Bang Bok yang dimuliakan Allah, sepanjang bacaan saya bahwa menurut kedokteran dan psikologi modern, orientasi seksual atau homoseksual itu bukan diklasifikasikan sebagai penyakit atau gangguan jiwa. Demikian pula identitas transgender tidak lagi diklasifikasikan sebagai gangguan mental hanya karena identitasnya. Nah, klasifikasi medis saat ini lebih berfokus pada penanganan distress yang mungkin dialami seorang, bukan pada identitas itu sendiri. Nah, namun dalam kacamata Islam, mayoritas ulama memandang hubungan seksual sama jenis sebagai perbuatan yang dilarang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah tadi itu. Makanya ada perbedaan yang mencolok. Ada orientasi seksual, ketertarikan emosional atau seksual kepada jenis kelamin tertentu. Ada perilaku seksual, tindakan yang dilakukan. Kemudian juga ada penyakit atau gangguan medis. Seorang dapat memiliki suatu kecenderungan tanpa melakukan perbuatan yang dilarang menurut agamanya. Sebaliknya, penilaian apakah suatu merupakan penyakit adalah ranah ilmu kedokteran, sedangkan penilaian halal haram adalah ranah syariat. Maka Islam memandang bahwa homoseksual sebagai penyakit dalam pengertian medis yang mereka tegaskan dalam bahwa perbuatan hubungan seksual sama jenis merupakan perbuatan yang dilarang. Innakum latatuna rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Sungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat kepada perempuan, bahkan kamu adalah kamu yang melampaui batas. Nah, oleh karenanya ketika kita berbicara kedokteran dan psikologi modern, orientasinya homoseksual bukan diklasifikasikan sebagai penyakit atau gangguan jiwa. Nah, Islam memandang hubungan seksual sama jenis adalah perbuatan dilarang oleh agama. Tapi larangan agama tersebut berbeda dari sisi medis. Nah, Islam mengajarkan agar setiap orang diperlakukan dengan adil, dihormati martabatnya, dan diajak kepada kebaikan dengan hikmah, tanpa penghinaan dan kekerasan. Nah, kalau kita berbicara hikmah, ya berbicara dampak, tentu dampaknya sangat besar sekali. Bahkan ketika tadi kita berbicara dalam sudut pandang Islam, bahwa kita tidak boleh melampaui batas segala macam, maka dampak secara spiritual itu menjauhkan diri dari ketaatan kepada Allah, membutuhkan taubat, sebagaimana perbuatan maksiat lainnya, berpotensi mengeraskan hati juga harus dia terus dilakukan tanpa penyesalan. Nah, dampak bagi keluarga tentu tidak terwujudnya fungsi reproduksi secara biologis dalam hubungan sama jenis, tidak terbentuknya keluarga sesuai konsep pernikahan dalam Islam, berkurangnya kesinambungan keturunan melalui pernikahan tersebut, ini dampak dalam konteks keluarga. Dampak dalam kesehatan tentu banyak sekali terkait dengan penyakit-penyakit yang dampak dari perbuatan tersebut. Karena hubungan tersebut kan menimbulkan dampak-dampak secara kesehatan. Entah itu HIV, entah itu sifilis dan sebagainya. Nah, apalagi kemudian dampak psikologis. Ya pasti ada kecemasan, depresi dan sebagainya, mungkin stres. Nah, belum kemudian dampak dalam konteks keluarga. Ada penolakan keluarga, diskriminasi, perundungan, dan lain sebagainya. Apalagi dampak sosial, jelas sangat besar sekali. Oleh karenanya, Allah berfirman, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَنُوا قَوْمٍ لَا أَلَّا تَعْدِلُوا إِتِلُهُ وَأَقْرَبُ لِتَقْوَى. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Artinya dalam konteks Islam, ya kita harus mendorong, menjaga fitrah, menjaga kehormatan, menjaga keturunan, menjaga akhlak dan moral. Itu yang paling penting. Gitu.
2: Baik. Ya, ini mungkin sebagai penutup juga dari kajian kita pada pagi hari ini nih Pak Ustadz. Langkah terbaik yang harus dilakukan jika ada anggota keluarga atau kerabat terdekat kita yang terindikasi LGBT. Lalu kemudian bagaimana sikap terbaik kita sebagai masyarakat dalam menyikapi orang-orang yang mantan pelaku LGBT yang ingin bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Kadang yang paling sulit justru bagi seorang pelaku LGBT adalah ketika ingin bertobat, bukannya mendapat dukungan dari lingkungan dan masyarakat, tapi makin dihina gitu Pak Ustadz. Yang ada malah niatnya dia yang tadinya mau bertobat akhirnya urung ya, karena merasa bahwa oh ternyata masyarakat pun gak bisa nerima saya ketika saya berusaha dalam tanda kutip untuk normal itu. Akhirnya lagi-lagi yang bisa menerima dia adalah golongan-golongan maksiat tadi gitu ya, golongan-golongan LGBT tadi yang akhirnya ya balik lagi deh gitu. Karena ternyata masyarakat gak bisa menerima orang-orang yang justru ingin belajar bertobat meninggalkan kemaksiatan di masa lalunya. Nah, apa yang bisa dilakukan? Pertama tadi sebagai masyarakat, yang kemudian kalau misalnya kita melihat di keluarga kita ada kerabat kita atau teman kita yang terindikasi LGBT, apa yang bisa kita lakukan sebagai penutup dari kajian kita pagi hari ini, Pak Ustadz?
3: Ya, Bang Mbok, ini melakukan Allah. Ya tentu ini memang menjadi fenomena. Oleh karenanya tentu tidak ada sesuatu yang tidak bisa diatasi. Tentu cara-cara kita juga cara-cara yang baik. Kita tadi prinsipnya adalah menghormati, yang dalam artian kita harus menjaga keadilan dalam bersikap dan sebagainya. Oleh karena itu, jangan langsung memutus hubungan, apalagi mengusir atau mempermalukan anggota keluarga tersebut. Karena Allah tadi berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah." Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Nasihat akan lebih mudah diterima jika hubungan tetap hangat dan penuh kasih sayang. Artinya mungkin kita bisa mendengarkan dulu sejak kapan ia memiliki perasaan tersebut. Apakah ia sedang mengalami kebingungan? Apakah ia yang sedang bercerita atau sudah menjalin hubungan tertentu? Artinya mendengarkan bukan berarti menyetujui semua pilihan yang diambil, tapi membantu memahami keadaan agar bisa memberikan respon yang tepat. Ya, artinya dalam Islam banyak yang ya membedakan antara menghormati manusia sebagai makhluk dan menilai suatu perbuatan menurut hukum syariat. Karena itu seorang tetap berhak melakukan dengan hormat meskipun keluarganya meyakini bahwa perilaku tertentu bertentangan dengan ajaran agama. Nah, ini yang kemudian harus diterapi dengan seperti ini. Nah, oleh karena itu kemudian dalam konteks bertobat ya tentu dalam konteks perkuat ibadah dan lingkungan yang baik, dorong secara bertahap. Ya, mulailah dia belajar agama dengan bertahap dari yang kecil, dari kecil seperti ibadah, seperti baca Quran dan sebagainya. Kemudian berteman dengan lingkungan yang positif, tentunya akan mendekatkan mereka dengan jalan yang normal kembali. Artinya jangan sampai kemudian dia depresi, kecemasan berat, dan sebagainya. Dan lagi-lagi jangan menggunakan kekerasan. Karena itulah Rasulullah bersabda, "La darara wa la dirar." Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Nah, apa sebaiknya lakukan orang tua? Ya tetap menjadi tempat pulang yang aman untuk berdialog. Perbanyak doa untuk anak. Jadi itu yang kemudian menjadi tahapan-tahapan agar kemudian dia menjadi kembali normal seperti semula. Nabi Yakub alaihissalam memberi teladan kesabaran ketika menghadapi ujian keluarga. Fasubrun jamil, maka kesabaran yang baik itulah yang aku pilih. Begitu.
2: Baik. Ya, semoga ini juga menjadi pengingat kita dan juga mungkin alarm bagi kita ya Pak Ustadz. Di sekitar kita barangkali ada keluarga kita yang terindikasi demikian, segeralah kita ajak untuk bertobat dan juga kembali ke jalan Allah gitu ya. Dan siapapun di sekitar kita yang kita tahu dia sedang belajar untuk bertobat, kembali ke jalan Allah, meninggalkan maksiatnya di lingkungan LGBT, ini juga kita dukung ya, kita terima dengan tangan terbuka, dengan hati yang lapang, dan kita dukung keinginannya dia untuk bertobat ya Pak Ustadz. Jangan jadikan justru malah ya sikap kita atau ucapan kita membuat dia kembali ke lingkungannya dia yang membawa pengaruh buruk tadi. Baik, terima kasih Ustadz Turkhain untuk waktunya. Insya Allah ya, kita ketemu lagi di kesempatan ya berikutnya. Sehat selalu Pak Ustadz.
3: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara sholat yang lima waktu, di antara Jumat yang satu dan Jumat lainnya, di antara Ramadan yang satu dan Ramadan lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya, selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat.

Jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi. Kampung Tua Pekojan. Di tengah hiruk pikuk ibu kota, banyak tempat yang menyimpan jejak berharga dalam sejarah penyiaran agama Islam di tanah air. Salah satunya terletak di Kampung Tua Pekojan, Jakarta Barat, yang menjadi saksi bisu penyebaran agama Islam di Tanah Betawi. Pekojan, dulu disebut Koaja, merupakan tempat tinggal bagi saudagar Arab yang membawa agama Islam ke Jakarta. Mereka bukan hanya merantau untuk berdagang, tetapi juga membentuk keluarga dan membaur dengan masyarakat pribumi, menjadi duta agama Islam di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Nama Pekojan, menurut sejumlah warga, berasal dari kata Koaja, panggilan untuk orang-orang India Muslim asal Bengali. Meski pada awalnya banyak imigran India yang mendiami tempat ini, sebenarnya orang-orang Arablah yang pertama kali menetap di sini. Mereka, para pedagang dari Hadramaut Yaman Selatan, membawa serta Islam ke wilayah ini. Peninggalan mereka berupa masjid dan madrasah menjadi saksi bisu perjalanan Islam di Kampung Pekojan. Salah satu masjid tertua, Masjid An-Nawir, didirikan pada tahun 1970 oleh Syarifah Fatimah. Makamnya terletak di sisi belakang masjid, menjadi tempat perenungan dan doa bagi para pengunjung. Menara di bagian belakang

Jauh dari situ, berdiri bekas madrasah Jami'atul Khair. Menurut catatan sejarah, madrasah ini adalah madrasah modern pertama di tanah air, didirikan pada tahun 1901 oleh orang-orang Arab dan perantauan asal Sumatera Barat. Tempat ini juga menjadi tempat belajar bagi tokoh-tokoh besar seperti Hos Cokroaminoto, pendiri Syarikat Islam, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, perintis Muhammadiyah.

Abang Po, proses penggalian terowongan arah utara MRT Jakarta sepanjang 5,8 km yang menghubungkan stasiun Bundaran HI Bank Jakarta hingga stasiun Kota sudah selesai. Penyelesaian ini ditandai dengan momen breakthrough saat mesin bor terowongan 1 berhasil mencapai titik akhir penggalian dan menembus sisi selatan stasiun Mangga Besar. Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta Weni Maulina mengatakan, keberhasilan penyelesaian penggalian terowongan jalur arah utara ini merupakan tonggak penting dalam pembangunan fase 2A MRT Jakarta karena sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Ia menilai pencapaian ini adalah hasil dari perencanaan yang matang, koordinasi yang baik, serta kerja keras seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan fase 2A MRT Jakarta. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Istana Kepresidenan Yogyakarta membuka kunjungan gratis untuk masyarakat dengan persyaratan tertentu. Melalui program Istura atau Istana untuk Rakyat, Gedung Agung atau Istana Kepresidenan Yogyakarta kini terbuka bagi umum secara gratis. Informasi ini disampaikan melalui situs resmi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Program Istura terbuka bagi berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, keluarga, komunitas, organisasi hingga masyarakat umum. Calon pengunjung Istana Kepresidenan Yogyakarta wajib mendaftar terlebih dahulu melalui sistem pendaftaran daring yang sudah disediakan di situs resmi www.isturaiky.page dengan hari kunjungan Senin sampai Kamis mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 7.

0: 92,8 Promato FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang Po. Ketemu lagi bareng nama Bang Arif ya di Kabar Jakarta edisi hari Jumat 10 Juli 2026. Yang bakal nemenin Abang Po di Kabar Jakarta sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat ya. Gimana kabarnya Abang Po hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya, ditemenin lagi sama Ayah nih. Selamat pagi buat Abang Po yang udah pantengin siaran ini Pro4 Jakarta dari pagi tadi. Yang udah mantengin dari pagi tadi, dari jam 5 tadi, mana suaranya? Boleh dong absen di kolom komentar di WhatsApp. Juga boleh ya di WhatsApp 0812-1124928. Yang udah pantengin siarannya Pro 4 pagi hari ini, langsung aja deh ntar kita colek-colek deh Bang Po ya. Ya, hari Jumat tanggal 10 Juli, mudah-mudahan hari ini jadi berkah buat kita semua ya, yang hari ini mengusahakan rezeki untuk keluarga. Mudah-mudahan dikasih rezeki yang banyak, melimpah berkah, amin insya Allah. Yang hari ini lagi berjuang untuk memulihkan kesehatannya, kita doain biar sehat lagi, biar bisa beraktivitas lagi, biar bisa kerja lagi ya Bang Po ya. Dan buat hari ini yang lagi disibukkan dengan urusan belanja keperluan anak atau cucu ya buat sekolah, waduh oh, emang ya, hari Senin besok soalnya udah mulain sekolah nih ya. Aktivitasnya orang tua beli baju seragam baru, beli buku pelajaran, beli buku tulis ya, beli tas lah, beli sepatu segala macam. Itu juga termasuk aktivitas Ayah sih. Dan ternyata nih Abang Po, hari Minggu besok itu adalah hari terakhir Pekan Raya Jakarta alias Jakarta Fair ya, tanggal 12. Nah, Jakarta Fair 2026 itu tanggal 12 Juli, hari apa itu berarti? Hari Minggu ya. Hari Minggu itu akan jadi hari terakhir pelaksanaan Jakarta Fair 2026 ya, yang diselenggarakan selama 32 hari penuh ya, sampai nanti terakhir hari Minggu 12 Juli 2026 di JIE Expo Kemayoran Jakarta. Mumpung masih ada sisa waktu beberapa hari lagi nih Abang Po, yang belum sempat ke PRJ, buruan dah. Iya, barangkali ada barang-barang keperluannya Abang Po di PRJ. Kalau di hari-hari terakhir biasanya suka sering banyak diskon juga tuh ya. Ngabisin barang deh, daripada kita bawa balik lagi pulang ya, gak apa-apa deh dihabisin diskon. Itu manfaatkanlah hari-hari terakhir PRJ ini buat nyari barang-barang keperluannya Abang Po. Siapa tahu keperluan anak sekolah ada juga di PRJ yang bisa dibeli, iya kan. Nah, buat Abang Po yang juga mungkin pengen pengen sambil jalan-jalan sama keluarga menghabiskan sisa liburan sekolah juga, boleh banget ya. Jam 3 sore nanti dibuka Bang Po ya, dari jam 3 sore buat hari Jumat. Tapi kalau dari hari Sabtu Minggu itu jam 10. Jadi nanti sore jam 3 baru buka. Kalau besok itu Sabtu Minggu di hari terakhir, berarti ya jam 10 pagi udah buka tuh Bang Po ya. Manfaatin deh buat bisa sama keluarga jalan-jalan ya, menghabiskan sisa-sisa waktu liburan sambil juga nyari-nyari keperluan anak. Dan hari ini yang suka musik ska, yang suka musik ska, hari Jumat ini rencananya akan ada band Tip X dan juga Orin yang akan tampil. Terus besok ada Juicy Lucy dan juga Big Bottom. Hari Minggunya malam penutupan, waduh ini nih wajib banget sih Abang Po datang nonton ya. Penutupan Jakarta Fair 2026 hari Minggu besok itu akan ada NDXAK dan juga Mr. Jono Joni. Wah, asik banget ya. Itu dia tuh Bang Po, acaranya keren banget. Band-band pengisinya juga, ini luar biasa sih. Wah, udah kebayang gimana pecahnya nanti pada saat penutupan hari Minggu ya. Luar biasa banget ini. Udah tuh langsung aja ke Jakarta Fair Abang Po. Hari Jumat ini jam 3 sore mulainya sampai jam 10 malam. Kalau Sabtu Minggu ya hari terakhir besok nih, 2 hari terakhir mulai jam 10 pagi udah buka ya. Langsung aja deh, langsung ke Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta Pusat ya, untuk berkunjung bersama dengan keluarga ya di hari-hari terakhir Jakarta Fair 2026. Selamat pagi Ibu Tami yang ada di Limo Depok, yang udah dengerin siaran Pro 4 juga, udah ngirim emot. Ayo, terima kasih udah disapa-sapa juga ya. Ibu Tati di Lubang Buaya, selamat pagi. Ibu Ponijem di Meruya, Bang Mas Haris Prasetya di Jogja, Ibu Ulan di Bekasi, Panana Dukat Pasar Rebo. Ada mana nih, Po Hilma, Hilma Nima. Oke, Po Hilma. Terima kasih juga Bang Ican Irmawan di Gunung Sindur. Wih, Bang Ican, saya baru banget kemarin Bang Ican dari Gunung Sindur. Kemarin sore tuh. Jadi ceritanya ada info ini casting dubbing gitu buat game online. Diajak lah sama teman ke salah satu studio yang ada di Gunung Sindur. Kemarin pertama kalinya saya ke Gunung Sindur kemarin tuh. Saya pikir bentuknya kayak gunung ya, ternyata kagak. Ya ada di bayangan saya Gunung Sindur tuh, oh berarti jalannya berkelok-kelok nih kayak gunung, ternyata kagak. Sama aja kayak Gunung Sahari, namanya doang Gunung Sahari, kagak ada gunungnya. Gunung Sindur juga gitu, namanya doang gunung, kagak ada gunungnya ternyata ya. Ya gitu dah. Dari Jakarta deh, dari Tanah Abang. Dari Tanah Abang kemarin saya ke Gunung Sindur lewat tol Tangerang. Aneh banget ya, kita mau dari Jakarta mau ke Kabupaten Bogor, kudu ke Tangerang dulu. Dari Tangerang terus ke Tangerang Selatan, baru masuk ke Kabupaten Bogor. Jadi lintas ini akap antar kota antar provinsi. Ya kan, mau ke Bogor tapi arahnya ke Tangerang. Itu aneh banget sih. Tapi ya nyampe, karena ternyata itu akses paling gampang kalau mau ke Gunung Sindur ya, lewat apa Pondok Aren, terus lewat Serpong ya, Puspitek tuh nyampe dah ternyata ke Gunung Sindur. Ternyata lewat situ ya. Ayo baru tahu ya perbatasannya ternyata Tangerang Selatan dengan Kabupaten Bogor. Ya dari Serpong situ ke Gunung Sindur. Itu pengalaman yang menyenangkan lah ya. Doain aja Bang Po ya, mudah-mudahan dari hasil castingnya kemarin itu ntar ada project inilah dubbing buat game ya. Asik.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ye, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.

0: Kita buka line teleponnya 0213504510 0812-1124928. Bang Indaryono udah teleponnya diangkat, kenapa dimatiin? Ntar giliran mau telepon lagi susah. Sabar dikit kek, kan kita opening dulu. Ya Allah, giliran lagu dia nelpon. Giliran gak lagu dia gak nelpon-nelpon. Udah diangkat, malah dimatiin. Maunya apa sih Bang Inder? Abang Po, pagi hari ini kita lagi ngomongin soal PRJ ya, Pekan Raya Jakarta alias Jakarta Fair, yang hari Minggu besok, ini lusa nih, itu bakal jadi hari terakhirnya PRJ. Nah, ngomongin soal PRJ, Abang Po ada yang punya kenangan gak sih waktu jalan-jalan ke PRJ? Terus apa barang atau jajanan legendaris yang wajib Abang Po beli kalau ke PRJ? Selain kerak telur. Itu kayaknya udah di mana-mana ya, kerak tukang kerak telur yang ada di PRJ ya. Mungkin ada selain kerak telur yang kudu dibeli gitu. Kasih tahu dong ya. Bang Indar, selamat pagi. Bang. Mana suaranya Bang Indar nih? Bang, suara saya kedengeran gak sih? Gak kedengeran ya? Oh, pantesan aja. Bang, suara saya kedengeran gak nih, Bang? Bang Indah.
1: Halo, Bang Arif.
0: Iya, kedengeran suara saya.
1: Kedengeran, kedengeran.
0: Bener, kedengeran di telepon apa di radio?
1: Di telepon, Bang.
0: Oh iya. Orang udah diangkat, teleponnya malah dimatiin lagi.
1: Soalnya tadi gak ada suaranya.
0: Ya, emang belum, orang masih lagu. Yang bener aja.
1: Iya
0: bang.
1: Kirain apa tadi itu?
0: Wah, sabar ngapa sih? Gak kesabaran banget jadi orang, heran saya. Ngejar apa sih emangnya? Hah? Hari Jumat nih kita santai-santai aja.
1: Biasanya ada suara musiknya.
0: Oh gitu, iya tadi salah pencet tuh tadi tuh. Kayaknya operatornya nih, operatornya salah setting nih, mas, suaranya nggak kedengeran. Saya udah curiga nih, kayaknya salah pencet
1: iya.
0: Nih, salah centang nih dia nih. Bener aja.
1: Kataku kan. Kenapa? Kok nggak ada suara-suara apa ini?
0: Yes. Bang, kapan terakhir kali ke PRJ, Bang?
1: Waduh, saya belum pernah, Bang.
0: Waduh, sono. Saya turut berduka cita kalau gitu ya.
1: Bisa ya. Begitu ya, iya. Saya belum pernah Bang Arif.
0: Udah berapa tahun tinggal di Serpong? Belum pernah masih sih ke PRJ. Tinggal di Jakarta
1: iya,
0: juga
1: masa saya sih belum pernah. Saya sering dengar doang malan.
0: Ya Allah.
1: Jangan kan ke PRJ, ke Mono saja belum pernah ya Bang.
0: Sian banget sih. Dari Serpong gampang tahu. Sekarang udah ada Transjakarta yang bisa langsung ke Monas.
1: Oh gitu ya?
0: Iya. Tinggal
1: langsung
0: turun
1: gitu.
0: Nih pilihannya ada nih, turun di halte Monas. Kalau abang turunnya di halte Monas, bisa jalan kaki dikit nyampe RRI. Kalau abang turunnya di halte Balai Kota, jalan kaki dikit abang bisa nyampe ke kantornya Pak Pramono Anung. Tapi orangnya gak ada. Sibuk dia. Ya kalau gitu, Sabtu ya, Minggu kan libur dia mah. Terus kalau apa lagi?
1: Bapak kali ke RRI itu belum pernah ke Monas sih.
0: Ya
1: Bang.
0: Allah, timbang nyebrang jalan doang nyampe Monas.
1: Oh gitu ya.
0: Iya, nyari apa sih lagi?
1: Seberangan ya Bang Arif ya.
0: Emang iya seberang-seberangan. Kalau abang turunnya di Gambir, ntar bisa ini ke stasiun Gambir.
1: Iya. Bisa naik kereta ya?
0: Ya, jangankan naik kereta, Bang. Saya nih, Bang. Baik, saya pengen naik pesawat, Bang. Pengen naik pesawat. Tapi saya perginya ke Gambir, Bang.
1: Lah, kok bisa?
0: Lah emang iya benar. Kita mau naik kapal laut
1: aja. Oh, naik ini kereta bandara.
0: Bukan, kereta bandara kan enggak lewat situ.
1: Oh, gitu ya, terus?
0: Naik Damri.
1: Naik
0: Damri dari stasiun Gambir sampai Bandar Soekarno-Hatta. Orang saya kalau mau naik, saya mau naik kapal aja nih, saya mau naik kapal laut. Saya perginya ke Gambir, bukannya ke pelabuhan. Saya ke Gambir, Bang.
1: Dari Gambir berarti naik.
0: Dari Gambir naik Damri ke Tanjung Karang, stasiun Tanjung Karang. Itu kalau berangkat malam.
1: Stasiun Tanjung Karang mah ada, Bang Arif.
0: Ada di Lampung. Beneran. Ada nih. Zaman dulu dari sampai sekarang juga masih ada. Sampai sekarang ada. Dari zaman dulu, dari saya ingat banget dulu tiketnya masih harga 110.000 kalau enggak salah. Itu
1: gitu ya.
0: Dari mana namanya? Dari stasiun Gambir kalau berangkatnya malam sampai ke stasiun Tanjung Karang itu sekitar jam 5 pagi lah, setengah 5 jam 5 pagi itu. Sampai stasiun Tanjung Karang Lampung.
1: Iya, bukannya Merak, bukannya Bangauni, Merak Bangauni itu buat lain lagi, Bang.
0: Kagak, ini udah langsung nyebrang, Bang. Udah langsung nyebrang sampai ke stasiun Tanjung Karang Damrinya. Jadi itu naik kapal.
1: Jadi Damri-nya langsung ke kapal gitu.
0: Jadi beli tiketnya udah sekalian tuh. Kita beli tiket bis Damri-nya sama tiket kapalnya udah sekalian gitu. Udah satu paket deh. Pokoknya kita beli tiket Damri dari stasiun Gambir, kita turunnya stasiun Tanjung Karang. Dari stasiun Tanjung Karang kita tinggal lanjut naik kereta sampai Bengkulu. Nyampe udah pulang kampung.
1: Waduh, sayangnya sih ke Bengkulu enggak ada kereta sih.
0: Ya adanya ke Palembang ya.
1: Ya, ada pulang Palembang loh.
0: Iya, enggak lewat sih. Ntar deh mudah-mudahan sama pemerintah dibikinin ya jalur kereta ke Bengkulu ini. Ya.
1: Kalau ada kereta mah tiap 2 bulan saya pulang.
0: Buset, banyak banget duitnya.
1: Kan lumayan jalan-jalan ya.
0: Kagak apa-apa deh, kita mah ngayal-ngayal juga terserah aja ya.
1: Iya,
0: tiap bulan
1: tahun nanti ada.
0: Iya bener, iya diangan-angan aja
1: terus sampai jadi doa. Kalau ada tuh mantep banget tuh Bang Arif.
0: Iya, wah oh, bener ya, bener.
1: Kalau ada
0: bener. Bengkulu, kalau ke Bengkulu apa sih yang dicari?
1: Hah?
0: Kalau ke Bengkulu apa yang dicari sih?
1: Yang paling dicari duriannya.
0: Durian.
1: Iya, di sana banyak durian bang kalau lagi musim.
0: Oh iya nih sekarang ini lagi. Bener sekarang ini lagi musim.
1: Iya di tempat saya tuh lagi musim tuh.
0: Iya di Sumatera tempo hari nih minggu lalu itu ada narasumber kita nih yang mau kita wawancara rencananya namanya Durian Traveler. Dia bilang Bang Arif, mohon maaf Bang Arif, saya kebetulan pas banget di jadwal kita siaran. Saya harus terbang ke Aceh, dia bilang gitu. Kebetulan di sana lagi panen durian, gitu katanya. Yeah. Ah, ya udah deh, nggak apa-apa deh, nggak jadi deh kita ngobrol.
1: Iya, Bang Arif, di daerah Sumatera tuh banyak durian.
0: Dari Lampung sampai ke Aceh tuh katanya ada, bahkan tuh durian beda-beda.
1: Kalau Aceh saya nggak tahu, udah mungkin ya kali ya.
0: Tapi kalau di Bengkulu, modelan duriannya yang kayak gimana? Yang dagingnya tebal, bijinya tipis atau kulitnya doang yang tebel?
1: Ah itu macam-macam Bang Arif. Ada yang memang isinya itu tebel, kulitnya tipis ada. Ada yang bijinya gede tapi isinya tipis ada.
0: Ada yang begitu. Siapa juga yang makan
1: ada
0: bijinya?
1: Ada yang buahnya, adanya buahnya, ada juga yang buahnya sekepel isinya satu ada. Ada macam-macam sih.
0: Apa sih nama durian-duriannya kalau di Bengkulu tuh nama-nama duriannya apa sih?
1: Kalau di Bengkulu sih nggak tahu ya, tahu saya deh duren-duren aja.
0: Iya lagi kita mah orang awam, kita sebagai orang awam pokoknya taunya yang namanya duren ya udah duren.
1: Iya kalau di Bengkulu itu nggak dibilang duren apa duren aja. Cuma bedanya maling nanti ada yang gede, ada yang kecil gitu.
0: Gitu. Berarti berarti kalau ke Bengkulu wajib nyobain duren.
1: Wah duren, saya kalau lagi musim itu. Kalau ngopi pasti ngopi durian Bang Arif.
0: Wah asik. Tuh duriannya diapain? Dimakan biasa aja terus minum kopi gitu?
1: Enggak, jadi kita ngopi nih. Jadi duriannya dimasukin ke air kopi.
0: Oh dicemplungin ke kopi gitu. Oh gitu ya, sebiji-bijinya.
1: Jadi aduk-aduk. Wah enak banget
0: Bang Arif. Oh jadi pengen nyobain ah. Kopinya kopi hitam gak usah pakai gula nih.
1: Ya dicemplungin, bener kopi hitam.
0: Dicemplungin ame
1: gula.
0: Itu.
1: Gulanya dikit aja.
0: Dicemplungin sama apa namanya duriannya gitu.
1: Iya boleh ketel-ketel tuh enak banget Bang Arif.
0: Saya mau cobain ntar
1: Coba deh beli durian pakai kopi gitu
0: ya, Bang Arif. Ya tunggu gajian dah, mudah-mudahan hari ini gajian.
1: Pasti Bang Arif akan ketagihan.
0: Waduh bener. Tapi kopinya harus kopi tubruk ya, bukan kopi yang.
1: Iya, pokoknya kopi hitam aja.
0: Iya kan,
1: kopi yang saset.
0: Kan, ya itu maksud saya kan ada kopi hitam yang tubruk tuh yang ada ampasnya, sama kopi hitam yang nggak ada ampasnya.
1: Boleh gitu. yang kopi tubruk juga boleh.
0: Oh, berarti kopi tubruk yang ada
1: pokoknya ampasnya. Pokoknya kopinya kopi hitam aja, kopi hitam. Yang asli bener kopi gitu ya kan.
0: Oke. Terus kita coba. Mudah-mudahan hari ini doain ya bang ya. Mudah-mudahan hari ini kita gajian. Terus kita beli durian bang.
1: Enak. Bang Arif,
0: kita cobain nih. Bener gak nih? Enak nih yang namanya kopi.
1: Coba aja tuh,
0: campur mantep. Durian.
1: Iya, diaduk-aduk. Airnya air panas kan.
0: Harus yang air mendidih.
1: Udah, terserah deh mau berapa biji duriannya tergantung gelasnya sih Bang Arif.
0: Iya bener. Kalau kebanyakan dikit pakai blaskom, kagak pakai gelas. Ngopi pakai blaskom. Begah-begah dah lo. Iya lo.
1: Iya benar
0: Bang Arif. Iya deh Bang Indar, makasih ya Bang Indar ya. Kita doain juga mudah-mudahan Bang Indar ntar ada rezekinya tahun depan main ke PRJ ya.
1: Iya. Udah. Saya mau main-main karirnya deh, belum
0: Ah,
1: mau ketemu
0: sekalian
1: akunnya.
0: kalau mau main KRR ini mah kapan aja? Senin sampai Jumat saya ada. Hari Minggu besok nih. Ini hari Minggu nih,
1: Saya
0: lusa
1: belum
0: nih.
1: ketemu, belum pernah ketemu nih sama Bang Arif.
0: Iya, makanya hari Minggu lusa nih, hari Minggu saya bakalan siaran
1: Kalau
0: pagi.
1: sama Bang Darmawan pernah ketemu.
0: Iya, makanya tadi saya kasih tahu hari Minggu lusa saya siaran pagi. Tumben-tumben kan hari
1: Oh,
0: Minggu
1: gitu
0: ada
1: ya.
0: pagi-pagi. Makanya main dah kemari.
1: Iya deh. Coba
0: Ya.
1: nanti.
0: Hari Minggu ya.
1: Oke.
0: Oke
1: Iya
0: dah.
1: Bang Arif.
0: Iya.
1: Oke.
0: Makasih ya Bang Indar ya.
1: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Indar Yono di Serpong. Sud Tanggrang alias Tanggrang Selatan. Kata bulan, Gunung Sindur udah diratain jadi perumahan. Iya emang, banyak banget komplek. Namanya gunung, tapi isinya komplek mulu, kagak ada gunungnya. Katanya juga gitu. Kok bisa begitu ya? Iya dah. Selamat pagi kabar Jakarta.
2: Pagi Bang Ari.
0: Bang Wardi.
2: Ya.
0: Di rumahnya Bang Wardi ada gunung nggak?
2: Nggak ada di Singkawang, ada di luar kota Bang
0: Oh, di
2: gunungnya.
0: Singkawang. Kalau di Kuburaya nggak ada gunung ya, adanya ini ya, sungai-sungai.
2: Adanya sungai.
0: Kalau Bang Wardi mainnya di suka main di sungai nggak?
2: Suka juga aku ada yang nemenin.
0: Kalau ada yang nemenin, kalau nggak ada yang nemenin takut hanyut.
2: Takut hanyut.
0: Iya. Bang,
2: ya.
0: Kalau di mana namanya di Pontianak gitu atau di Kuburaya ada nggak sih acara-acara yang modelannya kayak Jakarta Fair gitu, Bang?
2: Oh, acara-acara.
0: Iya, ada nggak? Yang kayak Jakarta Fair gitu, yang acara besar gitu sampai berminggu-minggu nggak selesai-selesai.
2: Oh, berminggu-minggu. Ada tapi acara ini waktu sebentar lagi nih acara apa namanya robo-robo.
0: Apa
2: benar,
0: tuh?
2: Robo-robo.
0: Robo-robo Kamis.
2: Itu yang bulan Sapar itu, Bang, bulan Sapar. Apa namanya kok di?
0: Oh, saya taunya Selasa robo Kamis, Bang.
2: Oh, di sini ada acara budaya robo-robo.
0: Oh, robo-robo. Oh iya.
2: Robo-robo.
0: Robo-robo.
2: Acara gitu. Khas Pontianak, robo-robo. Kalau di sana namanya apa ya? Saya lupa.
0: Apa ya? Robo-robo adalah tradisi budaya dan ritual tolak bala khas Melayu di Kalimantan Barat yang diperingati setiap hari Rabu. Makanya namanya robo-robo karena di acaranya setiap hari Rabu terakhir di bulan Safar dalam penanggalan Hijriah. Oh, oke.
2: Iya, betul Bang.
0: Itu ya. Jadi ini adalah tradisi budaya dan ritual tolak bala masyarakat Melayu di Kalimantan Barat yang diperingati setiap hari Rabu terakhir di bulan Safar dalam penanggalan Hijriah. Dan perayaan ini adalah ungkapan syukur, doa keselamatan, serta napak tilas sejarah.
2: Betul.
0: Kedatangan Raja Opu Daeng. Oh, berarti ini masih keluarganya Bang Wardi nih, karena ada Daengnya nih.
2: Betul Pak.
0: Iya. Nggak salah aja saya. Iya dah. Betul. Mana tadi hilang lagi infonya. Ya gitu dah pokoknya. Oh, acaranya hari Rabu. Berarti kapan tuh acaranya?
2: Kalau dengan nanti nih bulan Agustus tanggal 12.
0: Agustus. Oh, iya benar. Pokoknya di minggu-minggu terakhir bulan Safar lah ya.
2: Bulan Safar,
0: Safar ya Bang Wardi ya, nunggunya ya.
2: Safar ya.
0: Safar ya. Iya, Bang. Kita jadi orang memang harus safar, Bang. Benar.
2: Safar enggak safar.
0: Iya.
2: Dua.
0: Aduh, belum makan nih perut saya safar nih.
2: Lapar ya,
0: bukan safar ya. Lapar. Aduh, Bang Wardi. Tapi kalau Bang Wardi, berarti itu acara safar. Acara robok-roboknya di mana? Di adanya?
2: Di sini ada tiga ini Bang, tiga apa namanya ya? Tiga tempat.
0: Ada tiga tempat, oke. Di mana aja tuh?
2: Ada di Kakap, di Pontianak sini.
0: Oh, Kakap, oke.
2: Ada di Mempawa.
0: Dan
2: ada di Segedongnya, di Penitinya juga di Segedong namanya.
0: Segedong, oke.
2: Ada tiga tempat ramai, tiga tempat itu ramai semua. Di Mempawanya ramai, di Kakapnya ramai juga.
0: Oh, oke. Oke.
2: Di Segedongnya juga ramai.
0: Berarti nanti bisa nih bulan Agustus ya, pokoknya dekat-dekat bulan Safar. Lihat tanggalan Hijriah ya, Bang Po, jangan lihat kalender Masehi. Tanggalnya beda.
2: Beda.
0: Lihat kalender Hijriah di minggu ketiga ya.
2: Terakhir.
0: Minggu terakhir.
2: Ketiga.
0: Oke.
2: Safar.
0: Bulan
2: ada situ ada juga kulinernya juga, ada panggung nandunya juga bang, oh. Tapi nggak lama sih.
0: Oh iya nih, perayaan Robo-Robo 2026 di kota Pontianak dan wilayah Kalimantan Barat diperkirakan akan jatuh pada tanggal 12 Agustus 2026 hari Rabu. Rabu 12 Agustus 2026 bertepatan dengan tanggal 28 atau 29 Safar 1448 Hijriah.
2: Oh, kepulangan Hijriah salah.
0: Udah ganti kan, udah tahun baru kemarin. Ya, jadi ini acaranya tolak bala, doa bersama agar daerah dan masyarakat dijauhkan dari bencana, penyakit maupun cobaan ya. Salah satu cobaan masyarakatnya adalah kalau misalnya ketemu pejabat yang tidak amanah, itu adalah cobaan bagi rakyat.
2: Cobaan bagi rakyat.
0: Kita doain mudah-mudahan ya warga Kalimantan Barat dijauhi dari pejabat-pejabat yang tidak amanah.
2: Amin ya Allah.
0: Ungkapan rasa syukur, wujud terima kasih atas rejeki, nikmat kesehatan dan keselamatan dari Tuhan. Mungkin salah satu bentuk wujud nikmat kesehatan adalah dengan tidak adanya lagi kebakaran hutan yang bikin asapnya bikin bengek warganya.
2: Betul banget.
0: Iya kan? Itu ya, adalah wujud dari nikmat kesehatan. Enggak ada lagi yang namanya pembakaran hutan, ya kan?
2: Ada lagi.
0: Amin, udara ya bersih. Air bersih. Juga bersih, hatinya amin. Bersih, wajahnya bersih,
2: amin.
0: Tangannya bersih, kalau mau makan cuci tangan dulu.
2: Betul banget, cuci tangan dulu.
0: Iya lah. Itu dan jadi momentum silaturahmi berkumpul dan mempererat kebersamaan antar warga, tetangga dan juga keluarga.
2: Keluarga betul banget bang.
0: Keluarga siapa yang mau ngumpul di situ?
2: Keluarga siapa nggak tahu juga.
0: Emang keluarganya Bang Wardi nggak ikut?
2: Ikut juga, tapi ikut juga. Di sini aja di rumah.
0: Di rumah aja.
2: Mungkin Mang Adi mau ke Puncak juga nanti tanggal 12.
0: Boleh insya Allah nanti. Mudah-mudahan aja, siapa tahu ada rezeki mendadak itu. Bang Arif, tanggal 12 kita berangkat ke Pontianak. Oh siap sekali ya.
2: Wah, kita berjumpa di sana.
0: Kita berjumpa di acara robok-robok itu ya.
2: Di antara tiga tempat itu, Mpawah, Tegenung atau Kakap.
0: Yang paling dekat sama rumah Bang Wardi aja lah, biar Bang Wardi nggak nyasar nanti.
2: Oh dekat rumah saya, ini di Kakap. Rumah
0: di Kakap, oke. Itu nanti kan ada tradisi makan bersama di luar rumah ya bang. Ya jadi warga gelar tikar makan bersama di jalan gitu ya, atau di halaman atau di dermaga gitu ya. Wah mantap. Sama satu lagi biasanya ini kuliner wajib khas kalau acara robo-robo itu adalah ketupat colet bang.
2: Iya betul, kok tahu ketupat colet.
0: Mantap kali, pagi pakai sambal kepah dia bang. Mantapnya.
2: Suka juga ya.
0: Sambal kepah ya. Itu bang, bikin kita udah lupa sama kawan itu.
2: Udah lupa sama kawan.
0: Saya ya. Saking enaknya bang bener, ya dicocol tuh ya ke sambal kepah. Atau ya kadang ada juga yang pakai rendang ya kan.
2: Iya akuannya rendang juga. Mantap
0: banget. Boleh lah ya. Itu ntar kita cobain ya kalau pas acara robo-robo tanggal 12 Agustus. Berarti sebulan lagi nih. Ya kita mah gak tahu. Pokoknya tiba-tiba siapa gitu ada yang ngajak, Bang Arif ayo kita berangkat ke Pontianak. Ayo siap.
2: Nanti kasih tahu saya nanti.
0: Siap. Cuman gimana cara ngasih taunya, saya kan gak tahu nomor di Bang Wardi.
2: Oh iya ya, kemarin kan ada di situ, ada bang di Pompa Jakarta.
0: Ada ya, ntar disini cari dah
2: 09 ujungnya.
0: Iya oke dah. Terus ada hadroh juga, saya ntar kayaknya main hadroh deh bang di pembukaannya bang.
2: Iya.
0: Apa pak?
2: Iya, oh main hadroh.
0: Hah?
2: Ya kenapa main hadroh?
0: Ngomong sama siapa sih?
2: Enggak, ini bang saya, main di mama saya.
0: Oh iya. Itu dialah kita main hadroh nanti ya bang ya.
2: Hadroh.
0: Ah iya. Ame ya.
2: Aneh ya.
0: Bang.
2: Kenapa aneh?
0: Rame. Bang.
2: Oh rame.
0: Suaranya jauh banget bang.
2: Oh jauh.
0: Iya.
2: Mana? Oh sekarang.
0: Katanya sih bang, denger nih bang, kalau misalnya kita dengar suara-suara orang ngomong tapi jauh, itu ternyata kayaknya orangnya deket bang. Tapi kalau kita dengar suaranya dekat, ternyata orangnya jauh, bang.
2: Orangnya dekat.
0: Iya, jadi kalau ada suara nih kita dengar di telinga kita nih ada suara yang dekat tapi nggak ada wujudnya gitu. Itu katanya dia dekat sama kita, bang. Tapi kalau yang suaranya terdengar jelas, itu katanya sosoknya tuh jauh dari kita, bang.
2: Oh, siapa itu?
0: Hantu. Dah, makasih Bang Mardi, sehat selalu ya Bang Mardi.
2: Makasih juga. Makasih Bang.
0: Oke.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Mardi di Pontianak, Kalimantan Barat. Ya. Ah, Bang Hari selamat pagi, Pak Heri sama Bu Ana di Pulau Gebang selamat pagi, Pak Mahrum di Parung juga selamat pagi. Ya, buat Abang Po yang mau ikutan ngobrol sama Ayah di telepon masih bisa kayaknya satu penelpon lagi nih. Ngomongin soal PRJ nih, kita juga kemana-mana. Abis dua penelpon kita belum pernah ke PRJ. Kita bingung nanyanya, gak apa-apa dah. Ya, kalau Abang Po nih, mungkin juga pernah ada yang ke PRJ, terakhir kali ke PRJ kapan? Terus ngomongin soal PRJ, Abang Po mungkin juga punya kenangan waktu jalan-jalan ke PRJ. Apa barang atau jajanan legendaris yang wajib dibeli kalau ke PRJ? Ceritain deh Abang Po ya. WhatsApp-nya 0812-1124928 atau ke telepon studio 0213504510.
3: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Din, biasa aja kali. Air masih ngalir deras, ngapain juga diirit-irit, lebay loh.
1: Jangan begitu, Yan. Ini musim kemarau, air bisa makin susah. Kalau lu boros, nanti yang lain ikut susah juga.
0: Masa sih?
1: Iyalah, sumur bisa kering, tanaman pada layu. Kita semua kena dampaknya.
0: Terus gue harus ngapain?
1: Gampang, mandi jangan kelamaan ya. Keran ditutup kalau kagak dipakai. Oh. Pakai air secukupnya aja.
0: Oh gitu. Ya udah deh, ikutin saran lo.
1: Nah, gitu dong. Hemat air biar semua kebagian.